0: ya kan, kita tidak tahu. Kata menuduh kita kan harus punya bukti.
1: Baik.
0: Tapi kan firasat atau apa namanya curiga itu boleh gitu.
1: Baik.
0: Karena kalau parkir itu dikatakan minim penghasilan, kenapa masih ada tukang parkir gitu?
1: Baik.
0: Dan tukang parkir itu tersebar kalau di pasar itu bertumpuk-tumpuk loh, di sana ada, di sini ada, di sini ada. Mereka masing-masing itu menjaga parkir. Nah, apakah uang itu nanti terintegrasi, terakumulasi menjadi satu? Wallahu alam ya kan?
1: Baik.
0: Karena mereka juga butuh makan. Kemudian yang mengkoordinir mereka itu siapa ya kan? Nah, ini yang harusnya pemerintah kota ini sigap dalam menghadapi masalah seperti ini.
1: Baik.
0: Kalau parkir dikelola dengan baik, saya rasa itu lumayan. Cuman bahasanya itu minim katanya. Nah, minimnya di mana?
1: Okay.
0: Karena bahasa minim ini pasti ada yang sudah mencicipi hasil parkir tadi gitu kan. Sehingga begitu start harusnya minim. Nah, ini yang seharusnya pemerintah kita jeli gitu. Cuman kalau pemerintah itu mengatakan ya silakan aja lah, yang penting parkir aman, ya akan seperti itu sih.
1: Baik.
0: Ya kan. Jadi ini masukan untuk pemerintah kota kita. Semoga betul-betul lah mengurus masalah parkir dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, Insinyur Sutami. Pendengar, kita akan lanjut untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: Sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan 1 pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke Danlanut, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian salah satunya di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Pakai safety-nya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru...
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
10: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
11: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
12: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
11: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
13: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
14: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
15: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
14: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
13: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
14: Sementara itu Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
16: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
14: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
18: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
17: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
19: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
17: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anugusuma melaporkan.
6: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
20: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu.

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Silakan.
2: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini. Hari Minggu 6 September 2026 di line telepon 27100 dan di line WhatsApp ya. Kami sapa dan kami undang Anda yang ingin beropini di pagi hari ini. Saya sapa dulu nih yang sudah bergabung di line telepon 27100. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arisa Vitali kami ya.
1: Suara Pak Rasino nih sepertinya.
2: Iya, iya betul.
1: Oke.
2: Lagi di luar ya.
1: Oke.
2: Selamat Mbak Arisa pagi ini. Sehat.
1: Sehat Pak Rasino. Sehat.
2: Sehat ya. Ya. Jadi hari ini, hari Minggu ya. Tangan yang sebentar kami akan memberikan informasi dan juga opini. Hari ini seperti biasa kami menyampaikan opini tentang tema saya adalah bagaimana Provinsi Kepri tidak menyaingi Singapura namun tetap menjaga adat budaya dan agama ya. Jadi kondisi geografis Pulau Batam misalnya sangat strategis dengan secara ekonomi perdagangan harus berkembang bersama pulau-pulau lain di Kabupaten Bintan, di Provinsi Kepri ini termasuk Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang ya. Dimulai dari transfer pemerintah pusat kan PAD bernilai sekitar 1 triliun di Kabupaten Bintan. Namun andalan adalah sektor pariwisata, pajak, barang dan jasa dan lebih di daerah. Beberapa daerah di Kabupaten Kepri, provinsi ini harus memperbanyak kawasan perdagangan bebas (FTZ) ya, trade and trade zone ya, untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepri. Tentu para OPD harus jujur dan amanah di samping hasil tambang juga terhadap perikanan. Kalau kita baca di antara news itu nilai ekspor ikan mencapai 125 M, sekitar 3.678 ton. Sampai bulan Mei 2026. Nilai sebesar ini apakah sudah mewakili para nelayan tradisional atau nelayan mandiri? Saya kira belum, karena kebanyakan dikuasai oleh para tokoh etnis Tionghoa karena mereka punya manajemen tinggi, modal kuat dan manajemen juga kuat, juga pemasaran yang tinggi di Singapura. Kemudian kendati kita kaya sumber daya alam, kita harus juga menjaga adat budaya dan agama, karena bagaimanapun juga kita di tempat Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan misalnya pada ini diizinkan mengadakan adat dan budaya kenduri budaya Bintan 2026 di laksanaan di Taman Kota Sidang atau Sidang Food Court ya, yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan. Saya kira ini luar biasa karena dapat mengembangkan tampilan dan budaya termasuk dari Lingga dan juga Dinas Kebudayaan dari Sumatera Utara. Semoga ini menjadi tren tahunan karena apa hidup ini bukan hanya cukup sandang pangan tetapi juga budaya dan adat ibadah, agar bagaimana masyarakat dan bersilaturahmi dan setiap generasi tetap menjaga ya, untuk kedepannya agar menurut para budayawan Kabupaten Kepri sebagai marwah Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali opini Pak Rasino ya, bagaimana Kepri dapat menyaingi Singapura tetapi tetap menjaga adat dan juga budaya. Cukup panjang opini yang sampaikan beliau di pagi hari ini. Kami sapa kembali di belakang Pak Rasino. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, opini publik bareng Erita, Fitra, iya. Lestari. Kok Lestari?
1: Nanti Lestari alamku jadinya.
3: Lestari alamku. Erita. Iya, nih alhamdulillah Mas Prabu tengok berita di Tanjung Pinang nih ya. Yang peluncuran Green Dampay ya. Sistem pembayaran digital dari Pemko. Jadi memang tidak ada kata tidak mungkin dan tidak ada kata tidak bisa ya. Dulu kan pertama kali yang pakai PP itu kan di Jakarta. Jadi alhamdulillah udah merambah di Batam juga, terutama busway ya, busway itu.
1: Uh-huh.
3: Sekarang kan udah pakai itu juga. Pakai money pay lah, apa kayak digital gitu ya. Jadi ya Mas Rabu pun dari awal-awal udah bilang untuk angkutan umum, transportasi umum di Tanjung Pinang itu dia sekilas sama kayak di Jakarta juga. Dia kan ada tuh busway yang kecil tuh, kayak model
1: minibus,
3: mobil pajak. Iya juga kayak model ini malah yang Pacitan itu, yang sekarang di Tanjung Pinang itu, yang mobil kecil, angkot.
1: Transport AA.
3: Itu di Jakarta kan udah pakai sistem digital juga pembayarannya gitu. Nah jadi daripada nanti apa namanya angkutan itu kan sekarang udah mulai sepi ya Rita. Itu kemarin Mas Prabu tiap hari Sabtu sama Minggu dari Sungai Jang mau ke Jalan Bintan, mau ke Batu 10, itu nunggu lama kali ya Rita. Itu herannya setiap hari Sabtu sama Minggu gitu. Jadi makanya Mas Prabu kan kemarin pun di opini publik pun bilang kalau bisa di tempat-tempat wisata itu kan di Tanjung Pinang tuh sebenarnya potensi banget tuh tempat wisatanya Rita. Iya, salah satunya kan Trikora, ya bahkan Penyengat juga, ataupun yang di Ganet, yang kedai kopi tuh yang para pejabat katanya suka minum di situ. Nah, memang tempat wisata itu bisa dikunjungi sama apa sama domestik, lokal ataupun luar negeri itu memang tergantung transportasinya, Erita. Karena kan namanya pendatang kan nggak mungkin dia pakai motor pribadi, mobil pribadi kan ya. Namanya juga kan wisatawan ya. Otomatis tuh yang pertama kali dinaikin pasti angkutan umum. Makanya Mas Rabu berharap sih untuk Pemko Batam ya, ya mungkin ada yang mendengar ya walaupun lagi libur kan. Nanti bolehlah dicatat itu untuk transportasi umumnya dipermudah. Juga ya sekarang kan memang era digital. Orang udah sedikit bawa uang cash, Erita.
1: Baik.
3: Apa-apa pakai QRIS, apa-apa pakai itu kan. Nah, jadi nanti dipermudah lah. Mudah-mudahan nanti bisa lah, Mas Rabu yakin kok. Apalagi kalau penyiarnya Erita ini pasti smart. Mungkin itu aja, Erita ya.
1: Baik.
3: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, Mas Prabu di Batu Aji, Batam ya. Di belakang Mas Prabu saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Maman, Jalan Insinyur Sutami, Tanjung Pinang.
1: Pak Maman.
4: Dengan Mbak. Iya.
1: Ini kayaknya di rumah itu banyak sekali ayam-ayam ya?
4: Bukan ayam-ayam, ayam.
1: Maksud saya itu kan karena ayamnya banyak, ayam-ayam.
4: Beda pengertian ayam dengan ayam-ayam.
1: Oke, berarti ini tandanya Pak Maman sudah sarapan ini.
4: Ya, kita ini tertawa bukan berarti bahagia gitu kan, tapi kita berusahalah menutupi apa yang tidak boleh orang tahu gitu kan. Jadi tetap terlihat kita itu ceria gitu. Okay. Itu menjadi bagian sedekah kepada yang lain gitu.
1: Oh gitu ya. Lanjut.
4: Menarik tadi Mas Prabu tadi menyampaikan masalah e-pay ya, apa? Elektronik.
1: Gerendam pay.
4: Tadi kan saya ada menyinggung tadi di awal tadi kan mengenai parkir.
1: Parkir benar.
4: Kenapa pemerintah kita tidak ke arah sana gitu, ya kan? Jadi kan masyarakat ini nanti bisa belilah kartu semacam voucher gitu kan? Apakah itu bisa untuk satu bulan, satu minggu, atau satu hari, atau kapan gitu kan? Atau setahun gitu kan? Nah uangnya itu kan akan masuk ke tempat yang semestinya gitu. Itu kan parkir itu tinggal dia megang mesinnya aja, tempel atau misalnya di tempat itu ada ada barcode-nya, tinggal tempel. Jadi tukang parkir tinggal ngatur aja. Jadi nggak perlu lagi tarik manual. Uangnya itu pasti itu masuknya, masuk ke kas itu, ya kan? Tapi kalau masih manual, kadang kita kasih 2.000, Pak nggak ada kembalian. ya nggak apa-apa nanti untuk berikutnya ya. Begitu berikutnya masih naik lagi, begitu kita tagih. Nah, kemarin kan masih ada uang saya 1.000. Yang mana Pak ya? Nah, kan pura-pura amnesia gitu kan. Nah, kalau yang tadi sistem tadi kan tidak. Begitu tempel bang, uangnya udah masuk itu sana. Nah, itu. Ini masukan yang kalau menurut saya pemerintah mulai belajar ke arah sana gitu, pelan-pelan. Tapi pasti. Jadi namanya uang itu akan terkumpul dengan baik tanpa ada yang mengganggu gitu. Kalaupun ada mengganggu, gampang mengauditnya. Karena itu bisa terintegrasi ke bank atau ke kas daerah, gampang mengauditnya. Nah, kalau yang terpencar-pencar seperti ini, kita susah mengauditnya. Baik. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman di Insinyur Sutami, Gurinda Empai ya, yang baru diluncurkan beberapa hari yang lalu oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Di belakang Pak Maman, saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Rita, Fitra Insani, salam sehat selalu Mbak Rita.
1: Siap.
5: Selamat bertugas, menjalankan tugas negara di hari libur, tetap bekerja ya. Tugas negara. Pertama-tama kita beberapa hari lagi mungkin ya, RRI akan sampai pada hari jadinya yang ke-81 Mbak Rita ya. Tanggal 11 hari Jumat nanti, kurang lebih 6 hari lagi ya. Rupanya hari jadi RRI tidak jauh berbeda dengan hari jadinya Negara Republik Indonesia Mbak Rita ya. Berkisaran sekitar 20 lebih hari ya, 17 dan 11 ya.
1: Yeah.
5: Semoga saja di hari jadi RRI yang ke-81 nanti sekali di udara tetap udara. Sama juga hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 itu sekali merdeka, tetap NKRI katanya Mbak Rita ya. Karena merdekanya Indonesia tak lama langsung berdirilah Radio Republik Indonesia nih Mbak Rita. Kalau nggak salah saya di Bandung ya. Itu kalau nggak salah saya, kalau salah mohon dikoreksi lah. Semoga saja di hari jadi yang ke-81 nanti Mbak Rita, harapan saya mungkin dari pihak RRI untuk dapat membuat acara dan mengundang pemerhati dan pandai RRI Mbak Rita. Karena kan beberapa tahun yang lalu waktu itu masih ada Bunda Jerry dengan Pak Mbah Mus, masih selalu bertemu kita dulu, masih ada arwah Pak Ali ya. Semoga saja nanti RRI bisa mengundang pemerhati dan pampan RRI bergabung bersilaturahmi yang saling mengenal. Pertanyaan saya hari ini Mbak, kenapa tak ada acara penyiar yang pasca purna ya, purna penyiar nggak ada hari ini Mbak Rita ya?
1: Oke, karena hari ini ada berita Warta Sepekan, produksi rekaman.
5: Oh gitu.
1: Besok ada lagi.
5: Kalau saya lihat jadwalnya memang hari ini Mbak Nunu Warin ya.
1: Oh besok Mbak Nunu.
5: Besok ya?
1: Besok.
5: Iyalah, terima kasih. Semoga saja besok bisa interaktif dengan Mbak Nunung ya. Karena Mbak Nunung ini dulu asli Kijang, pernah saya sama-sama mereka juga dengan almarhum suaminya Mbak Rita. Jadi berkaitan dengan partai tadi Mbak Rita yang disampaikan oleh Mas Prabu dan Pak Maman tadi ya. Kalau nggak salah dulu Tanjung Pinang sudah pernah mengeluarkan instruksi bahwa kalau Honda itu parkir sebulan sekian, mobil kalau sebulan sekian, itu kalau nggak salah kita belinya ke Dinas Perhubungan, kalau nggak salah saya.
1: Oh iya Kak.
5: Kalau nggak salah pernah diluncurkan ke Mbak Rita, cuma kayaknya nggak berlaku ya. Jadi kalau memang parkir sebulan ditempel stikernya tuh di mobil, kalau kita parkir itu kan juru parkir nggak melihat. Seperti di Batam itu kan udah berlaku. Jadi ini udah beli satu bulan sekian. Kalau nggak salah saya dulu mobil 600 ribu kalau saya saya ingat-ingat saya. Tapi enggak berlaku. Tapi semoga saja dengan luncurnya status baru ini mungkin bisa mengantisipasi atau menunjukkan bahwa kerja itu lebih sportif. Mungkin uang itu bisa masuk yang sesuai dengan harapan masyarakat kan. Juru parkir ini kan kadang-kadang Mbak Rita, mohon maaf ya, kadang ada keramaian tetap ada muncul di situ kan. Kita harapan saya apakah itu memang resmi atau enggak, karena kan selama ini kan diharapkan harus membagi karcis ya.
1: Baik.
5: Yang keduanya Mbak Rita, Mbak Rita, kalau dapat para pengelola tempat makan yang selalu dikunjungi itu hendaknya yang mempunyai usaha itulah yang membayar parkir ke pemerintah daerah. Jangan kita sebagai pelanggan,
1: oh,
5: kita datang itu makan sudah untung dia. Kita lagi dicatkan parkir. Itu hanya berat bagi kita, Mbak Rita. Itu aja Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang. Saya sapa kembali di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis, silakan.
6: Ada yang terlupakan tadi. Karena penyiar bilang seiring dengan ulang tahun Provinsi Jepi tanggal 2 September nanti, umurnya sudah 20 tahun lebih. Kita harapkan juga siapapun dia, apalagi aparatur negara, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Itu yang tidak kalah penting. Isilah telah KPI bisa dengan Riau ini. Pembangunan yang benar-benar tepat azas, tepat guna, tepat sasaran. Kemudian tadi disampaikan seiring itu juga ulang tahun RI Tanjung Pinang di bulan September juga. Kita harapkan manajemen RI jangan lupa mengundang partner-partnernya, para penyapa UPRI publik untuk diundang juga di RI Tanjung Pinang dalam rangka hari ulang tahun RI yang kesekian-sekiannya. Saya kira cukup sekian. Semoga yang apa saya sampaikan tadi yang tidak kalah penting tentang sabu-sabu, narkoba, ada kesemangat yang serius untuk benar-benar memberantasnya. Jangan sampai semakin merajalela. Kita harapkan diceklah tempat-tempat pelabuhan-pelabuhan tikus itu. Pipa-pipa dikira ikan semua, padahal ikan nelayan digoda oleh para pemain-pemain narkoba. Nanti kita kasih 30 juta, 40 juta.
1: Baik.
6: Ujung-ujung keluarga besar nelayan juga terjerat. Ini tolong jangan sampai ini terjadi lagi. Dan sering terjadi. Karena lah kondisi ekonomi hari ini, bujuk merayu mereka, kita minta petugas-petugas untuk cek juga pipa-pipa ikan itu. Kalau perlu, petugas juga memberikan sosialisasi kepada toke-toke itu. Jangan nak ikannya, tapi pikirkan keselamatan nelayan. Jangan mudah tergoda dengan rayuan, bujuk rayu.
1: Baik.
6: Para pemain-pemain narkoba untuk naruh ikan di pipanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis Markan di Lembah Purnama. Penelpon kita selanjutnya, kita masih buka pendengar di line telepon yang sama 2710 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa kembali, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum Rita. Aku ada tambahan satu Rita. Setuju banget tuh usulannya Pak Marlis ya tadi ya. Yang itu Rita, apa diundangnya para pemerhati ataupun yang gabung di opini publik kan biar bisa silaturahim, bisa nambah-nambah wawasan Erita. Insya Allah nanti kalau Mas Prabu diundang pun insya Allah datang Erita.
1: Siap.
7: Iya, nanti ya masalah kado buat penyiar atau untuk radio nanti nyusul lah. Iya, pokoknya Erita tetap semangat. Dan sukses selalu Erita.
1: Baik.
7: Ya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya jadi hilang timbul ya Mas Prabu ya? Oke, baik. Di belakang Mas Prabu masih ada nih kesempatan Anda pendengar yang ingin bergabung kembali. Saya sapa. Halo.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hari Minggu dah pun siang.
1: Ewah.
8: Banyak orang berlari-lari.
1: Saya
8: Pak Batu datang menjelang. Nak bercakap di ruang opini.
1: Sila.
8: Puan Erita Fitra Insani.
1: Saya.
8: Kemarin ada orang minta lagu. Kata dia kalau lagu anak-anak tu dah banyak. Dia minta lagu untuk lansia.
1: Okey.
8: Yaitu buat Om Londi, kalau tak salah. Kalau boleh
1: okay.
8: beri kesempatan kepada saya untuk melantunkan lagu tersebut dan kepada pendengar yang lain, saya mohon maaf lah ya. Sepanjang panjang tali, kita tahu ujung dan pangkalnya. Sepanjang panjang pantai, kita tahu teluk dan tanjungnya. Sepanjang panjang jalan, kita tahu kelok dan simpangnya.

0: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, al-azim. Itu aja.
1: Oke. Semoga tolong didengar ya, tolong deh. Baik, Pak Batu, di kilometer 10 ya. Emang pas sekali untuk kita semua. Tidak hanya untuk lansia kayaknya lagu itu, Pak Batu. Cocok untuk kita semua tuh kayaknya ya. Oke, di belakang Pak Batu saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Raita. Terima kasih, Pak Batu Bara, Batu 10.
1: Langsung disambut.
2: Iya, mudah-mudahan pada lansia jangan lupa istighfar. Baca-baca, berdoa, taubat. Jadi lagunya tuh menyentuh di hati Tok Londe pagi hari ini.
1: Tok Londe.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rupanya pesan itu Pak Batu. Masya Allah. Tabarakallah ya. Baik, saya sapa kembali nih yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erita.
1: Selamat pagi. Suara Bu Erna ini.
3: Iya, Bu Erna, Mbak Erita.
1: Lagi masa,
3: Ibu? Apa kabar pada pagi minggu ini?
1: Oh, kabar baik, Bu.
3: Alhamdulillah. Semoga kita ini dan pemirsa yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Amin.
3: Kita ya. Bu Erna memang mengacungkan jempol lah dengan Pak Batu kita. Yang mana... dan segala hal beliau bisa menciptakan suatu pantun, kemudian ada juga cerita anak-anak. Itu dulunya dia pencerita itu,
1: iya,
3: Pak Batu itu.
1: Benar.
3: Cuman karena sekarang sudah usia, kemudian jarang diambil juga oleh RI barangkali ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi sekali-sekali. Bisa dikemukakan juga dengan kita termasuk pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Batu. Memang kita ini nasihat itu bukan untuk yang tua saja, tapi kan yang muda juga perlu. Karena sholat itu dianjurkan bukan untuk yang tua saja, yang muda.
1: Mm-hmm.
3: Tapi sekarang, anak-anak sekarang, yang muda-muda itu yang lebih lalai. Ah, kadang-kadang, kata orang, seminggu sekali, sholat. Misalnya apa? Sholat Jumat misalnya.
1: Uh-huh.
3: Takut dikatakan sebagai kafir atau bagaimana, sholat Jumat saja. Jadi yang lainnya nggak usah dikerjakan. Gitu.
1: Mm-hmm.
3: Ada juga, anak-anak kita ini, ada waktu itu sudah sampai, tapi mereka tidak melaksanakannya. Nah itu, lalai dengan waktu. Padahal waktu itu berjalan dengan cepatnya, kita ini umur makin tua, kan seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kita mengharapkanlah kepada saudara-saudara kita, kaum muslim, anak-anak kita yang sudah meningkat, mulai bukan remaja lagi, sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi masih mengerjakan sholat itu Senin Kamis, Erita.
1: Okay.
3: Nah, jadi kita mengharapkan jangan seperti itu. Karena segala sesuatu itu akan berubah dengan adanya perubahan diri kita sendiri.
1: Baik.
3: Kalau kita makin mendekati diri dengan Allah, Allah itu lebih dekat dengan kita.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau kita menjauh, jauhlah Allah dari ridho Allahnya itu.
1: Baik.
3: Hanya itu aja, Erita. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari RRI ini tanggal berapa, Erita?
1: Ulang tahun RRI tanggal 11 September.
3: Tanggal 11 September. Ya, mudah-mudahan aja pemirsa kita ya yang setiap hari memberikan nasihat, memberikan informasi yang baik, informasi yang jelas. Ya, mudah-mudahan RRI kita Tanjung Pinang ini makin hari makin bagus, makin banyak peminatnya.
1: Okay.
3: Hanya itu aja, Mbak Erita. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini ya. Ada juga warna penelpon kita di pagi hari ini ada warna ibu-ibunya, warna suara perempuannya. Dan tadi itu kayaknya bapak-bapak semua ya yang bergabung di opini publik di pagi hari ini. Baik, pendengar pukul 7.57 menit waktu Indonesia Barat. Saya sapa kembali untuk penelpon terakhir sebelum kita tutup opini publik kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: Mbak Erita Vita Insani.
1: Siap,
2: dari Ibu. Saya di Jalan Jawa.
1: Ibu Sinta dong. Ya.
2: Ibu Sinta. Iya. Ini bebas ya, anunya ya.
1: Bebas.
2: Topiknya. Iya, Ibu juga beberapa kali sering masukkan juga di RRI itu mengenai perparkiran.
1: Okay.
2: Di antara dekat Lantar 2 itu kan masih juga jalanannya masih ya, karena apalagi hari Minggu ini Mbak Erita padat.
1: Okay.
2: Jadi mohonlah kalau bisa pihak terkait itu, jadi walaupun tidak semeraut gitu ya, bagaimana bisa orang yang berjalan kaki itu berjalan. Itu hampir ketika dengan becak membawa barang, dia kan nggak nampak tuh, dia main sondol aja gitu. Untung aja yang dibawa tuh hanya kol sama ada pakai peti gitulah. Jadi alhamdulillah lah, ibu langsung bapaknya pinggirkan motor, ibu jalan. Kalau tidak kita tak sampai-sampai ke tempat tujuan untuk belanja, itu kan ramai. Nah itu aja masukan Mbak Erita Pita Insani. Selamat Hari Radio, semoga tetap di udara, selalu teringat untuk pada fan-fan RRI ini.
1: Okay.
2: Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa, penelpon terakhir kita di opini publik di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di opini publik esok pagi mendengar dengan pembahasan yang berbeda. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana Denio?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ya, mendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Dan saat ini memang bangsa kita ya, negara kita sedang menghadapi beberapa musibah bencana yang terjadi di beberapa titik di provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari kebakaran hutan yang masih sekarang terjadi di Kalimantan dan daerah Riau Daratan juga ya, dan berdampak kepada aktivitas masyarakat kita karena kabut asapnya sudah mulai membuat kegiatan aktivitas di luar ruangan sedikit terganggu, khususnya di daerah yang kebakaran hutannya masih berlangsung, masih terjadi saat ini. Bahkan di kita di Tanjung Pinang sendiri, berdasarkan informasi dari BMKG Tanjung Pinang, juga kita sudah mendapatkan kiriman asap. Bahkan BMKG juga menganjurkan kita untuk beraktivitas menggunakan masker jika melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Dan baru-baru ini juga ya, semalam ya, itu juga ada erupsi anak gunung Krakatau yang videonya cukup banyak berseliweran di media sosial. Bagaimana kedahsyatan erupsi dari anak gunung Krakatau, itu baru anaknya ya yang bererupsi, dan tentu ini berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah daerah termasuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana pihak bandara sendiri mengumumkan menghentikan sementara operasional penerbangan pada pukul 5.30 hingga 9.30 pagi tadi ini sebagai dampak meningkatnya aktivitas erupsi. Berarti saat ini masih ditutup nih untuk penerbangan di Terminal Internasional Soekarno-Hatta. Karena berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, ada 33 penerbangan terdampak. Rinciannya adalah 16 penerbangan internasional yang dibatalkan dan 7 lainnya mengalami penundaan atau delay dengan sejumlah rute menuju Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul, Doha, Amsterdam, dan juga Kuala Lumpur. Sementara untuk domestik sendiri, 4 penerbangan yang mengalami pembatalan dan 1 penerbangan dialihkan, yaitu rute Lampung, Denpasar, dan Surabaya. Pihak bandara sendiri menghimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk mengecek nih kembali status serta jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara. Dan masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan juga maskapai terkait dengan perkembangan operasional penerbangan yang ada saat ini.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Medan di kilometer 4 Tanjung Pinang pukul 8.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama saya Arita Fitra Insani di pagi hari ini menemani Anda di Tanjung Pinang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di pagi menjelang siang hari ini sudah terpantau mulai berawan ya pendengar, tapi tiupan angin masih dapat kita rasakan ya, karena terlihat nih dari hembusan angin yang ada di sekitaran kantor RRI. Pokok-pokok dan umbul-umbul masih terpantau bergoyang-goyang, menandakan bahwasannya adanya angin yang bertiup di pagi menjelang siang hari ini. Dan kami sampaikan lagi sebuah informasi di mana Kepulauan Riau menargetkan nih 5 besar untuk MTQ Nasional ke-31. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyayang Haris Pratamura yang saat membuka Training Center ataupun TC Kafilah Kepri tahun 2026 di Batam pada Kamis lalu. Dan menurutnya, Provinsi Kepulauan Riau optimis mampu meraih prestasi terbaik pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 yang akan berlangsung di Kota Semarang pada 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Training center ini diikuti oleh 56 kafilah dan 15 pelatih yang akan menjalani pemusatan latihan hingga 9 September dan Nyayang yang juga merupakan ketua LPTQ Kepulauan Riau menekankan TC menjadi momentum untuk memantapkan kemampuan teknis, kesiapan mental, serta kedisiplinan, kekompakan, serta juga kesiapan spiritual bagi para kafilah. Kita harapkan ya, semoga apa yang menjadi harapan dari Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan juga menjadi harapan kita bersama sebagai masyarakat Kepulauan Riau, semoga para peserta kafilah dari Kepri dapat meraih prestasi yang lebih membanggakan lagi di ajang MTQ tingkat nasional.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu

Ghea Indrawatri ya, Penyihir. Ini lagu terbarunya di tahun 2026. Gimana pagi hari ini? Masih tetap semangat ya. Masih bersama saya Rita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi. Sebuah informasi nih kami hadirkan kepada dengar Anda pendengar. Ada pemandangan berbeda kini menghiasi sejumlah billboard ya, raksasa di berbagai sudut di kota yang ada di negara Cina. Bukan iklan komersial atau wajah pejabat yang ditampilkan, namun wajah para ilmuwan dan juga peneliti terkemuka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Cina sendiri. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Cina untuk memberikan penghormatan sekaligus juga memperkenalkan sosok-sosok inspiratif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga melalui kisah perjuangan, dedikasi, dan juga kutipan para ilmuwan yang hadir di ruang publik, masyarakat diajak nih untuk melihat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh popularitas, tetapi juga oleh ilmu pengetahuan, inovasi, dan juga kerja keras. Pesannya sederhana ya, siapa yang kita kagumi hari ini bisa menentukan cita-cita generasi masa depan. Karena itu mengidolakan ilmuwan berarti kita juga menghargai ilmu dan juga mendorong lahirnya generasi yang berani berpikir, berinovasi, dan juga menciptakan perubahan. Nah, kalau ini saya rasa patut diduplikat ya untuk kita di daerah kita di Indonesia mungkin, atau di daerah kita di Provinsi Kepulauan Riau, menampilkan sosok-sosok ilmuwan ataupun orang-orang yang dianggap berjasa di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi kalau ingin ditanya idolanya siapa, tidak menyebutkan lagi sosok artis ataupun lain sebagainya, tapi seorang ilmuwan dan juga

0: hal-hal orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan juga teknologi.
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Benar, pemerintah sedang mempersiapkan nih atau mempertimbangkan rencana untuk membatasi keberadaan akun media sosial anonim. Diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari yang mengatakan bahwasanya langkah ini sebagai salah satu upaya untuk menekan maraknya hoax dan juga disinformasi serta penipuan di ruang digital. Nah, salah satu opsi yang sedang diwacanakan adalah bagaimana mengaktifkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna seperti KTP atau juga nomor ponsel. Meski demikian, teknis penerapannya juga masih dalam tahap pengkajian. Nah, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat para pengguna lebih bertanggung jawab terhadap setiap informasi yang disebarkan melalui media sosial. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap data pribadi dan juga kebebasan berekspresi juga menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan. Karena memang ruang digital yang sehat bukan hanya membutuhkan aturan, tetapi juga bagaimana kesadaran. Karena itu kita mungkin diminta untuk bijak bermedia sosial, saring informasi sebelum membagikan, dan juga pastikan kebenaran agar tidak ikut menyebarkan hoax. Kalau Anda sendiri pendengar, bagaimana sepakatkah jika media sosial harus diregistrasi dulu dengan kartu tanda penduduk ataupun KTP ataupun juga nomor handphone?

Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, dan menggunakan alat. Lumba-lumba menggunakan berbagai suara seperti peluit, klik, dan bunyi mendengung untuk berkomunikasi satu sama lain. Lumba-lumba saling memanggil menggunakan peluit unik yang berfungsi seperti nama. Mereka mengenali satu sama lain dan merespon ketika nama mereka dipanggil. Penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat mengingat nama ini selama lebih dari 20 tahun. Lumba-lumba menggunakan peluit ini untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi satu sama lain, menjaga kelompok tetap bersama, atau mencari individu yang hilang. Peluit ini juga digunakan oleh lumba-lumba muda untuk memanggil induknya. Peluit identitas ini tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari. Anak lumba-lumba akan mengembangkan peluitnya sendiri dengan meniru peluit induknya atau dari lumba-lumba dewasa lainnya dalam kelompok.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cinta.
1: Pendengar, Jembatan Ampera yang berada di Palembang, Sumatera Selatan kini resmi ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan pada 2 September kemarin.

Nah, penetapan ini juga menjadi langkah penting untuk melindungi nilai sejarah, juga arsitektur, serta nilai sosial dan budaya yang melekat pada salah satu ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ini. Jembatan yang dahulunya sempat dikenal dengan nama Jembatan Soekarno, ini kemudian berganti nama menjadi Jembatan Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Dengan status sebagai cagar budaya, Jembatan Ampera akan mendapatkan perhatian lebih dalam hal perawatan dan juga pemeliharaan. Perlindungan terhadap struktur dan nilai sejarahnya juga akan diperkuat melalui regulasi yang lebih kuat. Bukan sekedar penghubung dua sisi Sungai Musi, Jembatan Ampera juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah Palembang dan Indonesia. Menjaga berarti menjaga warisan untuk dapat dikenang dan nikmati oleh generasi muda yang akan datang.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang, jangan bilang siapa-siapa dari Ratu ya. Lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pula kebersamaan saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tenang saja, nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani minggu Anda yang ceria ya. Di hari ini masih awal bulan ya, untuk menikmati suasana dengan menikmati berbagai macam hidangan makan siang nanti, atau memilih makan di luar juga, atau memilih untuk masak-masak bersama keluarga tercinta. Kita nikmati hidup ini dengan penuh sukacita, kita nikmati hidup ini dengan senang hati dan tanpa iri dan dengki. Akhirnya saya pamit dan mendengar Anda, selamat siang, salam sehat kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kembali saya Rika Pertiwi akan temani Anda di Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya kalau Minggu siang ya jam 10 itu semua adik-adik hebat yang ada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya sudah nunggu ya acara yang spesial tentunya untuk adik-adik pada kesempatan hari ini. Hari Minggu waktunya libur, waktunya bermain, berkumpul bersama dengan keluarga dan tentunya menikmati siaran anak dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, cuaca di luar rumah panas dong ya, cerah adik-adik ya pada hari ini. Untuk itu jangan lupa nih minum air putih yang cukup dan kalau nanti bermain di luar rumah jangan terlalu lama ya di bawah sinar matahari. Nah, selanjutnya langsung saja nih duduk yang manis ya dan mari kita dengarkan bersama siaran anak-anak pada hari ini. Jangan lupa tetap ceria, tetap semangat belajarnya dan juga sayangi keluarga. Hari ini diisi oleh teman-teman dari TK Islam Terpadu Al-Hakim dalam program siaran Radio Kecil.
6: Pro 1.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
10: Burung pipit terbang melayang, hinggap manis di pohon jambu. Selamat datang di siaran RRI Tanjung Pinang. Mari belajar ceria bersama guru. Selamat pagi anak-anak hebat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi anak-anak hebat dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan penuh semangat. Jumpa lagi bersama kami di siaran RRI Tanjung Pinang dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hakim yang beralamatkan Jalan Kepodang 2, Kampung Sidomulyo, Kilometer 13, Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Elis Suryati, S.Pd. Hari ini kita akan belajar sambil bermain, bernyanyi, dan tentunya bersenang-senang bersama. Yuk siapkan senyum manis dan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Selamat mengikuti acara anak-anak pintar. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya kabar teman-teman yang ada di studio ini. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Nah, hari ini siaran anak-anak akan dipandu oleh Bu Mai. Jadi, tetap semangat ya anak-anak hebat yang ada di rumah maupun di studio. Yuk, mari kita lanjutkan sholawat busro bersama-sama terlebih dahulu.

0: Oke, baik, Masya Allah, luar biasa nah Ibu hari ini ya. Selanjutnya, apalagi nih teman-teman? Biasanya sebelum kita belajar, kita ngapain dulu nih? Betul, sebelum kita mulai kegiatan, lebih baik kita berdoa dulu ya teman-teman, agar kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Doa akan dipimpin oleh Khalid. Kepada Khalid, dipersilakan.
1: Doa sebelum belajar.

0: Wah, terima kasih Bu ucapkan kepada Ananda Khalid. Semoga doa yang kita bacakan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk rukun Islam.
1: Rukun Islam ada lima. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Syukur.
0: Anak-anak ibu yang hebat dan pintar, dari sekolah mana ya? Oke, baik. Lomba duduk rapi.
1: 1, 2, 3, 4. Oke.
0: Anak-anak, sekarang ada teman kita nih yang akan membacakan pantun. Teman-teman tahu tidak apa itu pantun?
1: Tahu.
0: Ya, yuk mari kita simak penampilan teman kita yang akan membacakan pantun. Ayo sayang, perkenalkan diri dulu.
2: Asal.

0: Perkenalkan, nama saya Adiasta Aklan Cahyono.
1: Perkenalkan, nama saya Devira Eliza Putri.
0: Kami akan membacakan pantun. Anak kecil bermain batu. Batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tak kenal waktu. Juga tidak memandang umur.
1: Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar.
0: Baju dicuci harus dibilas. Saat dijemur diinjak unggas. Jadi murid tak boleh malas. Harus kerjakan semua tugas.
1: Daun ubi di atas talas. Mata ngantur tertidur pulas. Aku murid tak suka malas. Nanti malu tak naik kelas.
0: Asal.

0: Terima kasih Ibu ucapkan kepada Asta dan Devira. Wah, teman-teman, bagus nggak baca pantunnya? Teman-teman tahu tidak pantun itu berasal dari budaya mana ya? Iya, pinter. Pantun itu berasal dari budaya Melayu. Karena kita tinggal di daerah Tanjung Pinang yang masyarakatnya banyak berasal dari suku Melayu, maka kita harus melestarikan budaya Melayu. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan mengenal dan mempelajari pantun. Tepuk anak Indonesia hebat!
1: Bangun pagi!

0: Oke, selanjutnya mari kita dengarkan murojaah surah An-Naba. Kepada anak ibu dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan nama saya Salwa Salsabila TKIT Al-Hakim kelompok B2.
3: Perkenalkan nama saya Kesha dari kelas B3 TKIT Al-Hakim.
1: Kami

0: Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih kepada Salwa dan Kesha. Tepuk tangan dulu yuk untuk Salwa dan Kesha. Anak-anak ibu masih semangat? Jika semangat, mari sama-sama kita dengarkan teman kita yang akan membacakan hadis. Dipersilakan.

0: Kenalkan, nama saya Tafisa Alvaras dari kelompok A.
1: Perkenalkan, nama saya Anya Ayunda Irawan dari kelompok B3.
2: Perkenalkan, nama saya Rasya Taya Ahmad dari kelompok B2.
3: Kami akan membacakan hadis sehari-hari.
4: Hadis lebih baik memberi Al-Yadululiyah Koyro Minal Yadis Sufla. Artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.
5: Hadis tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Artinya sholat itu adalah tiang agama.
6: Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Khair.

Baik, tepuk tangan dulu untuk Rasha dan teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya penampilan temannya. Anak ibu sudah keren semuanya, sudah banyak hafal hadisnya ya. Oke, sekarang mari kita nyanyi lagu Five Finger Five.

0: belajar.
1: Sayang anak ibu yang soleh dan soleha, ada teman kita nih yang mau baca puisi. Kira-kira siapa ya yang akan baca puisi?
2: Alea.
1: Alea, tepat sekali. Yuk sama-sama kita dengarkan. Silakan.
3: Assalamualaikum.

Perkenalkan, nama saya Geisha Alia Putri. Saya dari kelompok B2. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Ibu. Ibu, di sini kutulis cerita tentangmu. Nafasmu tak pernah terjerat oleh dusta. Tekad yang tak koyak oleh masa, betapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta. Tak pernah ku ingin kau lelah dalam usia. Selalu ku harap kau terus bersamaku. Ibu, kaulah malaikatku, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun ku kan selalu menyayangimu. Assalamualaikum.

0: Tepuk tangan dulu untuk Alea. Masya Allah, luar biasa ya puisinya, bercerita tentang ibu. Artinya teman-teman harus menghormati dan menyayangi ibu. Siapa yang mau ke Mekah?
1: Saya.
0: Anak ibu mau ke Mekah?
1: Mau.
0: Iya, kita nyanyi lagu Aku Mau ke Mekah dulu ya.
1: Iya.

0: Anak-anak sering baca doa sehari-hari enggak?
1: Sering.
0: Iya, kalau sering ibu mau dengar nih teman-teman, kira-kira masih hafal enggak doa sehari-harinya? Yuk, mari kita dengarkan teman kita yang akan membacakan doa sehari-hari. Kepada Ananda dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Farihana Zafira Azahra dari kelompok B3.
5: Perkenalkan, nama saya Nabila Lumashira, saya dari kelompok B2.
6: Saya Yumna Akila Umaira dari kelompok B1.

Qur'an artinya Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Oke, sayang, selanjutnya mari kita dengarkan teman kita yang akan membacakan Gurindam 12. Kepada anak ibu, dipersilakan.

0: Perkenalkan, nama saya Beiza Sarifa El Fajar dari kelompok B3.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Baihaqi, kelompok B3.

Korintus pasal kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang, barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat dua tanah masa, barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya beroleh berkah, barang siapa

Inaugurin dan pasal ketiga, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita apabila

0: Terima kasih kepada Ananda Beza dan Baihaki. Keren sekali penampilannya ya. Teman-teman yang ada di rumah maupun di studio, Gurindam 12 ini merupakan karya sastra budaya Melayu yang berasal dari Pulau Penyengat. Karya ini ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1847. Gurindam 12 ini berisi nasihat tentang agama, moral, dan kehidupan sehari-hari. Anak ibu masih semangat?
1: Masih.
0: Siapa yang di sini suka marah-marah?
1: Masih.
0: Oh, tidak ada ya? Barakallah. Nah, anak ibu ingatkan ya. Marah itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik yang bisa menjauhkan diri dari Allah. Tahu tidak lagu Jangan Marah?
1: Tahu.
0: Ayo nyanyikan sama-sama.
1: Ya.

0: Anak-anak senang tidak hari ini?
1: Senang!
0: Coba Ibu Mai mau tanya, ada yang mau jadi penghafal Al-Quran?
1: Saya!
0: Nah, sekarang ada teman kita nih yang akan membacakan surah pendek. Silakan.

0: La budu mata budun wala antum abidu nama abuda wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abuda lakum dinukum waliyadin.
1: Sadaqallahul Azim.

terima kasih Bu ucapkan kepada Nadira dan Khalid. Masya Allah, semoga kelak anak Ibu jadi penghafal Al-Quran semuanya ya. Amin. Ayo sayang, sekarang kita mau menyanyi lagu Anak-anak Nabi.

Ya, kali ini kita juga akan mendengarkan teman-teman kita berhitung dalam 3 bahasa. Mari yuk kita simak bersama. Silakan.

0: Perkenalkan, nama aku Rafa dari B1.
1: Halo, nama saya Arvino dari kelompok B2.
2: Halo, nama saya Raima dari kelompok B3.
3: Kami akan berhitung dalam 3 bahasa.

Baik, terima kasih kepada Rahima dan teman-teman. Selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama lagu 4 Khalifah. Tetap semangat ya anak-anak.

Baik, kita lanjutkan penampilan berikutnya, yaitu menyebutkan nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Arab. Yuk, simak bersama yuk. Silakan.

0: Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Alkananta Maldika dari kelas B1.
1: Hai, nama saya Kalisa Ardena Almahira dari kelompok B2.
2: Hai, nama saya Kalisa Ahlia Nafsita Rahman dari kelompok B3.
3: Kami akan menyebutkan

Baik, tepuk tangan dulu untuk Kalisa dan teman-teman. Ibu ucapkan syukron ya kepada Kalisa dan teman-teman. Penampilannya bagus sekali. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara siaran RRI dari TKIT Al-Hakim. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan menyanyi bersama. Doa pulang yang akan dipimpin oleh Ananda Khalid. Kepada Khalid, dipersilakan.

Demikianlah penampilan dari kami, TKITL Hakim. Terima kasih kepada anak-anak hebat dan para pendengar yang telah bersama-sama mengikuti siaran hari ini dengan penuh semangat dan keceriaan. Semoga apa yang kita pelajari dan dengarkan hari ini dapat menambah pengetahuan, kebahagiaan, dan semangat belajar anak-anak semua. Sampai jumpa di lain waktu dalam siaran yang lebih seru dan menyenangkan bersama RRI Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hakim. Pergi berlayar ke Pulau Penyengat, singgah sebentar membeli ketupat. Terima kasih sudah mendengar dan melihat. Sampai jumpa lagi di siaran yang hebat. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas taman. Kami pamit dengan hati senang, semoga bertemu di kesempatan mendatang. Selamat siang dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tua, digemas-gemas, dibilang imut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: ça t'arrive. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because on one hand we are very sad because of
0: kami
1: lose.
0: Merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Di mana

Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik. Melalui kesempatan

ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim yang ini.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti apa minggu depan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rosatu dari Tanjung Pinang, lagu dari grup band Raja yang di remake ya DKTV tadi peringgara. Wahai kau cinta, mengingatkan kita bahwa ketika hati sudah terlanjur sayang ya, tidak mudah untuk berpaling begitu saja. Cinta memang bisa membuat semuanya terasa lebih indah, tapi cinta juga mengajarkan kita tentang ketulusan, menjaga perasaan, dan tentang menghargai seseorang yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, semoga minggu siang ini ya tetap menjadi waktu yang menyenangkan bagi kita bersama, nikmati hari libur bersama keluarga, dan yang pasti tetap ceria. Jangan lupa jaga kesehatan ya di tengah cuaca yang panas dan juga pendengar, kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sumatera ini mulai masuk nih wilayah Kepulauan Riau, termasuk tentunya kota Tanjung Pinang. Terpantau dari kemarin ya, tanggal 3 September hari Kamis menyelimuti sejumlah wilayah Kepri, mulai dari Tanjung Pinang, Bintang, Lingga, Karimun, dan juga Batam. Pendengar, Kepala BMKG RHF Tanjung Pinang Ahmad Kosasi mengatakan asap terbawa angin dari wilayah Sumatera menuju Kepri akibat pergerakan angin monsun. Saat ini kondisi asap masih tergolong rendah dengan jarak pandang sekitar 900 meter. Relatif aman ya untuk penerbangan, namun kualitas udara ini mulai berada pada kategori tidak sehat. Dengan indeks mencapai 81,9 mikrogram per meter kubik peringgar. Nah, terkait dengan asap yang akan bertahan ya di wilayah kota saat ini, itu tergantung pada posisi seberapa banyak tentunya kejadian karhutla di wilayah Sumatera dipengaruhi dengan arah angin, dan kondisi kabur sekarang juga masih rendah. Jadi kita sebagai masyarakat nih waspadai dampak kabut asap ya, terutama ketika kita beraktivitas di luar rumah. Nah, apalagi bagi kita pendengar yang sudah usia atau juga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan ya, tidak ada salahnya kita menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Pukul 11.34 waktu Indonesia Barat.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Jalan-jalan ke Pantai Trikora. Singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Pendengar, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat, pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Porprov Kepri 6 2026 akan mempertandingkan 30 cabang olahraga cabor yang tersebar di 30 venue yang ada di kota Tanjung Pinang. Panitia kini memfokuskan persiapan akhir menjelang pelaksanaan yang tinggal sekitar 2 bulan lagi. Ketua Panitia Besar Porprov Kepri 6, Asmin Patros, mengatakan penetapan cabor dan venue ini menjadi salah satu tahapan penting dalam persiapan pesta olahraga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 30 cabor yang dipertandingkan meliputi atletik, barongsai, biliar, bola basket, bola voli, bulu tangkis, catur, dayung, futsal, gulat, judo, jiu-jitsu, karate, kempo, menembak, motor, muay thai, panjat tebing, panahan, pencak silat, renang, sepak bola, sepak takraw, tarung derajat, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, woodball, wushu, dan safate. Penetapan venue ini menjadi perhatian panitia karena lokasi pertandingan harus membutuhkan kebutuhan dan standar dari masing-masing cabor. Panitia mengutamakan pemanfaatan fasilitas milik pemerintah maupun badan usaha yang dinilai sesuai. Menurut Asmin, penggunaan fasilitas yang telah tersedia juga menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran pelaksanaan Porprov ini. Ketua Umum KONI Kepri, Yusep, mengatakan panitia bersama dengan pemerintah Tanjung Pinang memiliki waktu sekitar 30 hari untuk memastikan seluruh venue siap digunakan. Pembenahan venue ini akan dilakukan agar fasilitas pertandingan memenuhi standar yang ditetapkan untuk setiap cabang olahraga.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB ruko dengan pajak

0: otomatis hangus.
1: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
1: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Berikan informasi dalam warta berita nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa informasi dalam parlamentaria dan juga akan ada sorot kasus dan kriminal ya. Dan akan dilanjutkan dengan program siaran Persada Indonesia di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Update terus tentunya informasi Anda peringat dari rri.co.id. Dari Jakarta informasinya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara, imbas peningkatan aktivitas vulkanik. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan, berdasarkan notam nomor A13341/26, saat ini Minggu 6 September 2026, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta ditutup sementara mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan, keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil dari asesmen yang telah dilakukan. Ada 33 penerbangan yang terdampak, pendengar. Berdasarkan data per 5 September 2026 pukul 10 malam, terdapat 33 penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak. Dan tentunya di sini akan terus dilakukan monitoring perkembangan situasi ya, bersama dengan operator penerbangan, pengelola bandara, layanan navigasi penerbangan, dan juga BMKG, serta pihak terkait lainnya, serta menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap operasional dari penerbangan. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar langit double singkep ya, ini perlahan kehilangan kejernihannya yang mana kabut putih mulai menyelimuti sejumlah kawasan. Sementara asap kiriman dari wilayah lain juga memasuki Kabupaten Lingga di tengah kondisi cuaca yang masih minim hujan. Dari kawasan Pelabuhan Dabo Singkep Peninggara, kepulan asap terlihat mengambang di udara dan kondisi ini menjadi tanda bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia mulai terasa hingga daerah kepulauan. Kepala BMKG Kelas 3 Dabo Singkep, Bipin Sulianto mengungkapkan adanya pergerakan dari asap yang terindikasi berasal dari provinsi lain. Berdasarkan transektor terbaru, asap tersebut terindikasi berasal dari Jambi dan Sumatera Selatan dengan tingkat kepercayaan sedang. Pergerakan angin turut mempengaruhi penyebaran asap tersebut. Angin dari arah tenggara bergerak menuju barat laut. Dan situasi ini semakin perlu diwaspadai karena September 2026 ini diprediksi masih minim hujan di Kabupaten Lingga. Kondisi lahan yang relatif kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran apabila tidak diantisipasi. Lingga sendiri pendengar bukanlah wilayah yang sepenuhnya terbebas ya dari ancaman karhutla. Dalam beberapa hari terakhir sejumlah kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah dan harus ditangani tim gabungan. Damkar Lingga bersama dengan BPBD, TNI Polri dan juga masyarakat turun langsung menghadapi kobaran api tersebut dan petugas juga berjibaku melakukan pemadaman dan pengendalian untuk mencegah api meluas hingga mengancam permukiman maupun juga kawasan lainnya.

0: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun anggaran 2025-2026. DPRD Kabupaten Bintan dukung usulan tambahan armada pemadam kebakaran untuk atasi karhutlah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun anggaran 2025-2026 dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi KEPRI tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi KEPRI Dewi Kumalasari. Saat penyerahan dokumen KUA PPAS, Gubernur KEPRI Ansar Ahmad menjelaskan, tema pembangunan daerah tahun 2026 yang diusung pada perubahan RKPD adalah pengembangan potensi perekonomian daerah, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan reformasi birokrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri atas tiga prioritas pembangunan daerah, yakni akselerasi pengelolaan potensi ekonomi maritim dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kedua, akselerasi peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana. Dan ketiga, akselerasi pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi serta pelestarian budaya Melayu. Gubernur KEPRI Ansar Ahmad juga menyampaikan perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Provinsi KEPRI pada rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Secara kumulatif, pendapatan daerah Provinsi KEPRI pada perubahan APBD tahun 2026 tetap diproyeksikan naik sebesar Rp24 triliun lebih. Selanjutnya, belanja daerah Provinsi KEPRI pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 naik sebesar Rp23 miliar rupiah lebih. Adapun pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2026 turun sebesar Rp878 juta rupiah lebih. Gubernur Ansar berharap rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 ini dapat segera dibahas untuk dapat disetujui bersama dan dapat dijadikan sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sehingga penetapan perubahan APBD Provinsi KEPRI tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan optimal. DPRD Kota Tanjung Pinang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran Banggar terhadap hasil pembahasan rancangan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan APBD Kota Tanjung Pinang tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jurianto. Dikatakannya, pembahasan KUA PPAS perubahan APBD menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan APBD 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran serta penyesuaian program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan. Selain penyampaian laporan banggar, rapat paripurna juga disejalankan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Wali Kota Tanjung Pinang dengan pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang terhadap KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Melalui kesepakatan KUA PPAS perubahan APBD tahun 2026 ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta kemampuan keuangan daerah. Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran, Damkar, telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
2: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sebung itu bisa kita letakkan gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan

0: ekonomi banget lagi.
1: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Di akhir parlamentaria pekan ini, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Salah satunya melalui audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara BNN dan DPRD, khususnya dalam membangun komitmen bersama menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Melalui kolaborasi BNN dan DPRD diharapkan komitmen mewujudkan Kota Tanjung Pinang bersih dari narkoba bersinar dapat semakin kuat dan diwujudkan melalui program-program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jurianto menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BNN, DPRD, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, serta masyarakat. Menurutnya, persoalan narkotika bukan hanya persoalan penindakan, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan sejak dini, edukasi kepada generasi muda, rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia juga berharap koordinasi antara DPRD dan BNN dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai program P4GN dapat memperoleh dukungan yang optimal, termasuk dalam memperkuat edukasi dan perlindungan terhadap generasi muda. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tanjung Pinang, Syarifah Elvizana, menambahkan program pencegahan penyalahgunaan narkotika hendaknya semakin menyentuh masyarakat secara langsung. Dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Ia juga mendorong agar upaya P4GN tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi berjalan beriringan dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi.
2: Demikian, Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kita di program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 9 September tahun 2026. Silakan bagi yang mau request lagu nih, akan Rika carikan tentunya lagunya di siang hari ini 27100 dan juga di 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Pak Hamza Yusuf, gimana kabarnya hari ini, Pak Hamza?
2: Alhamdulillah, baik. Cuma cuaca, udara yang tidak sehat.
1: Seperti apa sih kondisi di Jambi itu saat ini, Bapak?
2: Kalau pagi itu, bau yang kena terbakar itulah, baunya bau hangus, kemudian mendung seperti mau hujan.
1: Gelap gitu ya kalau pagi ya?
2: Iya, tapi kalau siang ini kalau ada angin, alhamdulillah terang lah.
1: Baru mulai terang itu jam-jam berapa, Pak?
2: Sekitar pukul 10 lah gitu ya.
1: Oh, jam 10 sampai. baru terang.
2: Iya. Baru matahari bersinar.
1: Terus nanti bakal gelap lagi itu jam-jam berapa tuh? Malam ya?
2: Kalau sorenya itu sore atau petang ya, sekitar pukul 5 itu sudah mulai agak gelap juga ada. Di laut juga sudah sampai di laut sana ya, di ambang luar laut sana ya. Sudah mulai kabut asapnya. Kalau sekitar 200 meter jaraknya hutan yang ada di sekitar pantai itu tidak terlihat lagi.
1: Baik, sudah sampai seperti itu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Dampak dari kebakarannya. Terus juga masyarakat di Jambi itu bagaimana, Pak? Di daerah Bapak sendiri gitu. Sudah ada yang mulai sakit gitu misalnya?
2: Kalau sekarang ini alhamdulillah belum, cuma orang pakai masker semua lah.
1: Menggunakan masker ya. Terus mungkin ya, kalau di rumah tuh abuk-abuknya banyak kali ya, Pak?
2: Kalau di rumah enggak juga lah, cuman di luar rumah lah. Tapi sekarang ini kalau sekitar agak siang gitu kan hilang kabut asapnya di bawah angin gitu kan. Jadi lah di bawah angin sampai ke laut sana keluar.
1: Abuknya gimana, Pak? Abu-abunya itu?
2: Abu-abunya bau lah.
1: Kotor kali ya, Pak ya? Di rumah juga mungkin ya, lantai-lantai juga hitam gitu ya, Pak ya?
2: Enggak juga. Kalau di rumah enggak juga lah. Atau di teras sudah juga lah. Cuma ini dengan
1: Mbak Rika hari ini, Pak.
2: Oh, Mbak Rika Pertiwi ya. Ya, lagunya Mbak Rika.
1: Lagunya apa, Pak?
2: Patah hati dari Raja.
1: Patah hati dari Raja ya. Oke, silakan Bapak salam-salam buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada juga Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, salam mesra ya, Abang Ali, ada Mas Prabu, Karisianti, Putri Marisa, ada juga Kak Sarina, Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, ada Bunda Yani, ada Bang Jais, ada Bang Ele, ada juga Bunda Permata, Mak Perlian, Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Nek Bak, Balkis ya, ada Manga Haida, ada Siska Kadeli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Tahani, ada Pak Demang, ada juga Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Long, Mak Long dia, ada juga Mak Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Irwan,
1: yeah.
2: Ada juga yang di mana? Di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya. Ada Rahmah di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Untuk semualah dari yang kedua hingga yang terakhir, untuknya Mbak Ika Pertiwi, selamat siang selalu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi tadi, peninggar. Oke, sudah cukup lama juga, sudah hampir 10 hari juga ya. Kabut asap ya di wilayah Jambi ini, semoga nanti ada upaya ya agar peristiwa ini segera berlalu ya pendengar. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana?
3: Dengan orang Punggur.
1: Oh, dengan orang Punggur. Ada Bang Yusuf. Ini nih.
3: Iya, saya.
1: Penjaga ini, penjaga pelabuhan. Gimana situasi di Punggur?
3: Gimana?
1: Gimana situasi di Punggur nih? Masalah kabut asap, terus juga masalah kapal keberangkatan, apakah itu juga terganggu atau tidak, gimana Yusuf?
3: Kalau untuk sekarang, alhamdulillah untuk jadwal keberangkatan kapal masih tetap normal. Cuma kalau kabut asap memang kalau di laut itu memang jelas sekali kan nampaknya gitu. Lumayan pekat juga tebal asapnya. Kabut asapnya.
1: Jadi kalau keberangkatan itu tetap ya tidak ada yang ditunda gitu ya.
3: Kalau untuk sekarang masih normal seperti biasa.
1: Oke, baik, itu paginya itu sampai jam berapa kira-kira Yusuf gitu? Kalau kita bisa melihat awan gelap itu.
3: Justru kalau di sini yang paling terasa tuh di siang hari, Kak. Malah di pagi kurang.
1: Oh, di pagi kurang, siang gitu ya.
3: Ya, dia lebih pekatnya lebih nampaknya tuh di menjelang siang dia.
1: Jam-jam berapa tuh?
3: Jam-jam 10 ke atas lah, jam 10 sampai ke jam. Sekarang masih.
1: Oh, sekarang masih. Cukup lama juga ya, udah jam 2 ya.
3: Iya, udah hampir jam 2 siang.
1: Oke, baik, tapi tidak ada, tapi belum mengganggu ya keberangkatan kapal ya di daerah Punggur gitu. Oke, baiklah Yusuf, apalagi di sana juga belum ada turun hujan juga ya Yusuf ya, di Batam ya.
3: Iya, betul, belum ada turun hujan.
1: Tapi kali-kali lihat nih, langit ini memang agak-agak mendung sih, cuman gak tahu nih mendung karena apa gitu, karena kan asap juga masuk ke Tanjung Pinang gitu ya.
3: Ya, kayaknya kabut tuh.
1: Ya mungkin barangkali seperti itu juga ya. Oke lah Yusuf. Yusuf udah makan siang belum nih?
3: Alhamdulillah kalau dengar suaranya sih baru siap makan siang.
1: Cih, kalau dengar suaranya sih siap makan siang. Oke lah, udah ini udah tenang ya kalau Lampung Tengah tuh udah terisi ya Yusuf ya. dunia terang ya. Silakan Yusuf. Yusuf mau lagu apa Yusuf hari ini?
3: Saya mau minta lagu dari Setia Band, bisa gak ya?
1: Setia Band boleh, lagu apa?
3: Lagu Istana Bintang.
1: Istana Bintang, Istana Bintang. Istana Bintang itu dari Charlie berarti ya. Oke, lagu ya, lama nih Yusuf.
3: Charlie Van Houten.
1: Charlie Van Houten, silakan Yusuf mau salam-salam buat siapa?
3: Salamnya pertama buat Kak Rika Pertiwi, selamat siang, selamat bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Salam buat Bang Uya, buat Bunda Permata, buat Bunda Sulami juga. Salam buat Ibu Napsiah ya, semoga sehat, buat Kadang Merdu, Mama Berlian, Kak Deli. Buat Mama Rosi, Mas Prabu, Tedinda di Bogor, buat Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Buat Pak Umar, Pak Hamzah Yusuf tadi, buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, buat Eyang Ucu, buat Bunda Putri Marica, dan buat Kak Sarinah, dan buat semua moja Mbak Rika dari penelpon yang ketiga sampai yang terakhir.
1: Oke, baik. Terima kasih Yusuf.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf, terima kasih dari Punggur tadi pendengar ya. Kita break sesaat dulu. Kita putarkan dulu dua lagu pertama kita pendengar. Ada lagu dari Raja Band, Patah Hati, dan juga ada lagu dari Setia Band, Istana Bintang.

0: Oke, baik pendengar, silakan untuk penelpon selanjutnya 2700 atau juga di 0811 77 89 830 ya, program siaran Persada Indonesia. Selamat siang untuk semuanya yang sedang menikmati waktu libur ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di sana? Dari Pulau Penyengat ada Bunda Permata. Apa kabar Bunda Permata?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah kabarnya juga sehat Bunda. Ngapain aja nih hari Minggu?
1: Minggu duduk-duduk aja di rumah.
0: Nah, duduk aja ke rumah. Banyak ke turis datang hari ini ke Pulau Penyengat.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sampai tak lewat depan rumah.
1: Ada.
0: Turis dari mana tuh? Ah, kira-kira terus dari mana tuh?
1: Dari mana aja? Kayak hari itu kan Bunda kan jalan ke Balai Desa.
0: Ah.
1: Macam ada turis, ada orang Malaysia, ada Singapura. Tak tahu lah dari mana turis-turisnya.
0: Pas turis. Makcik-pakcik pun masih ada datang ke Malaysia ke Penyengat Batu ya? Alhamdulillah. Oke lah Bunda Permata, semoga makin ramai terus nanti datang berkunjung ke sana. Apalagi Penyengat juga semakin cantik eh. Silakan Bunda, Bunda mau lagu apa nih siang ini?
1: Lagu dia.
0: Nah.
1: Lagu ini aja lah, Kugadaikan Cintaku aja lah.
0: Kugadaikan Cintaku. Silakan buat siapa?
1: Anu ini aja, selamat ulang tahun untuk RRI 81. Mudah-mudahan
0: Amin.
1: Salamnya untuk tadi siapa? Pak Menda Yusof ya. Rika dulu, Rika. Sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semuanya, amin. Untuk tadi ya, apa Pak Menda Yusof ya, Yusofnya baik-baik aja kerja. Anu kat pelabuhan tu. Untuk Mak Rosi dah sembuh belum? Mari tu pilek. Untuk Mak Berlian yang Ucu, Mak Prabu, terus Kang Dapar, Pak Umar, Ilek, Mak Dani, Siska, terus Bidang Perkut, Ucu, untuk Bang Edo, untuk ini apa namanya?
0: Oke, baik.
1: Ini siapa namanya Uya sama Pak apa namanya Pak Demang. Makasih Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Permata. Terima kasih dari Pulau Penyengat tadi ya. Gugadaikan Cintaku. Ini versi dari Nivora ya pendengar ya, cover lagu dari Gomblo. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Indonesia 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar nih Bang Udin?
2: Baru siap makan, tapi bukan makan nasi.
0: Makan apa? Makan angin?
2: Makan bubur kacang, Mak. Satu periuk anak bikin.
0: Jadi habis semua satu periuk itu dengan Pak Udin?
2: Nah, bukan. Untuk keluarga. Jadi makannya ya dua mangkuk dah kenyang. Tak? Jadi tak makan nasi sama lauknya.
0: Iyalah, ada pakai santan lah pula eh.
2: Pakai santan. Kita campur juga nasi sedikit kan.
0: Oh, jadi makan bubur kacang hijau pakai nasi?
2: Ibarat seperti kalau kita orang kampung buburnya lah, ketannya lah itu.
0: Oh, seperti bukan.
2: Kalau kita bubur kacang kan campur pulut kan?
0: Iya.
2: Nah itu ibaratnya campur nasi sikit aja.
0: Baru nih pula dengar orang makan nasi pakai bubur pakai nasi ya? Biasa orang pakai pulut aja.
2: Kalau ya, pulut tak ada jadinya nasi.
0: Ngapu banyak betul bikin sampai satu panci?
2: Ya kan bisa keluarga ramai, anak gua ramai, cucu kan ramai.
0: Oh gitu. Semua pada ngumpul di situ ya? Memang tinggalnya di situ semua?
2: Iya, anak aku kan balik ke rumah orang tuanya ngumpul.
0: Gitu.
2: Ngumpul semua lah.
0: Oh, kalau hari Minggu, hari Minggu datang ngumpul di rumah bapak gitu ya?
2: Ya, memang tinggalnya di sini.
0: Oh, memang tinggal di situ.
2: Siang-siang bekerja, kan cuma hari Minggu ada berapa orang yang tak kerja kan dari PT Bay tak kerja. Dari Batu Seni, Batu 10 sama Batu 8 baru balik nih.
0: Waduh, ya, banyak juga ya. Ada sudah ada berapa orang tuh yang menikah yang tinggal di situ?
2: satu orang yang tua lah dengan anak suaminya.
0: Oh, cuma sama satu.
2: Ya, yang bujang gadis tinggal di rumah ini juga.
0: Oh, yang sudah menikah baru satu, berarti.
2: Yang lain yang lah menikah yang lain percuma 1000 satu. Yang di kawah satu. Kasih satu rumah.
0: Banyak juga ya anak Bang Udin ini 5 eh.
2: 5 yang bujang gadis masih lagi. Yang bujang kerja petebak, hari Minggu kan pre. Yang di jual nasi lemak

0: jelas loh, tak jelas.
1: Emang jauh suara dia tuh.
0: Jauh, ya. Salamkan, menakar mata ya. Yang pertama masuk tadi Abang Hamzah Yusuf ya. Jadi itu disambung yang usupnya ya. Berarti dua double usup lah ya.
1: Iya. Hamzah Yusuf, Bang Yusuf.
0: Yusuf, ya lah. Ano usup tuh rajin kerja tuh kayaknya. Anak muda kan?
1: Kenal lah rajin.
0: Bilang apa tadi? Jajaka.
1: Jajaka.
0: Jajaka, carikan jodoh lah Jajaka tuh.
1: Udah ada, tak salah tahun ini ya?
0: Tinggal dia ngundang kita lah ya nanti.
1: Iya, kalau nggak salah kemarin, insya Allah ya, katanya tahun ini kalau nggak salah nanti kita makan nasi minyak nanti.
0: Iya.
1: Di ini loh, di Bintan loh acaranya, kalau nggak salah ya kan Yusuf ya. Barika agak lupa nih.
0: Orang Bintan ya, dari Pinang ya. Salam juga buat Pak Umar, Bang Herman, Bang Bayu ya. Tak lupa Kak Dang Berdu ya. Di Bekbulu ada Kak Berlian juga, Kak Serina Siu Batam ya. Ibu Nasya, Ibu Sinta, yang lucu ya. Wir, siapa lagi ya? Pak Gomez ya, Mas Umar ya. Ada yang dari Jambi Ika ya. Tak lupa juga Balokman ya. Ada Ibu Erna, Bang Jais juga, Bang Marika aja. Nah, kalau biasa Marika nih masuk, Alif masuk nih.
1: Iya, insya Allah.
0: Ya. Ada yang batu lapan ya, Siska ya. Bu Hani juga. Tak lupa Kak Dili ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Mak Rosi juga. Pak Demang. Iman ya dari Tanjung Batu ya.
1: Baik.
0: Siapa lagi ya? Ya tak seribu namanya, mohon dimaafkan. Salam sehat semua. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin ya tadi ya. Dari kilometer 13. Kita ke lagu dulu pendengar. Kita putarkan lagu dari Niforo version Kugadaikan Cintaku.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku, sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, 40 menit lagi ya. Bagi yang mau request lagu nih tentunya di siang hari ini di program siaran Persada Indonesia. 27100 0811 77 89830. Selamat siang untuk semua pendengar kami dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan ya ini menyertai kita bersama, pendengar. Halo, Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100%. Selamat siang juga, apa kabar Kak Deli siang hari ini, Kak Deli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana nih hari minggunya?
1: Ya, hari minggunya di rumah.
0: Di rumah aja gitu ya, bareng anak dan suami ya, Kak Deli ya.
1: Kalau Bapak si Bapak G tak pernah ada di rumah.
0: Oh.
1: Dia terbang terus. Ketemunya malam.
0: Kerja terus ya, setiap hari ya, Kak Deli ya. Oke, tapi anak-anak walking. Kan di rumah.
1: Hah? Hari-hari lah, mana ada di rumah kalau siang. Dua aja lah di rumah, apa sih putri yang manis satu nih.
0: Oke, okay, gak apa-apa. Jadi malam-malam ketemunya romantis, Kak. Ntar sering-sering ketemu kayak Tom and Jerry pula nanti.
1: Enggak sih, paling diam-diamin.
0: ini, bikin bubur kacang hijau juga enggak? Tuh Bang Udin tuh makan bubur kacang hijau, satu panci katanya.
1: Aduh, kok nggak ngundang-ngundang loh gitu. Ini aku lagi ngadon kue.
0: Waduh, bikin kue. Kue bolu ya?
1: Nah, nanti bahas bolu nanti. Pak Demang dengar lagi.
0: Iya, kemarin dia baru dapat setengah. Berarti ini setengahnya lagi ya, Kak Delia? Baru tengah kemarin ya?
1: Seperempat.
0: Seperempat, nyicil terus. Aduh.
1: Dengan bandara tutup, sedih juga loh. Aduh, seperempatnya kemana? Tiga potong tuh lagi. Putar di mana itu?
0: Ya Allah, lucu kali. Lagunya apa nih, Kak?
1: Itu yang bikin kangen.
0: Ya.
1: Semalam aku buka cerita lagu tuh.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa tadi? Dari Miss Baker. Aduh. Apa ya? Rindu rumah.
0: Oh, rindu rumah.
1: Rindu rumah. Rindu pulang. Aduh, yalah.
0: Kak Deli nih pulang udah kayak ini ya. Apa? Sebulan sekali ya?
1: Enggak juga. Sebulan sekali luinya mau dicabut di mana?
0: Kemarin baru pulang. Orang pulangnya lebaran. Itu bukan kalau iya.
1: Kok lebaran? Kasihan dong di sini. Mau lebaran sendiri.
0: Oh iya, kakak lebarannya Tanjung Pinang ya, Kak ya?
1: Iya
0: sih.
1: Kalau pulang tuh Natal.
0: Speaker, iya Natal ya.
1: Aku dengar lagu pertama kali dengar lagu itu tuh sedih loh. Yalah, kok lagunya kok nyengat kali sih.
0: Siapa yang minta semalam?
1: Aku yang minta lagu tuh sama Erita. Itu pun apa judulnya?
0: Rindu Erita Rumah.
1: Ada loh, kok Rindu Pulang tuh nggak ada. Adanya Rindu Rumah.
0: Oh, kalau Rindu Pulang itu pulang malu tak pulang rindu.
1: Ah, itu dari si Anu kan.
0: Armada.
1: Armada.
0: Kalau ini Wes Baker.
1: Itu kesel.
0: Iya.
1: Bukan, momen-momen di bulan September ini kan banyak momen yang tanggal 1 ulang tahun bapak aku. Hari ini tanggal 6 ulang tahunnya almarhumah anakku. Tanggal 9 di mana aku menjadi seorang mualaf.
0: 9 September.
1: Iya, tanggal 10 ponaan. Nah, tanggal 12 itu ulang tahun pernikahan aku.
0: Waduh, bulan spesial dong kalau kayak gitu bulan September.
1: Makanya,
0: ya.
1: Makanya tanggal 17 menantuku. Banyak ulang tahun di September nih.
0: Oh, jadi ceritanya hari ini bikin kue ulang tahun untuk Bapak.
1: Ih, udah lewat apa tanggal 1 kemarin.
0: Tadi tanggal 6, tanggal 6 almarhum ibu ya?
1: Iya, anakku hari ini tanggal 6. Anakku yang cewek tuh. Kan dia tanggal 6 kemarin kan.
0: Tanggal 1 kan tadi Bapak.
1: Iya.
0: Tanggal 6?
1: Ini tanggal 6 ini anak aku yang udah almarhumah.
0: Terus kakak jadi mualaf tadi tanggal berapa tadi?
1: Tanggal 9.
0: 9. Terus?
1: Bulan 9.
0: Tanggal
1: 10 ponaan. Nah, tanggal 12 itu lantan aku nikah.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Banyak.
0: Oh jadi ceritanya hari ini bikin kue buat anak kakak.
1: Udah nggak ada dia Kak Rika, cuma ingat dia aja lah gitu.
0: Loh, dia kemana?
1: Ya Allah Kak Rika, udah sama Tuhan dia.
0: Oh di usia berapa Kak?
1: 20 tahun.
0: 20 tahun?
1: kalau udah umur panjang sudah 26 lah.
0: Kakak udah jadi, kakak jadi mualaf udah berapa tahun tuh?
1: Tanggal 9 bulan 9 itu sahnya itulah ya, mampir 30 lah, 2019. 30.
0: 30 tahun? Oh, udah 30 tahun. Waduh, alhamdulillah ya, Kak, ya.
1: Iya. Tapi belum bisa aku jalankan semuanya. Masih dalam tuntunan gitu.
0: Iya, masih dalam proses belajar ya, terus ya, Kak, ya, Kak Delia.
1: Ya, kita yang penting aku, Kak Rika, puasa itu enggak pernah tinggal aja. Puasa gitu. Itu kan melatih juga kesabaran aku sampai kemana itu, kesabaran aku tuh kan. Tapi aku senang jujur kalau aku puasa itu ya nikmat bagi aku. Nah, kalau lagi masalah itu berat sekali buat aku, dalam satu saja aku pilih itu ya puasa. Begitu aku buka puasa itu rasanya bahagia sekali tuh hidup.
0: Jadi puasa bisa bikin kakak jadi tenang gitu ya, Kak, ya.
1: Oke.
0: Makanya nanti kalau puasa jangan cuma Pak Demang. Bisa mengacau.
1: Berhentikan cendol.
0: Diajak makan rujak nanti.
1: Nah, itu dia suruh ngajak pula makan di depan RRD, tapi kok malam kenapa aku disenggol
0: suruh bayar.
1: Tapi ngomong sama Kak Rama dipanggil sekali dia datang tak boleh terbalik kan?
0: malu.
1: Semalam yang gue Kak Rama juga tuh pancing Kak Rama, kata Abang Adian apa pakai umum banyak.
0: Iya, dia manggil aja begitu orang yang datang, dia malu, dia pemalu ternyata Pak Demang nih ya.
1: Ya makanya pakai topnya tutup ke bawah. Aduh, sorry Pak Demaya, kita gurau aja biar kita makin awet muda, kata Pak Demaya.
0: Aku tuh kagetnya gini kan, Bapak udah pernah jumpa Kak Deli belum? Belum, kata dia. Allahu Akbar, kira diriku nih ini udah pernah ketemu gitu, udah pernah ngopi darat kan.
1: Itulah Kak Rika, tapi dimasuk-masuk di stasiun mana itu kemarin itu. Aku kok tak masuk, dia ada masuk loh kok.
0: Ini dia monitor loh Kak, diri mau masuk dia langsung monitor.
1: Emang gak tau lah Kak Rika.
0: Halo, kata dia. Kayaknya ada ngefans sama kakak, dia pengen foto kayaknya dengan kakak nih.
1: Aduh, mau foto ya, nanti aku kirimin.
0: Pengen foto dengan Kak Deli kayaknya nih. Siap Kak Deli masuk tuh dia ada gitu. Ayo kira salam-salam buat siapa?
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada dong sayang, salam-salam Kak.
1: Iya oke, salamnya untuk Kak Rika. Semoga saya selalu lah ya, adikku yang baik. Senang sama Rika satu yang aku suka tau, ketawanya itu loh.
0: Ketawanya kenapa Kak?
1: Aku suka dengan Kak Rika ketawa tuh. Renyah sekali gitu.
0: Oh, renyah ya ketawa aku ya.
1: Kayak ketawanya itu kayak lepas gitu. Ya itulah aku suka kalau Kak Rika siaran tuh. Kalau ketawa itu dia rindukan ketawanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang mengobati juga lah ya.
0: Makasih Kak Deli.
1: Semoga sehat selalu, keluargamu pun sehat, selalu diberikan kesejahteraan keluargamu, selalu dilindungi Tuhan.
0: Amin,
1: ya?
0: Amin. Terima kasih.
1: Tadi ada Pak Hamzah, ada Yusuf di Batam. Iya, Bunda tadi dengaran aku suara dia tuh. Dengar, tapi kecil betul.
0: Enggak tahu tuh karena ini kali ya, cuaca kali ya.
1: Cuaca mungkin
0: sebenarnya. Kan rumahnya Bunda itu kan di Tanjung kan.
1: Iya, dia anu kan penginap kan.
0: Iya, tapi bagian Tanjung tuh kayak bagian ujung gitu loh Kak.
1: Iya, padahal kalau pikir kan dekat lu sama kita sini juga kan. Tapi kadang kedengaran gede juga loh suara Bunda tuh.
0: Iya, kadang
1: mungkin
0: besar.
1: Angin kali.
0: Bisa jadi sih.
1: Iyalah Bunda, semoga sehat selalu Bunda ya, mendengarkan. Oh, ada tadi Bang Udin. Ya Bang Udin aku lupa kadang nyenggol. Bukan tak ini, lupa kadang nyenggol Bang Udin tuh. Bang Udin kata tak pernah lupa. Sehat selalu Bang Udin, jaya. Laris manis ya dagangannya ya. Ada Pak Demang juga, semoga sehat sekeluarga ya Pak ya. Ada Bang Uya juga, sehat Mas Bro. Ada Bang Bayu, Bang Ilet juga. Sama Mak Berlian. Mama Rika, Kak Comot kasih masuk tuh, Mak Cikma juga, Mak Ucu juga lah ya. Ada Bang Lukman, ada juga Bang Herman. Oma Sulami apa kabar? Bunda Hani, Sulawesi Tengah apa kabar? Manado. Aku lagi ngomong sama Karika tuh, aku lagi monitor di Pekanbaru.
0: Kakak lagi di mana? Oh, sambil monitor Pekanbaru. Oh, siapa di Pekanbaru Kak hari ini?
1: Enggak tahu sih, kayaknya cowok yang siaran
0: tuh. Oh, cowok yang siaran ya. Oke. Okay,
1: kemarin udah pernah masuk bersama Suci.
0: Oke, okay, mantap kali lah. Okay. Ayolah, yuk, belum masuk berarti dirimu.
1: Iya, ya, belum masuk, baru di sini.
0: Ah, cepat.
1: Iya, adalah salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, sejahtera, dan damai selalu semuanya ya.
0: Baik, kakak.
1: Kakak, hati-hati ya. Kalau pulang ya.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu lagunya. Thank you, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih buat Kak Deli di Batu 5 tadi. Semoga enak kue. Nya ya kakak ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain betul lah bunyi suara ini. Lagi sakit ke?
2: Baru bangun tidur tadi pas bangudin tuh nak masuk. Mm-hmm. Lagi baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur biasa di telepon. Siapa nama kawan kakak tuh yang di Selat Panjang tuh Bang Jais? Tak nelpon dia?
2: Nelpon dah masuk?
0: Belum nelpon. Belum masuk.
2: Tak ada dia nelpon.
0: Oh, tak ada
2: dia nak nelpon. Nak nelpon telepon 2700. Kak Deli kan 2700 tak? Nah, makanya kakak masuk dekat di, WA.
0: WA, betul kakak. Oke.
2: Okay. Ini Rika. Mas Prabu dah masuk belum?
0: Belum, dah lama tak masuk apa.
2: Wih, tadi malam dia kroke dapat juara satu loh.
0: Di mana?
2: Batam, tadi malam di Batam, pas kakak terbangun kan, monitor lah radio Batam.
0: Oh, dapat
2: Kak Sarina dah lewat.
0: Dapat hadiah
2: siap
0: apa dia?
2: Siap Kak Sarina. Kak Sarina siap dia masuk ya.
0: Wah.
2: Jadi kakak bilang bagi-bagi hadiah tuh. Alhamdulillah mak katanya dapat mobil. Ah, dipotong-potong kakak bilang mobil tuh bagi sikit seorang, Kak Dang Merdu sikit, Mak Rosi sikit.
0: Dapat mobil.
2: Kak Sarina sikit, bilang dia. Dan dia kalau tak salah dari ini, Megizet. Cinta Noda Hitam.
0: Oh, Cinta Noda Hitam. Jadi yang dapat juara tuh satu orang aja?
2: Tiga.
0: Oh, tiga juara.
2: Kakak ingat dia, Mas Prabu seorang aja kan. Dia, dua tuh tahu orang mana, tak tahu. Mas Prabu juara satu. Satu, dua, tiga tadi malam kan kakak dengar aja kan.
0: Iya kak.
2: Jadi kak Sarina, masuk kak, dan begitu. Suara kalau bangun tidur kan serak kan, tak sedap. Oh, tak enak lah, tak masuk pun dah lewat waktu kak Sarina WA kan. Ay, baru tersadar.
0: Mas Prabu. Kakak mau lagu apa nih Kak Berlian?
2: Lagunya apa? Yang aja lah.
0: Hah? Wali Band?
2: Yang...
0: Oke, Wali Band ya. Salam-salam
2: buat siapa di dompetmu?
0: Buat siapa lagunya, Kak?
2: Buat adik tadi Kak Deli ya. Buat kue ulang tahun banyak-banyak Kak Deli, antar ke Ganet, bagi-bagi. Anak, jangan makan seorang.
0: Anak Kak Deli ulang tahun, anaknya udah almarhum. Terus almarhum.
2: Anak dia. Kapan?
0: Maksudnya?
2: Kapan anak dia yang almarhum ulang tahun?
0: Iya. Udah lama, udah 6 tahun yang lalu. Lanjut lagi Kak, salam buat siapa lagi Kak?
2: Salamnya ada tadi Bang Udin, Yusuf, Pak Amza Yusuf, buat Kak Sarina QQ, buat Kadang Merdu, buat Ile, buat Mbak Dani. Fotokopi Pak Amza Yusuf sama Bang Udin sama Kak Deli aja lah yang lain. Buat pendapat pertama sampai terakhir, buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Wisbaker tadi, Rindu Rumah, lagu spesial untuk Kak Deli. Ya, baik. Lanjut lagi pendengar untuk penelpon selanjutnya. Selamat siang, Persada Indonesia. Halo, buat siapa? Dari siapa ini?
1: Buat seorang dari Batam.
0: Buat seseorang dari mana?
1: Nah, katanya kan buat siapa, kan?
0: Jadi buat siapa?
1: Buat seseorang di yang tadi lah.
0: Buat seseorang di mana dia, di Batam?
1: Enggak ada lah. Paling enggak aja.
0: Tadi dia sendiri yang ngomong.
1: Assalamualaikum. Apa bilang kan bahasa Indonesia ngulang langsung. Buat siapa gitu kan?
0: Biasa. Karika lagi nyatet soalnya tadi. Makanya bikin buat siapa gitu. Karena Karika baru nyatet lagu yang buat Nike itu tadi loh. Enggak, belum lah, enggak ngantuk lah.
1: Salah kalau biasa nih ya.
0: Hah?
1: Kalau tidur kayak gini mulai ngantuk nih.
0: Siapa?
1: Siapa aja lah.
0: Emang jam-jam ngantuk ya, jam segini ya, Lek ya?
1: Kalau enggak tidur semalam, emang ngantuk ya 10 ngantuk.
0: Malam. Terasa ya, Lek ya?
1: Terasa, kalau aku dulu kerja dong gitu ya.
0: Ya, Lek lagi ngapa ini?
1: Baru selesai gilo masuk menelpon Deli.
0: Selesai ya, apa? Selesai apa tadi?
1: Hah?
0: Baru selesai apa?
1: Baru balik dari gilo.
0: Baru balik.
1: Bukan gilo, gilo.
0: Hah?
1: Bahasa gilo tahu?
0: Apa sih? Dek.
1: Arti gilo, arti gilo.
0: Apa itu?
1: Itu bahasa orang tadi, makan.
0: Oh, baru selesai makan. Nah, oh.
1: Kasih tidur.
0: Oh, gitu.
1: Jam 2 aja dulu persigit. Aku lagi lu makan baru sama budingin pun dia.
0: Oke, istirahat dulu ya, bangun-bangun nanti udah sore aja ya.
1: Kita udah tiduran.
0: Saya
1: kan udah bingung kan, udah pagi. Jadi kena pagi, nah cara di kan, lagi lah, coba.
0: Ya, silakan nih Lek, mau lagu apa nih Lek?
1: Lagu-lagu Malaysia yang di Indonesia tuh.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu yang Betapa Aku Cintai.
0: Oh, lagu itu.
1: Ya kan?
0: Ya. Ile enggak ikut ini, enggak ikut karaoke. Itu Mas Prabu katanya juara 1 tadi malam.
1: Karaoke adanya mobil.
0: Iya, dapat mobil dia. Mobilnya dibagi-bagi. Mak Berlian dapat, terus juga Kak Sarina dapat.
1: Mobilan.
0: Hah?
1: Mobilan.
0: Mobil dibagi-bagi, jadi ada yang dapat atapnya, ada yang dapat setirnya, ada yang dapat bannya.
1: Piringnya?
0: Hah?
1: Ada piringnya.
0: Ile mau juga enggak? Ile mau bagian apa?
1: Aku.
0: Apa?
1: Engine mesinnya.
0: spionnya aja lah dulu ya.
1: Salah. Ini apa aja, Josh.
0: Yalah, salam ya buat siapa? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ile, terima kasih dari Kijang tadi peningir ya. Di belakangnya Ile, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Kak Rahman nih. Ceria mau malam mau siang gitu suaranya seperti ini terus konsisten cerianya. Apa kabar nih Kak Rahma?
2: Kabar alhamdulillah sehat selalu. Semoga Rika juga sehat baik. Semangat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Amin. Terima kasih Kak Rahma. Uni Rahmah kok Kak Rahma sih? Di Batu Sangkar gimana nih kondisinya?
2: Aduh cerah.
0: Cerah panas ya. Di Batu Sangkar
2: cerah panas.
0: Ada hujan enggak sih, Kak? Kakak lagi.
2: Enggak apa-apa, kakak aja lah. Kalau udah menjiwain kakak aja.
0: Ya, ini lidahnya lurus banget ya, ke kakak aja. Ya, enggak ya. Mau deh belok-belok Uni.
2: Kalau panggil Uni agak-agak risih, enak kan yang yang lancar aja kakak gitu.
0: Ah, ya nggak apa-apa ya, sorry ya Kak Rahma ya. Gimana di sana, masih ada turun hujan nggak sih Kak?
2: Dalam seminggu ini cuman sekali dua kali ya.
0: Oh sekali ada. Dua kali ya, oke. Okay. Alhamdulillah juga tuh masih ada tuh Kak Rahma.
2: Okay. Tapi memang ya berat ke ini ya, ya musim panas, berat kayak musim panas.
0: Berasanya musim panas ya.
2: Udah pagi siang malam gerah aja.
0: Gerah. Tapi kalau di situ, kalau di tempat kakak Batu Sangkar itu nggak ada terdampak dengan kabut asap ya kak?
2: Ada tapi nggak banyak.
0: Oh nggak banyak.
2: Nggak banyak, nggak. Biasanya kalau banyak itu kan mempengaruhi, contohnya kadang kita jalan yang pakai motor ini terhambat, kalau ini enggak kan?
0: Oh enggak, jadi masih lancar aktivitas di sana gitu ya di Batu Sangkar ya?
2: Lancar aja.
0: Oke.
2: Cuman baik. Ya buat anak sekolah memang diwajibkan pakai masker kalau di tempat-tempat terdampak.
0: Gitu, itu lebih aman.
2: Pokoknya,
0: ya.
2: Pokoknya alasan apa? Kalau Kak Rahma enggak bisa gabung sama Rika nih, Kak Rahma itu masuk ke kamarnya WhatsApp jadinya.
0: Waduh, nggak bisa lagi
2: jalur pingin, ya pingin jalur ini sebenarnya tempat biasa, bisa kayak itu, ada jalur ke kamar WhatsApp aja lah.
0: Oh gitu, tapi nggak sebegitu apa ya, nggak sebegitu effortnya kalau bisa masuk di line telepon ya, line telepon tuh kayaknya terpacu gitu ya kak ya, ayo coba bisa.
2: Iya, nggak masalah nih, waktu udah mepet, okay. Ya udah terpaksa pakai kamar ini.
0: Yang khas dari Batu Sangkar tuh apa sih makanannya itu?
2: Makanan khasnya. Aku kayak ini nih sesumbarnya, skopnya skop sumbar aja ya, kerupuk-kerupuk sanjai ini.
0: Oh kerupuk sanjai, oh sama dong berarti ya.
2: Sanjai. Ada kerupuk dari ubi juga, ada kerupuk dari talas gitu. Nanti lah kalau ada rezeki nanti kirimin aja alamatnya Rika sama Kak Rahma.
0: Gak usah Kak Rahma, di sini juga ada sanjai.
2: itu Tanjung Pinang punya, ini orang Padang.
0: Oh, orang Padang langsung ya.
2: Nanti ada rendangnya, ada rendang keringnya. Tuh, yang jual bebas tuh rendang kering. Kalau rendang basah itu kan kalau pesanan orang, coba kan. Kalau rendang basah itu susah, nanti tahannya kan expire-nya kan cepat. Kalau rendang kering ini lama kan.
0: Oh, itu tapi rendang kering itu daging juga ya, Kak?
2: Rendang kering tuh kebanyakan ini yang dari telur.
0: Oh, dari telur. Oh.
2: Rendang telur.
0: Oh, aku enggak pernah tuh.
2: Kalau rendang daging jarang sih ada. Kalau ada semahal. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, rendang belut juga ada.
0: Rendang balui.
2: Rendang balui. Kamu suka rendang balui?
0: Enggak pernah.
2: Udah rendang telur aja, nanti Kak kirimin aja alamat sama Kak.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Rahma. Ya.
2: Itu kan nomor WhatsApp Kak ini nih. Kirim aja alamatnya sama Kak.
0: Iya. Oke, enggak usah, enggak usah
2: karena aja.
0: Aku cuma nanya aja makanan khas di sana tuh apa gitu. Karena kan ada orang bilang di sana itu ada apa? Apa makanan dari itik gitu kan. Terus juga dari belut. Nah, aku pengen tahu gitu.
2: Oh, ini. Itik itu tidak semua daerah. Itu terkenalnya di Bukit Tinggi itu ada tuh.
0: Gitu.
2: Lado hijau. Panggil lado hijau.
0: Ah itu aku kirain dari Batu Sangkar tadi, rupanya enggak, Bukit Tinggi ya.
2: Batu Sangkarnya ada, tapi tidak tepat di tempatnya Kak Rahma itu.
0: Nah, itu tuh.
2: Kan kecamatannya banyak nih kan, berapa kecamatan di tanah datarnya. Udah ada, nggak bisa habis waktu nantinya. Kalau cerita ini nanti kan.
0: Ya udah, kakak mau masalah lagu apa? Sekarang,
2: lagu ini sekarang lagu apa? Apa
0: pop,
2: nih?
0: Pop.
2: Udah nih ya. Aku rindu setengah mati kepadamu.
0: Itu lagunya. Udah segitu aja.
2: Udah.
0: Rindu setengah mati itu masif ya.
2: Kalau lengkap-lengkapnya diputerin aja sama Rika. Kalau nggak gitu. Rika nyanyi.
0: Eh, Mas Prabu lah. Mas Prabu kan menang tadi malam juara karaoke di Batam, juara satu.
2: Aduh, aduh, udah. Ini lomba sama Karama lagi. Nilai sama orang Tanya Pinang.
0: Tanya Pinang nggak ada karaoke, sayang. Yang ada karaoke itu di Batam.
2: Oh, di Batam.
0: Ah, Pro 1 Batam ada karaoke di sana.
2: Mas Prabu deh, salam sehat deh, salam semangat, selamat deh buat ini deh. Bisa tuh, kalau Karama, kalau ada yang suka-suka karaoke ini seneng banget nih.
0: Iya, di sini banyak penyanyi-penyanyi, Kak. Cuman karena Tanya Pinang gak ada karaoke, teman-teman masuknya di Batam, di Pro 1 Batam.
2: Kalau Kak bukan penyanyi, apa? Kak hobi nyanyi aja, bukan penyanyi.
0: Sama, di sini juga bukan penyanyi, maksudnya itu suka-suka nyanyi gitu loh, sayang.
2: Suka nyanyi, bisa nyanyi. Kalau penyanyi itu udah ada kontraknya kan. Iya. Udah kayak Mas Prabu itu udah penyanyi, itu udah menang berarti udah penyanyi dia kan.
0: Oh iya, luar biasa. Dan abis ini banyak di kontraknya, sibuk lagi deh, banyak off air nanti di abis ini nih.
2: Iya, gitu. Kayak tau gak penyiar radio yang di Bukit Tinggi?
0: Siapa?
2: Tuti, itu udah penyanyi dia.
0: Oh, dia penyanyi. Oh, sama dong kayak ini. Yang di Batam siapa namanya tuh? Aduh ya Allah, kok lupa sih nama dia. Aduh, aku lupa namanya. Laki-laki tuh penyanyi Pro 1 Batam itu juga penyanyi, Kak. Ya Allah, kok sampai lupa tadi udah di ujung namanya.
2: Kalau Tuti itu lihat aja di YouTube tuh, Tuti Enoki.
0: Tuti Enoki ya. Oke, mantap nih
2: Tuti ya, Radio Bukit Tinggi.
0: Oke, Kak, terima kasih Karama. Silakan Karama salam-salam.
2: Salam-salamnya buat Mas Prabu tuh, salam sehat buat Pak Bayu, Pak Hamzah, Pak Demang, Kak Deli, Kak Rosi tuh, Mbak Rosi. Buat siapa? Putri Merica, Kak Putri Merica, salam sehat juga buat Diona, Tedinda, buat Tanjudin. Buat Ibu Farida, pokoknya semua ya deh yang pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terlupakan buat Rahma Sisters, kencana kita Miara dan Emi, itu keluarga Kak Rahma semuanya selalu.
0: Oke. Makasih.
2: Oke. Okay. Kan Karama janji menyanyi karaoke buat buat ini ya, buat Rika. Ada malam semalam kan Karama karaoke di radio sini.
0: Di sini tadi malam.
2: Di radio Luanantuo di Batu Sangkar. Ada Kak nyanyiin lagu buat Kak Salam, buat Rika dan buat Rima Melati ada. Nanti Kak kirimin ininya ya, live di Facebook.
0: Di Facebook Karama ya. Makasih loh Karama. Nanti kita lihat ya.
2: Bisa, masalah. Kak kirim aja nanti, daripada susah nyarinya. Masalah lagu ada 4-5 kali Kak Rama nyanyi itu.
0: Kasih linknya. Nanti di WA.
2: Linknya? Iya.
0: Kasih ya.
2: Iya dah. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Demang nih Kak Rama. Katanya Kak Rama kirim ke Pak Demang. Pak Demang gak nolak katanya. Iya, Kak Rama, nanti rendang keringnya tadi dari telur tadi, Pak. Rendang telur kering ya namanya ya. Itu Pak Demang juga mau katanya. Udah disampaikan ya, Pak Demang ya. Baik, Kak Hani, mohon maaf nih Kak Hani baru baca nih Persada Indonesia sama ulang tahun RRI, semoga RRI tetap jaya. Program kerjanya lebih baik ke depannya. Sekali di udara tetap di udara. Request lagu Wahai Kau Cinta sudah diputar tadi sayang ya untuk lagu itu. Salam-salam tuh, Mbak. Rika, semoga saya sekeluarga sama bertugas ya. Fans RRI, saya sebut daerahnya aja boleh. Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Palu, Bogor, Babel, Jambi, Lampung, Batu Sangkar, Pasir Pangarayan, Bandung, Sulawesi, dan untuk semua fans di mana saja berada, bahagia selalu. Oke, terima kasih buat Kak Hani, Sulaiman Abdullah, Bang Nabil. Request lagu telah kuberikan dari Republik, lagunya mohon maaf gak bisa ya. Salam katanya untuk Adeli, Kak Rama, yang ngucu, Pak Bayu, Dinda, semua fans RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali, semoga saya selalu bersama dengan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pendengar bagian yang sudah bergabung ya bersama dengan kami dalam program Siaran Persada Indonesia. Mohon maaf untuk Marosi, udah gak bisa lagi Marosi ya. Kita masih ada dua lagu di sini pendengar. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan Rika pamit. Selanjutnya akan ada Bang Ardi Nuta Barat yang akan temani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar dimanapun berada, khususnya kepada adik-adik tingkat sekolah dasar Sekota Tanjung Pinang, untuk selanjutnya akan kami persembahkan dengan program Laga Cerdas yang merupakan babak penyisihan minggu ke-6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Pada sore ini, kami hadir dalam semangat belajar, berkompetisi, dan berprestasi pada acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Acara ini hasil kolaborasi antara LPP RRI Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Laga cerdas bukan sekadar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kritis, membangun kerja sama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Langsung saja kami perkenalkan regu yang akan bertanding pada sore hari ini. Kita mulai dari regu A.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, jangan lupa memakai topi. Ucap jawab salam kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, kami murid dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang. Saya sebagai juru bicara bernama Syafira Kalila Anindia. Dan di sebelah kanan saya bernama Askia Hasna Faiha. Lalu di sebelah kiri saya bernama Nuraila Rabiah Islami. Min Tanjung Pinang, cerdas mandiri berprestasi.
0: Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk regu B.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lahi wabarakatuh.
3: Kami dari SDN 006 Bukit Bestari ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalista Kirana Berlian dan di sebelah kanan saya bernama Aisyah dan di sebelah kiri saya bernama Kurotel Aini. Terima kasih.
0: Kasih regu B. Selanjutnya regu C.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami dari perwakilan SD 005 Bukit Bestari akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renirso. Rekan samping kanan saya adalah Muhammad Azumar. Rekan sebelah kiri saya adalah Akila Ramadhani. Terima kasih.
0: Terima kasih, regu C. Selanjutnya, peserta yang terakhir dari regu D. Silahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan, kami dari SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur. Saya sebagai juru bicara Fani Aprilia Amanda dan di sebelah kanan saya ada Safik Haris Prasetya dan di sebelah kiri saya ada Farah Dwi Fitrianti. Terima kasih.
0: Baik, para hadirin, kita beri tepuk tangan untuk seluruh peserta hari ini. Dewan juri yang bertugas untuk menilai pada sore hari ini, yang pertama Bapak Reza Putrawardana SPD. Yang kedua, Ibu Elva Mulartika SPD. Dan yang ketiga, Ibu Dwi Yuliartika Wigati SPD. Mari kita masuki babak pertama. Kita mulai acara ini dengan mempersilahkan kepada regu A untuk memilih amplop yang ada di tangan saya. Amplop ada bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5.
4: Amplop nomor 4.
0: Amplop nomor 4. Baik. Didengarkan dulu soalnya dengan seksama, ya?
6: Baik.
0: Mengapa jika satu lampu di rumah padam, lampu di ruangan lain tetap bisa menyala?

0: karena ada rangkaian para.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Ulangi lagi.
0: Karena ada rangkaian paralel.
2: Jawaban benar, skor 100 untuk regu A.
1: Soal berikutnya. Apa nama sidang yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945?

0: PBKI, PPKI.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar nilai 100 untuk regu A.
1: Soal yang ketiga. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar disebut segitiga?

0: Segitiga sama sisi.
1: Jawaban bagaimana? Benar, nilai 100 untuk regu A.
2: Soal yang keempat, paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut paragraf.
0: Deduktif.
2: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban salah, nilai 0 untuk regu A. Jawaban yang benar, paragraf induktif.
2: Soal terakhir, siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
0: W.R. Supratman.
1: Jawaban benar, nilai 100 untuk regu A.
2: Baik, selamat untuk regu A yang sudah menjawab amplop soal. Mari kita beri tepuk tangan untuk regu A. Untuk regu B, C, dan juga regu D, jangan mau kalah ya, tetap semangat. Baik, dilanjutkan kepada regu B. Untuk dapat memilih amplop yang ada di tangan saya, tersisa 4 amplop. Nomor 1, 2, 3, dan 5.
0: Amplop 2.
2: Amplop 2, baik. Sama seperti tadi, dicermati dulu soal yang dibacakan. Soal pertama, di kota manakah organisasi ASEAN pertama kali didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967.

0: Baik, waktu berpikir sudah habis. Silakan langsung dijawab, sayang.
1: Jakarta.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, nilai 0 untuk regu B. Jawaban yang benar, Bangkok.
0: Soal yang kedua, sikap mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi merupakan pengamalan sila keberapa?

0: kedua.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban salah nilai 0 untuk regu B. Jawaban yang benar sila keempat.
1: Sepertinya belum panas regu B. Mari kita beri tepukan dulu untuk regu B. Soal berikutnya, KPK dari 6 dan 9 adalah...

0: Waktu habis, silakan untuk dijawab. Bagaimana, Dewan Juri, waktu sudah habis?
1: Tidak menjawab nilai 0. Jawaban yang benar 18.
2: Tepuk tangannya Bapak Ibu, biar anak didik kita lebih semangat lagi. Semangat sayang. Soal berikutnya, buatlah kalimat perintah dari kata dasar tutup.

0: Tutuplah pintu itu.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar nilai 100 untuk Regu B.
1: Soal terakhir. Di negara manakah Sekretariat ASEAN berada?

0: Ayo, silakan.
1: Korea.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, nilai 0 untuk regu B. Jawaban yang benar Indonesia.
0: Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk regu B. Masih ada babak selanjutnya sayang, gak apa-apa ya. Kita lanjutkan ke regu C. Untuk dapat memilih amplop yang ada di tangan saya. Nomor 1, 3, dan 5.
1: 3.
0: Nomor 3. Seperti biasa ya nak ya, waktu berpikir diberikan 10 detik. Soal pertama, mengapa kita bisa mendengar bunyi petir beberapa saat setelah melihat kilatan cahayanya?

0: Baik, silahkan dijawab, sayang.
1: Karena memiliki suara besar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, nilai 0 untuk regu C. Jawaban yang benar karena cahaya lebih cepat dibandingkan bunyi.
0: Baik. Semangat, sayang. Soal yang kedua. Lambang sila pertama Pancasila adalah...

0: Bintang.
1: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar, nilai 100 untuk regu C.
1: Yeay. Baik, soal berikutnya, soal matematika, boleh siapkan alat tulisnya. Hasil dari 3/5 dikali 4/14 adalah

0: Silakan.
1: 11/20.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, nilai 0 untuk regu C. Jawaban yang benar 12/70 atau 6/35.
0: Ayo semangat Bapak Ibu, mari kita beri tepukan untuk anak kita regu C. Soal berikutnya, Rani memetik bunga mawar. Manakah yang menjadi objek pada kalimat tersebut?

0: Bunga.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban kurang tepat, nilai 80 untuk regu C. Jawaban yang tepat bunga mawar.
1: Ayo regu C, semangat lagi. Soal terakhir. Apa semboyan negara Indonesia?

0: Benika
1: Silakan.
0: Tunggal Ika.
2: Bagaimana Dewan Juri?
3: Jawaban benar nilai 100 untuk Regu C.
2: Baik, selamat untuk Regu C. Dan kita masuk ke Regu D untuk dapat memilih amplop yang ada di tangan saya bernomor 1 dan 5. Silahkan mau pilih nomor berapa sayang?
1: Amplop nomor 5.
2: Amplop nomor 5. Seperti biasa, waktu berpikir 10 detik dan didengarkan dulu soalnya. Soal pertama, jika fungsi hati terganggu, proses pencernaan zat makanan apa yang paling terhambat?

0: Silahkan.
1: Zat energi.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban salah, nilai 0 untuk regu D. Jawaban yang benar, pencernaan lemak.
0: Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk regu D. Soal selanjutnya. Bunyi sila kelima Pancasila adalah...
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Jawaban bagaimana? Benar nilai 100 untuk regu D.
0: Iya. Bentar. Soal yang berikutnya, matematika. Segi banyak beraturan yang memiliki 5 sisi adalah...

0: Silahkan.
1: Segi lima.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar nilai 100 untuk regu D.
0: Baik, soal yang keempat. Kata yang digunakan untuk menanyakan tempat adalah?

0: Di mana?
1: Jawaban benar nilai 100 untuk Regu D.
2: Supporternya mana? Oke, untuk soal terakhir, Regu D. Apa ibu kota Provinsi Kepulauan Riau? Silahkan.
0: Tanjung Pinang.
2: Bagaimana
1: jawaban juri? Benar nilai 100 untuk Regu D.
2: Baik. Babak pertama sudah selesai dan saya akan membacakan skor sementara dari masing-masing regu. Untuk regu A, skornya 400. Tepuk tangan. Regu B, 100. Regu C, 280. Dan regu D, 400. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, kini kita akan masuk pada babak rebutan. Pada babak ini, jawaban yang tepat akan memperoleh nilai 100 dan jawaban yang salah atau kurang tepat akan dikurangi 100. Untuk seluruh peserta, jangan ragu dengan kemampuan yang telah kalian persiapkan. Percayalah pada ilmu, kerja sama tim, dan usaha yang telah kalian lakukan. Sebelum kita mulai babak rebutan, masing-masing regu untuk menekan belnya. Dimulai dari regu A. Regu B, Regu C, dan Regu D. Dengarkan pertanyaan dengan baik. Jika pertanyaan belum selesai dan bel sudah ditekan, maka pertanyaan akan dihentikan. Dan peserta yang menekan bel langsung menjawab. Kita mulai pertanyaan rebutan. Siap-siap? Tangannya di bel, sayang. Tangannya boleh di bel biar cepat. Apa sebutan untuk hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya? Silakan.
1: Silakan Regu D.
0: Evolusi.
1: Jawaban salah, minus 100 untuk Regu D.
2: Jawaban yang benar, metamorfosis. Bapak Ibu, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk anak-anaknya. Senyum sayang, senyum.
3: Iya.
2: Soal yang kedua, dengarkan. Garuda Pancasila memiliki berapa bulu pada masing-masing sayap? Ayo, yang tahu langsung dipencet belnya, sayang. Bulu pada masing-masing sayapnya, sayang. Ada berapa? Ayo, yang tahu. Baik, waktu sudah habis, tidak ada regu yang bisa menjawab. Jadi bagaimana dewan juri?
1: Jawaban yang benar 17 helai.
2: Iya. Jawaban yang benar 17 helai ya. Ayo semangat semuanya regu A, regu B, regu C, dan regu D. Tepuk tangan dulu dong. Soal berikutnya. Selisih dari 987 dan 456 adalah
1: salah. Silakan regu C.
0: 531.
1: Jawaban benar, nilai 100 untuk regu C.
2: Selamat kepada regu C. Regu A, B, dan D lebih cepat lagi, sayang. Soal berikutnya, rencana studi banding ke Museum Nasional yang sedianya dilaksanakan hari Selasa terpaksa ditunda. Apa inti informasi dari kalimat tersebut? Ayo sayang. Baik, waktunya habis. Tidak ada yang bisa menjawab. Bagaimana dewan juri, jawaban yang benar
1: jawaban
2: adalah?
1: Jawaban yang benar, penundaan studi banding ke museum.
2: Iya. Ayo semangat sayang, semangat, tepuk tangan dulu dong. Ayo regu A, tepuk tangannya mana? Baik, di tangan saya sudah soal yang terakhir Nina, ya. Baik, kita dengarkan sama-sama. Berapa jumlah pemain dalam satu tim sepak bola?
1: Regu B.
0: 11 orang.
1: Jawaban benar nilai 100 untuk regu B.
2: Baik, soal rebutan di tangan saya sudah habis. Untuk berikutnya saya akan membacakan skor sementara di babak rebutan ini. Skor regu A, 400. Regu B, 200. Regu C, 380. Dan regu D, 300. Mari sama-sama kita tepuk tangannya yang gemuruh. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin dewan juri dan peserta lomba, rangkaian laga cerdas tingkat sekolah dasar sekota Tanjung Pinang telah kita lalui bersama. Hari ini kita telah menyaksikan semangat belajar, kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, serta sportivitas yang luar biasa dari seluruh peserta. Kepada para pemenang babak penyisihan, kami ucapkan selamat. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan menginspirasi. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati, karena setiap pengalaman adalah bekal berharga untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Dewan Juri, dan para guru pendamping yang telah mendukung terselenggaranya acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang ini dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus menghadirkan ruang bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Akhir kata, saya Ati Sakinati SPD selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada acara Laga Cerdas berikutnya dengan semangat yang lebih besar dan prestasi yang lebih gemilang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Instagram.
1: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
2: Ya, jeli. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas eh?
3: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
3: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
4: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
3: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
4: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 6 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang menekankan pentingnya validasi data kependudukan untuk memastikan angka stunting dan kemiskinan akurat, serta programnya tepat sasaran.
1: Angka stunting di Kota Padang Panjang menunjukkan penurunan. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah kota masih menghadapi dinamika data kependudukan yang dinilai dapat mempengaruhi angka stunting maupun kemiskinan. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Hendy Anis mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 secara daring di ruang VIP lantai 2 Balai Kota Padang Panjang akhir Agustus kemarin. Wali Kota menyebutkan angka stunting Padang Panjang telah turun dari 10,53% menjadi 9,5%.

0: 0,03%. Namun angka tersebut masih berpotensi mengalami fluktuasi seiring adanya perpindahan penduduk, termasuk anak yang masuk dalam data stunting. Menurutnya, dari hasil pembahasan bersama sejumlah perangkat daerah ditemukan indikasi adanya warga yang berpindah atau menumpang kartu keluarga di Padang Panjang. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar data kependudukan yang menjadi dasar berbagai program pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang berdomisili di kota tersebut.
1: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga kota-kotanya sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami, Henry Alek. Untuk itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Padang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0 atau tidak ada stunting di kota.
0: Hendrianis menegaskan jika perpindahan penduduk tidak terjadi, angka stunting di Padang Panjang dapat saja lebih rendah. Karena itu, dirinya meminta agar data dipastikan keakuratannya. Wali Kota meminta penguatan peran camat, lurah, RT, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memastikan setiap perubahan data kependudukan memiliki dasar dan bukti yang jelas. Hendrianis menilai pemindahan data bukan semata untuk mengejar penurunan angka stunting. Hal itu juga bertujuan memastikan program pemerintah seperti bantuan sosial tepat sasaran. Wali Kota menekankan semua kebijakan harus satu arah. Dirinya menginginkan angka kemiskinan dan stunting yang ditampilkan benar-benar merupakan angka real. Hendrianis juga meminta setiap organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan atau bantuan untuk terlebih dahulu menggunakan data kependudukan yang telah diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang memang berdomisili dan memenuhi ketentuan dapat memperoleh layanan sesuai aturan. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap 12 kabupaten dan kota pendukung tuan rumah yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Polprov pada 2 hingga 14 Oktober 2026 terus mematangkan persiapan. Selengkapnya dilaporkan Ahwan Ahmad Fauzan.
3: Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Dusemi menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 harus tetap berjalan sesuai kesepakatan yakni pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Vasco dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat sekaligus launching Porprov ke-16 di ruang rapat Istana Kegubernuran. Menurut Wagub Vasco, berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam persiapan di sejumlah kabupaten kota harus diselesaikan melalui koordinasi dan pendampingan.
4: Komitmen menjalankan kesepakatan kita bersama ini, insya Allah Porprov kita bisa berjalan.
3: Wagub Vasco memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan dukungan penuh untuk mempercepat persiapan Porprov ke-16, termasuk membantu daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyelenggaraan. Uda Vasco Sapankaripma juga meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian khusus terhadap persiapan Pekan Olahraga Provinsi, mulai dari kesiapan venue, aspek teknis pertandingan, dukungan terhadap kontingen hingga kebutuhan penyelenggaraan lainnya. Alana Pauza melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. UPT BK RSUD Bengkalis gelar forum konsultasi publik dan review standar pelayanan 2026 melibatkan stakeholder. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: UPT BK RSUD Bengkalis terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menerima masukan dari masyarakat melalui forum konsultasi publik dan review standar pelayanan tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di gedung kantor UPT BK RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Tengah, Jumat pagi. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Ada sekitar 5 permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua dan telah kami teliti, di antaranya akses jalan masuk yang sudah rusak, tindak lanjut dilaksanakan, beban koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan jalan masuk rumah sakit, serta melakukan pantauan regulasi jalan. Sebagian jalan memang sudah kami perbaiki dengan penampal, namun belum semua ditampal secara rata karena memang kondisi kita tahun ini memang agak mengalami kesulitan secara finansial.
5: Sementara itu, LSM Pencari Keadilan Ahmad Effendi turut menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, diantaranya terkait pelayanan apotik di RSUD Bengkalis.
7: Bahwa hasil review ini ada
6: ada sebuah pembanti. Pelayanan apotek, dari apotek itu kan mereka memakan waktu. Memang boleh ditinggalkan, nanti dikumpul lagi. Tapi mereka kan ada ini, bantuan datang ke pulang, Pak. Pergi balik lagi, nanti yang berapa datang lagi. Jadi apotek ini berkali-kali juga memberikan saran dan masukan juga kesempatan yang sama ini. Yakni penambahan, Pak. Penambahan tenaga. Itu tadi apakah dari pengangkatan dari apa pedikal kapal waktu itu memang dibuktikan betul, Pak.
5: Sementara itu Freddy menjelaskan sejumlah masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit, di antaranya perbaikan jalan masuk rumah sakit yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran serta pemantauan ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ditambahkan persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian manajemen. Rumah sakit mendorong agar jadwal visit dokter penanggung jawab pasien rawat inap dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien lainnya. Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut manajemen RSUD Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
2: Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Baklipun Bengkalis meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memproses kasus-kasus yang masih tertunda proses hukumnya dan diharapkan dapat memberikan tuntutan sesuai dengan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hot Hadi Aksa ke-81 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamatan Uang Negara Baklipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada institusi kejaksaan agar semakin profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan makin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi institusi penegakan hukum. Karena itu, kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional dan transparan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Selain itu, Rahman juga menyoroti sejumlah perkara yang dinilai masih tertunda atau menjadi tunggakan. Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis sehingga proses menyelesaikan ini tidak berlarut-larut. Rahman juga mendorong Kejaksaan Negeri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat termasuk insan pers dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan penegakan hukum. Menurutnya keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, wartawan dan lembaga masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik.
8: Berpesan kepada Kejaksaan Negeri di mana ada kasus-kasus tunggakan agar segera diselesaikan, karena kami menilai hal itu akan menjadi presiden buruk bagi kejaksaan kedepannya. Jadi kami mohon agar Kejaksaan Negeri juga memperhatikan suara-suara dari teman-teman wartawan, LSM yang berniat untuk menegakkan hukum setegak adil-adilnya.
7: Terkait masih adanya sejumlah tunggakan yang belum terselesaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ade mengatakan dirinya masih sekitar sepekan menjabat sebagai Kejari Bengkalis sehingga perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu kondisi penanganan perkara yang ada.
9: Itu saya sampaikan tadi, mungkin ini karena hari ketiga. Hari pertama saya langsung melakukan rapat staf, hari kedua dan ketiga langsung upacara. Jadi mungkin konsolidasinya belum sempat ke dalam lagi, baru memberi pengarahan aja di hari pertama. Mungkin minggu ini atau beberapa yang saya butuhkan lah, mungkin dalam waktu dekat mungkin kan ada hal yang dapat dicontohkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini untuk informasi itu Kepala Kejaksaan Negeri tetap melalui bidang intelijen gitu.
7: Ia menegaskan masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal, Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita menuju RRI Ranai. Waspada kabut asap yang semakin tebal, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bagikan masker gratis kepada warga sekitar. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
10: Mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dikarenakan kabut asap kiriman yang semakin tebal, sejak beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bersama pihak kelurahan, Jumat sore membagikan masker kepada warga Ranai dan sekitarnya. Camat Bunguran Timur, Supraman, saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa pembagian masker yang dilaksanakan Sebagai langkah antisipasi, mengingat semakin tebalnya asap kiriman dari karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
11: Kami dari pemerintah Kecamatan Muluan Timur beserta beberapa lurah yang ada di wilayah kita melaksanakan pembagian masker untuk warga Ranai dan sekitarnya yang melintasi jalan perempatan Simpang 4 Ranai Kota dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit ISPA karena kabut asap yang beberapa hari ini dilanda di wilayah kita, khususnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kita bagikan 300 masker untuk masyarakat kita.
10: Mengingat kondisi yang terjadi, kepada warga dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama kondisi kabut asap yang terjadi. Dan jika ingin keluar, sebaiknya menggunakan masker.
11: Ya, tentunya kita berharap warga untuk melihat kondisi cuaca kita ya, karena panas yang ekstrim luar biasa, ditambah kabut asap kiriman dari beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan. Sekiranya untuk beraktivitas di luar ruangan yang tidak penting, mohon cukup di rumah saja. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun apa, kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Jadi kita berharap jaga kesehatan agar supaya tidak terganggu penyakit ISPA.
10: Tidak lupa Camat Suparman mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, terutama di saat musim cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Muluan Timur. Selain itu, pihak kecamatan juga telah mengeluarkan imbauan stop karhutla, cegah kebakaran hutan dan lahan, jaga lingkungan, dan jaga kehidupan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kita ke RRI Batam. BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang, dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Laporan Meta Fajar Walinda.
12: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
13: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
12: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
14: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG, dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
12: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas maritim, perekonomian, dan arus logistik antar pulau di wilayah Kepri melalui Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
15: PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, khususnya melalui Pelabuhan Telaga Punggur, menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Hadir sejak tahun 2021 lalu, ASDP Punggur yang terletak di Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai pelabuhan penyeberangan roll-on, roll-off atau ro-ro tersibuk di kawasan ini, berhasil membuka keterisolasian wilayah, sekaligus menciptakan berbagai peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Kepada RRI Departemen Head Bisnis dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, Fajar Silaban menjelaskan, ASDP Cabang Batam melayani 4 lintasan, yakni lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban, lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, dan terakhir lintasan Telaga Punggur Mengkapan atau Buton. Lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Lewat jalur ini, truk-truk pengangkut logistik, bahan pangan, dan material bangunan dapat bergerak lancar setiap hari. Kelancaran arus barang ini secara langsung menjaga stabilitas harga barang dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga Batam maupun wilayah hinterland di sekitarnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan selain rute pendek Batam-Bintan, ASDP Punggur mengoperasikan kapal penyeberangan jarak jauh menuju pelabuhan penting lainnya seperti Kuala Tungkal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
16: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton, di lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat, ada Telaga Punggur Dabo, dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh, long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tungkal ataupun Mengkapan di sini.
15: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, ini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
17: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tungkal. Okay. Dari Telaga Punggur ke Kuala Tungkal yang tadinya kan enggak ada jalur ke sana. Okay. Tadinya jalur cuma ke Buton aja. Okay. Kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
15: Kiprah ASDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan, rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
18: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau. Bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan, toh terhubung dengan Roro juga.
15: Secara keseluruhan, operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional, serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru, RRI diharapkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Alwi Suryatmaja melaporkan.
19: RRI Pekanbaru resmi menggelar RRI Fest 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat kota Pekanbaru.
20: Ya, kita harapkan tentunya kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha, kemudian cinta lingkungan, kegiatan sosial, donor darah, terpenuhinya misalnya kebutuhan darah. Ini merupakan bentuk partisipasi RRI sehingga kebutuhan darah bisa tercapai. Itu salah satu contohnya di bidang lingkungan. Kalau polisi punya green policing, kita punya green radio. Nah, ini terkait dengan WAHI kemarin. Kita berkolaborasi begitu juga dengan pemerintah provinsi. Tentunya tujuan ini tentunya harus kita sinergikan.
19: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifudin menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah mencapai 100%. Rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat mulai dari senam hingga fashion show.
21: Alhamdulillah hari ini persiapan RRI Fest 2026 sudah mencapai 100% dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan RRI Fest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan semua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legend, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung, band, dan juga dance.
19: Diharapkan pelaksanaan RRI Fest tahun ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, mendukung pelaku UMKM, serta memperkuat hubungan antara RRI Pekanbaru dan masyarakat kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
2: Pemerintah kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas sepak bola dengan menyiapkan tambahan lapangan yang diharapkan menjadi pusat pembinaan sekaligus mencetak bibit atlet potensial. Hairani Januarini melaporkan.
22: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas olahraga, khususnya sepak bola, dengan menyediakan lapangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan para atlet muda. Saat ini satu lapangan sepak bola milik Pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola di Kota Pekanbaru. Pemerintah berharap fasilitas yang tersedia dapat menjadi pusat pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial. Menurut Agung, pembangunan sarana olahraga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang gemar bermain sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem olahraga yang mampu menunjang prestasi atlet daerah.
23: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana kita bisa bermain bola dengan tentunya dengan baik dan
22: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra menyebut Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Penunjukan tersebut, menurut Roni, disampaikan langsung oleh owner atau founder Liga Top Skor. PSSI Kota Pekanbaru kini masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Roni mengatakan jika terrealisasi, kompetisi tersebut akan menghadirkan tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertandingan nantinya direncanakan menggunakan stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru sebagai lokasi pertandingan.
0: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa yang nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya, kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
22: Rencana pelaksanaan Liga Top Skor Seri Nasional di Pekanbaru tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. PSSI Kota Pekanbaru berharap event ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Penutupan RRI Fest 2026 di halaman RRI Padang berlangsung meriah sejak pagi tadi. Beragam kegiatan dan pertunjukan budaya turut menghibur masyarakat yang hadir hingga hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
1: Oh, senang. Bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga.
3: RRI Fest 2026 ditutup dengan pertunjukan budaya Sunda dan Barongsai di halaman RRI Padang pagi tadi. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang diikuti masyarakat pada hari terakhir RRI Fest. Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung sukses. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh panitia.
4: Kerjasama, kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
3: Ia mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan beragam budaya melalui pertunjukan sisingaan dan barongsai. Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang dan Himpunan Bersatu Teguh yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi budaya seperti itu dapat terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di masa mendatang. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Asman Afandi mengatakan, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan yang diprediksi. Ia menyebut sejumlah pihak turut mendukung kegiatan mulai dari komunitas budaya hingga sponsor.
24: Alhamdulillah banyak perkembangan dan acaranya tertib sesuai dengan apa yang diprediksi. Pengisi-pengisi acaranya hebat-hebat semua.
3: Sementara itu, pengunjung RRI Fest, Riza, mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan di RRI Fest. Warga Paralaweh Kota Padang itu datang sekitar pukul 7 pagi dan mengikuti senam serta berbelanja bazar.
1: Oh, senang. Bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga. Oh, senam. Habis itu kita belanja juga di bazar. Sekarang dapat door prize juga. Maju terus, semangat terus, dan semakin sukses.
3: Riza juga mengaku mendapatkan door prize dalam kegiatan tersebut. Ia berharap RRI terus berkembang dan sukses dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang memastikan pelayanan keagamaan bagi seluruh siswa sekolah rakyat tetap diberikan tanpa membedakan agama dan keyakinan. Bobby Febrianda melaporkan.
25: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang, Wildan Humaydi kemarin mengatakan sekolah rakyat di Sumatera Barat menjadi ruang nyata bagi tumbuhnya toleransi lintas agama. Oleh karena itu, kebutuhan keagamaan setiap siswa menjadi bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Wildan Humaydi menyampaikan Meskipun mayoritas siswa beragama Islam, namun untuk siswa non-Muslim, Sekolah Rakyat menyiapkan sarana khusus guna mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan keagamaan bagi siswa non-Muslim dilakukan dengan menghadirkan pemuka agamanya. Wildan Humaydi mengungkapkan, pada pelaksanaannya kegiatan keagamaan, di luar lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh wali asuh untuk memastikan aktivitas siswa berlangsung dengan aman dan tertib.
5: Untuk pelayanan keagamaan bagi siswa-siswa sekolah rakyat, tetap sekolah rakyat juga memberikan fasilitasi bagi siswa dan siswinya yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti yang sudah dilaksanakan, di hampir semua sekolah rakyat kita juga menyiapkan sarana khusus ya bagi siswa-siswi yang non-Muslim, karena memang mayoritas di sekolah rakyat di Sumatera Barat ini mayoritas Muslim.
25: Wildan Humaydi menambahkan, keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan sesuai keyakinannya. Sekolah rakyat mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan menghargai keberagaman. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui sesuai kondisi. Selengkapnya laporan disampaikan Reni Ilda Valantra.
6: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas.
2: Kami lanjutkan berita selanjutnya. Ketersediaan darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fidewati.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M. Bisri, mengatakan pemerintah Provinsi Kepri terus menekan penurunan stunting setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga di angka 14,2%, yang saat ini Kepri berada di angka 15%. Menurut Bisri, stunting menjadi perhatian utama pemerintah karena stunting merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan generasi. Karena stunting berisiko menurunkan potensi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak secara permanen.
8: Pengaruhnya sangat besar terhadap generasi ke depan, karena stunting itu diidentikan dengan lost generation. Kan yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang baik yang mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu. Ini yang harus kita pikirkan. Artinya berapapun angka
7: dikatakan Bisri, yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kepri adalah letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan beberapa daerah tidak tersentuh dengan berbagai akses kesehatan dan lainnya yang menjadi kantong-kantong stunting di Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, bahkan Gubernur Kepri telah mengadakan rapat kerja bersama kepala daerah kabupaten kota di Kepri untuk merumuskan program strategis dalam menurunkan angka stunting di setiap wilayah di Kepri. Reporter Fidewati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya feature dari RRI Ranai. Sekolah yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain kini terlihat lebih sepi. Sementara itu di rumah-rumah meja belajar kembali dipenuhi buku dan tugas sekolah. Anak-anak tetap belajar, tetapi kali ini tanpa seragam dan tanpa duduk bersama teman-temannya di ruang kelas. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI Ranai disampaikan Marjani.
9: Pagi itu, suasana sekolah di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna terasa berbeda, tidak terdengar riuh suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman sekolah. Tidak ada pula aktivitas belajar-mengajar seperti hari-hari biasa. Yang terlihat justru kabut yang menyelimuti lingkungan. Kabut asap kiriman dari luar daerah perlahan menutup pandangan dan membuat udara terasa berbeda. Di tengah kondisi tersebut, sekolah untuk sementara waktu berpindah, bukan ke gedung lain, bukan pula ke tempat yang lebih jauh, tetapi ke rumah masing-masing.
11: Thank you.
9: Bagi sebagian anak, rumah mungkin selama ini hanya menjadi tempat beristirahat setelah seharian belajar di sekolah. Namun kondisi kabut asap membuat rumah berubah menjadi ruang kelas. Meja makan bisa menjadi tempat mengerjakan tugas, ruang keluarga menjadi tempat membaca buku. Dan orang tua untuk sementara ikut mengambil peran mendampingi proses belajar anak-anak mereka. Inilah suasana pembelajaran dari rumah atau BDR yang diterapkan di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Empat wilayah yang terdampak kondisi kabut asap tersebut yakni Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur. Peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Keputusan ini bukan sekedar memindahkan tempat belajar. Ada alasan yang jauh lebih penting di baliknya, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda, anak-anak tentu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan kualitas udara di sekelilingnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa hari ini tidak perlu pergi sekolah, seragam sekolah tidak dikenakan, tas tidak perlu dibawa, dan teman-teman mereka tidak ditemui di ruang kelas. Tetapi di balik suasana yang tampak sederhana itu, terdapat kekhawatiran orang tua dan guru. Sebab kabut asap bukan hanya membuat jarak pandang berkurang, kondisi udara yang buruk juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itu, ketika lingkungan belum cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan, pembelajaran pun harus menyesuaikan keadaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan, pembelajaran dari rumah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah kecamatan berpulau. Menurut Umar, pelaksanaan BDR berakhir hari ini. Namun kebijakan tersebut masih dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang kelas belum tentu dapat dipenuhi siswa dalam waktu dekat. Semua bergantung pada perkembangan kondisi udara dan cuaca di masing-masing wilayah.
10: Apakah BDR tutup perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka? Nah, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memperpanjang BDR.
9: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terus memantau kondisi di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi kabut asap dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika kabut mulai menipis, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tetapi jika kabut kembali menebal dan kondisi udara dinilai berisiko bagi kesehatan siswa, pembelajaran dari rumah dapat kembali diperpanjang. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang kegiatan belajar, tetapi juga tentang bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Di Kecamatan Serasan Timur, kondisi serupa juga dirasakan oleh pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Serasan Timur, Tulus Amanto mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan sejumlah siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah. Hingga saat ini, wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan menurut Tulus, kabut asap terlihat semakin tebal ketika siang hari. Keadaan ini tidak hanya mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat pun ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar.
10: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengar informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat.
9: Bagi anak-anak, perubahan ini mungkin terasa seperti libur sekolah. Tetapi sebenarnya bukan, tidak ada istilah libur dalam pembelajaran dari rumah. Sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berubah. Di satu sisi, anak-anak harus tetap menjaga semangat belajar. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah mereka. Disinilah peran orang tua menjadi semakin penting. Orang tua tidak hanya memastikan anak menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga mengingatkan anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. Kabut asap juga memberikan gambaran lain tentang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Jarak antar wilayah yang dipisahkan laut membuat setiap perubahan kondisi alam dapat memberikan dampak yang berbeda. Di satu kecamatan, kabut mungkin mulai berkurang, namun di wilayah lain, kondisi justru masih memburuk. Karena itu, kebijakan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan di lapangan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Dinas pendidikan pun terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah berikutnya. Apakah anak-anak akan kembali ke sekolah atau masih harus belajar dari rumah? Jawabannya, menunggu kondisi udara benar-benar memungkinkan. Di tengah kabut yang belum sepenuhnya pergi, ada satu hal yang tetap harus dijaga, yakni semangat anak-anak untuk terus belajar. Sebab pendidikan tidak berhenti hanya karena pintu sekolah untuk sementara ditutup. Papan tulis boleh kosong, bangku kelas boleh tidak terisi, halaman sekolah boleh sepi, tetapi proses belajar tetap berlangsung. Ia berpindah dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari suara guru di depan kelas menjadi pendampingan orang tua di rumah, dari suasana sekolah yang ramai menjadi kesunyian rumah yang digunakan untuk belajar. Semua dilakukan agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus terlindungi dari kondisi udara yang kurang bersahabat. Kabut asap suatu saat akan berlalu. Udara yang hari ini kelabu diharapkan kembali jernih. Jarak pandang yang terbatas akan kembali terbuka. Dan halaman sekolah yang kini sepi akan kembali dipenuhi langkah kaki anak-anak. Tas-tas sekolah akan kembali disandang. Seragam kembali dikenakan. Suara guru kembali terdengar dari ruang kelas. Dan tawa anak-anak kembali memenuhi halaman sekolah. Namun selama kabut masih bertahan, rumah menjadi ruang belajar. Di sanalah, anak-anak Natuna tetap membaca, menulis, dan belajar. Karena sekolah boleh berpindah tempat untuk sementara, tetapi semangat untuk belajar tidak boleh ikut terhenti.

0: Pendengar, feature dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Bang Ardian.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik Bang.
1: Baik. Kalau begitu Mbak Rizky, informasi sore ini cuacanya hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Gajah Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya, yang berlaku untuk esok hari, Senin tanggal 7 September 2026. Dan secara umum, untuk cuaca esok hari, yaitu diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, kemudian cerah berawan hingga berawan tebal pada siang hari, kemudian diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada malam hari, dan diperkirakan kembali cerah berawan pada dini hari. Kemudian secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 94%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Lingga dan Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Rizky, untuk potensi hujan di Kota Tanjung Pinang sekitarnya seperti apa nih? Apakah di bulan ini, di bulan September ini, di minggu kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah ada nih potensi turun hujan?
2: Baik, berdasarkan pantauan kami dengan model yang tersedia selama 5 hari ke depan, kemungkinan potensi pertumbuhan awan hujan diperkirakan muncul di sekitar tanggal 9 menjelang tanggal 10. Begitu, Mas. Untuk dasar yang pertama juga masih kisaran intensitas hujan masih di bawah sifat normal.
1: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Bang Ardian, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama,

0: alamat serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, karir.agrinasjaladri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Book atau database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, _agrinasjaladri, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat di Career Book Jaladri. Dengan bergabung dengan dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, tentunya kita sering ya, terlebih lagi bagi konten kreator yang hobi atau menggemari aktivitas atau aktivitinya dengan siaran live atau siaran langsung di media sosial, di mana siaran langsung atau live kini menjadi salah satu cara populer untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan masyarakat. Namun, pengguna perlu berhati-hati terhadap penggunaan musik, video, atau audio yang memiliki hak cipta selama siaran berlangsung. Penggunaan materi berhak cipta tanpa izin dapat memicu pembatasan, penghentian audio, hingga gangguan pada siaran live. Karena itu, penting bagi kreator untuk memahami aturan hak cipta sebelum menggunakan konten milik pihak lain. Mengutip dari laman Facebook, hak cipta adalah hak hukum yang melindungi karya asli ciptaan. Dan ini termasuk karya asli dari semua jenis seperti video, film, acara televisi, siaran radio, lagu, rekaman suara, lukisan, buku, drama, artikel, dan banyak lagi. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan musik komersial sebagai latar belakang siaran kita. Sebaiknya gunakan musik yang memang memiliki izin penggunaan, musik bebas royalti dengan ketentuan yang jelas atau audio yang kita buat sendiri. Selain musik, cuplikan video, rekaman acara dan materi audiovisual milik orang lain juga perlu diperhatikan, dan sebaiknya jangan sampai menganggap konten yang ditemukan di internet otomatis bebas digunakan kembali dalam siaran langsung. Kreator juga sebaiknya membaca ketentuan hak cipta yang berlaku pada platform media sosial yang digunakan. Setiap platform dapat memiliki sistem dan kebijakan yang berbeda dalam mendeteksi serta menangani konten yang diduga melanggar hak cipta. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat, disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Salmadi, membacakan Surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59. Pada pukul 18:08 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar yang berbahagia, perlu diketahui, zakat bukan sekedar dharma. Setiap tahun kita menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan atau zakat mal saat nisab dan haulnya terpenuh. Namun pernahkah kita merenungkan mengapa Islam meletakkan zakat sebagai salah satu rukun utama dari 5 pilar agamanya? Secara normatif, zakat adalah ibadah maliyah ijabiyah, yakni ibadah harta yang bersifat wajib. Namun secara substantif dan sosiologis, zakat adalah instrumen keadilan ekonomi paling transformatif yang pernah dirancang dalam sejarah peradaban umat manusia. Tapi sayangnya, dalam realitas masyarakat kita hari ini, zakat seringkali dipahami secara sempit sebatas rutinitas bagi-bagi beras atau uang tunai langsung habis, atau disebut dengan konsumtif filantropi. Padahal, jika dikelola secara saintifik dan sesuai maqasid syariah atau tujuan syariahnya, maka zakat mampu menjadi daya dorong utama pemberdayaan ekonomi umat. Argumen fikihnya, zakat itu mempunyai 3 dimensi utama. Dalam kajian fikih muamalah mutakhir, para ulama menyimpulkan bahwa zakat bekerja dalam 3 dimensi yang saling mengikat. Pertama, dimensi spiritual atau disebut dengan tazkiyah. Dalam hal ini, zakat membersihkan jiwa muzaki, pemberi zakat, dari sifat-sifat kikir, penyakit bakhil, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia tawahan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim al-ayat. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, guna mensucikan dan membersihkan mereka dari sifat kikir, sifat tamak, dosa, dan kejelekan harta yang dia miliki. Kedua, berdimensi perlindungan sosial atau himayah, zakat menjamin kebutuhan mendasar ad-daruriyah al-khams, kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam jurang kekufuran akibat kemiskinan ekstrim yang mereka alami. Hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fungsi redistribusi ini saat mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Tu'khazu min aghyanihim, tu'khazu min aghniyaihim, wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Bukhari. Yang ketiga, dia berdimensi pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan tanmiyah. Zakat mencegah terjadinya stagnasi kekayaan atau penumpukan modal hanya pada segelintir kelompok kaya saja. Dalam hal ini Allah juga menjelaskan, melarang perputaran harta itu sebagai secara eksklusif. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kami. Al-Hasyr ayat 7. Pendengar yang berbahagia, reorientasi pemanfaatan zakat dari konsumtif menuju produktif. Bagaimana seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Bagaimana zakat seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Para fuqaha kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi membagi pemanfaatan zakat menjadi dua pendekatan yang mendasar. Konsep zakat produktif dalam fikih Islam. Sebagian orang bertanya, bolehkah dana zakat dijadikan modal usaha?

kifayatul umr. Sebenarnya metodenya sederhana. Contoh, jika seseorang mustahik atau seorang mustahik memiliki keahlian menjahit, umpamanya, daripada memberinya 1 juta rupiah untuk membeli beras habis dalam seminggu, lebih baik memberikannya sebuah mesin jahit dan pelatihan menjahit. Mesin jahit itu bisa menjadi aset milik mustahik atau tamlik. Dengan mesin itu juga, dia berproduksi, menghasilkan pendapatan berkelanjutan, dan kelak berubah status dari mustahik menjadi muzaki. Paling tidak, dari mustahik menjadi mumpik atau musaddik, pemberi sedekah atau pemberi infak. Pendengar yang berbahagia, relevansi 8 asnaf itu dalam era modern, yaitu penyaluran zakat dibatasi secara eksplisit dalam Al-Quran yang tertera pada surah At-Taubah 60 hanya kepada 8 asnaf saja. Pemahaman atas 8 kelompok ini harus diekspansi secara kontekstual. Fakir miskin bisa diberikan bantuan langsung untuk yang tidak berdaya dan modal kerja atau vokasi untuk yang produktif. Amil, pengelola zakat, institusional yang transparan, profesional, dan akuntabel. Walaf, pembinaan akidah dan integrasi sosial, ekonomi bagi yang baru masuk Islam. Riqab, bebas dari keterbelakangan, perdagangan manusia, human trafficking, atau perbudakan modern. Gharimin, orang yang terjerat utang untuk kebutuhan dasar, termasuk korban jeratan pinjaman online, pinjol, ilegal, yang terdesak kebutuhan pokoknya. Bismillah, pengembangan pendidikan Islam, dakwah transformatif, riset, serta kemajuan ilmu pengetahuan umat lainnya. Ibnu Sabil, seorang musafir, pelajar, mahasiswa yang menuntut ilmu di perantauan yang kebiasaan bekal, mereka bisa mengajukan permohonannya untuk mendapatkan hak zakat darinya. Pendengar yang berbahagia, membangun peradaban Islam yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan doa tanpa langkah konkret penyelesaian masalah sosial. Zakat adalah sistem jaminan sosial at-takaful at-tijma'i yang digariskan langsung oleh syariat atau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas kita hari ini adalah bagiannya ada 2 macam. Pertama, bersihkan harta, pastikan setiap harta yang masuk nisab dan haulnya, itu sampai haul dan nisabnya, tunaikan zakatnya tanpa ditunda 2,5%. Kedua, ubah paradigma kita, rubah paradigma penyaluran. Salurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi atau amil zakat atau basnas yang terpercaya dan memiliki program pemberdayaan produktif berbasis data agar zakat kita tidak habis sekali makan, melainkan mampu mengentaskan kemiskinan secara sistematis, paling tidak mengurangi kemiskinan-kemiskinan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta kita, menguatkan perekonomian umat, dan mencatat langkah kita sebagai bagian dari pembangunan peradaban yang berkeadilan. Pendengar yang berbahagia, disinilah kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau sampai hari ini terus mengajak, menghimbau para donatur, para muzaki, para agniya, terus salurkan zakat, infak sedekahnya melalui badan amil.

zakat nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kami siap menunggu, siap menjemput, dan siap menerima transfer atau ferol atau kris yang telah kami siapkan di berbagai tempat agar memudahkan para Aunia, para Muzaki, para Mumpi, Musadik untuk menyalurkan hartanya. Kita beranggapan berzakat, berinfak itu semudah kita tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya, tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pemandangan memprihatinkan terlihat di sejumlah tepi jalan atau di setiap sudut-sudut perumahan yang dipenuhi sampah rumah tangga dan berbagai jenis limbah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya oknum masyarakat atau oknum dari warga yang membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sampah plastik, botol minuman, kantong kresek, kemasan makanan hingga kantong berisi sampah terlihat berserakan di sisi jalan atau di sudut jalan. Tumpukan tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan tetapi juga dapat menimbulkan kesan kumuh bagi pengguna jalan. Melansir dari kompasiana.com, permasalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun sudah terdapat papan larangan membuang sampah, masih ada masyarakat yang tetap melakukan tindakan tersebut. Kebiasaan membuang sampah sembarangan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai sumber penyakit serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, pendengar, sampah yang terbawa air hujan juga dapat masuk ke saluran drainase dan menyebabkan penyumbatan. Jika kondisi ini terus terjadi, risiko genangan atau banjir di sekitar kawasan tersebut juga dapat meningkat. Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja. Masyarakat memiliki peran penting dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan tidak menjadikan tepi jalan atau pinggir jalan sebagai lokasi pembuangan sampah. Dan hal ini diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memberikan teguran secara bijak kepada oknum yang masih membuang sampah sembarangan. Pengawasan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi di tepi jalan yang bersih tentunya akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sehat dan enak dipandang. Oleh karena itu, kebiasaan membuang sampah secara sembarangan sebaiknya harus dihentikan mulai dari diri sendiri demi menjaga kebersihan lingkungan untuk kepentingan bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman,

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara.

0: penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
1: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
4: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
3: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilincing, Menteri Kriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
5: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi, yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
6: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
7: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
6: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
9: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
10: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
8: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
12: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
13: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Ayo tumbuhlah.
12: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
15: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
16: Sebuah pensil kecil.
12: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
12: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
12: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
12: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
12: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
19: Tapi sebelum main,
12: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
12: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
20: Kita tanam sama-sama ya.
21: Oke Bu.
12: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
22: Dengan nafas yang kita curi dari orang lain.
12: Suara Kencana RRI 2026. Ikut

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xavi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran mimbar agama Buddha.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mimbar Agama Buddha. Pada malam hari ini bersama saya Marno yang akan memandu Mimbar Agama Buddha. Pada malam hari ini narasumber kita ada Romo Pandita Chan Akit yang akan membawakan tema Bagaimana Siswa Buddha Menjadi Buddha. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan ceramah atau mimbar dari Romo Chan Akit. Untuk itu, kepada Romo Chan Akit kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Marno. Terima salam Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya.
0: Namo Buddhaya.
2: Mengapa saya mengambil tema seperti demikian, bukan umat? Kenapa saya pakai siswa Buddha? Jadi saya pertimbangkan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita katakan umatnya, kalau umatnya mungkin kebanyakan nanti mencapai kebudayaan itu agak sulit, ya. Jadi kalau saya pertimbangkan siswa, siswa dari Buddha, ya, baik Buddha yang masa sekarang, Sakyamuni Buddha, atau masa yang akan, masa lampau dan masa yang akan datang. Jadi kita bisa lebih menekankan hubungannya siswa dengan gurunya. Jadi gurunya siapa? Gurunya adalah Buddha, ya. Jadi kalau umat dikatakan di sini, kebanyakan kita namakan siswa, ya, untuk belajar, ya. Jadi kalau siswa di sini, hubungan antara guru seperti kita bisa artikan di sekolah gitu aja, ya. Mengapa? Kalau siswa Buddha akan melatih diri untuk menjadi Buddha, ya. Kalau kita lihat aja, kalau diartikan dalam gurunya adalah Buddha, siswanya adalah umatnya. Seperti di sekolah juga, apakah gurunya mengajar kepada siswanya, pada nanti pada satu masa atau mungkin sudah lanjut mencapai dikatakan sudah punya pendidikan yang lebih tinggi atau masuk ke sekolah pendidikan ke guru gitu, ya otomatis nanti dia akan menjadi guru kembali lagi, ya seperti demikian juga. Jadi dari guru siswa nanti siswa tersebut menjadi guru lagi. Nah, demikian juga dari siswa Buddha yang mempraktekkan ajaran, perajaran yang diberikan oleh gurunya, ya, dari guru Buddha, akhirnya nanti akan siswa tersebut akan menjadi seorang Buddha juga, ya, di sini. Jadi di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Mungkin kita bisa, apakah kita mempunyai kekuatan sendiri, ya, belajar untuk menjadi seorang guru, atau menjadi mencapai penerangan sempurna, atau menjadi Buddha, demikian. Atau bantuan gurunya untuk selanjutnya supaya kita lebih cepat mengerti untuk menjadi seorang Buddha. Jadi makanya dikatakan di sini ada dua, mau dari diri kita sendiri atau diri kita sendiri berusaha terus dibantu gurunya, ya. Dari sini kita sudah bisa ngambil saja satunya, awalnya mungkin dari pelatihan diri kita. Apakah kita dari diri kita bisa menjadi Buddha atau tidak? Ya, tentu bisa. Tentu bisa, ya. Bapak Lama. Ya, itu yang kita harus tekankan di sini, ya. Seorang sebelum menjadi siswanya, mungkin dia sebagai seorang umat awam, ya, melatih diri untuk mencapai tingkat kesucian. Kalau mencapai tingkat kesucian yang macam mana yang supaya bisa menjadi seorang Buddha, ya, mungkin dari ada yang sudah mempraktekkan, sudah memahami, mungkin ada Sakadagami, mencapai arahat, demikian itu melalui tingkatan-tingkatan, ya. Sebagai kita praktek di sini aja lah, kita dari umat yang biasa, ya. Untuk kita melakukan sila itu aja susah. Baru lima sila itu aja susah. Apalagi mempraktekkan seperti yang dasa kausalya dana itu. Jadi ada 10 perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, itu baru bisa menjadi umat yang dikatakan di sini umat yang mungkin yang sudah menjadi budiman. Nah, jadi orang yang seperti itu mungkin dia punya tingkatan, ya, tingkatan untuk pelatihan dia itu mungkin bisa mencapai ke arah alam itu aja, alam dewa gitu aja, ya. Jadi kalau kita memperhatikan 10 perbuatan baik tersebut, ya. Jadi dari tadi dikatakan itu berapa lama yang kita dari umat awam yang melakukan praktek untuk melatih diri untuk mencapai penerangan sempurna, ya. Dari Buddha Sakyamuni pernah mengajarkan, ya, mengatakan, ya, dalam buku dia menggunakan jojana. Oh, lamanya di situ. Jadi dia mengatakan, saya perhitungkan secara secara permasalahan sekarang gitu, ukurannya gitu, ya. Seorang yang melatih diri dari umat awam, jadi kalau dia melakukan praktek, melakukan sila, melakukan perbuatan untuk mencapai penerangan sempurna. Dia mengatakan demikian. Saya perhitungkan dengan besarnya. Dia mengatakan batu 20 kali 20 meter. Ya. 20, saya cuma secara singkat saya cuma di situ, ya. Secara ukurnya gitu yang paling tepat agak sulit juga, ya. Jadi kita ngambil pertengahan di situ aja. Cuma nanti kita bisa tahu berapa lama yang akan kita mencapai penerangan kebudayaan tersebut, ya. Jadi 20 meter kalikan 20 meter, ya. Dia dari 1 tahun di alam surga, dia menggunakan kain sutra, ya, setahun sekali untuk mensapu batu 20 kali 20 itu tersebut sampai terkikis habis. Ya, lihat, ya, di alam dewa 1 tahun turun sekali ke dunia ini, ya, untuk setahun sekali untuk sapu gitu aja, oleskan gitu aja, ha?
0: Dengan kain. Nah,
2: kain sutra.
0: Kain sutra.
2: Ya, kita tahu kain sutra itu bukan amplas, ya, apa kain yang kasar itu atau apa. Itu kain sutra itu lembut sekali, ya. Mungkin kain yang paling lembut dikatakan di dunia ini, ya, pun juga lebih mahal gitu, ya. Sekali sapu aja kembali ke alam itu lagi. Kita hitung aja, ya. Berapa lama yang bisa untuk kikis habis 20 meter kali 20 meter batu tersebut dengan sekali sapu 1 tahun, ya. kapan? Bisa dihitung tak? Ya.
0: Jadi cuma satu tahun sekali ya dibersihkannya ya.
2: Iya. Diusap. Cuma disapu gitu aja. Kalau pakai sapu aja mungkin agak lebih cepat lagi gitu kan. Kalau pakai alat yang lebih kasar lagi mungkin lebih cepat lagi. Ini kain sutra loh. Ya. Jadi kita bisa bayangkan. Makanya dia mengatakan pencapai untuk dari diri kita untuk melatih diri untuk mencapai tingkat kesucian menjadi seorang Buddha, dia hitungnya berapa lama? Hitungnya pakai asengkaya.
0: Asengkaya.
2: Oh, satu asengkaya berapa lama? Saya pun sulit sampai sekarang kita masih secara kasar itu hitungannya masih belum bisa tepat. Ya. Jadi diartikan seperti kita menggunakan kain sutra untuk mengoleskan itu mengkikis habis 20 meter kali 20 meter lamanya. Kita hitung aja ya, sampai kita pun lupa juga. Sampai kita sudah berapa kali tumimba lahir kita pun tak tahu juga apakah sudah tumimba lahir di sini, apakah kita bisa jadi manusia masih belum tahu ya. Jadi ada dari sini mungkin dari Romo Marno ada sedikit masukan atau gimana?
0: Oke, okay, Romo. Ya, tadi ini Romo. Pertama antara siswa dan umat.
2: Ya.
0: Mungkin ada perbedaan apa antara penggunaan siswa kemudian umat? Apakah kalau tadi kan siswa bisa digambarkan bisa menjadi guru. Lalu kalau umat sendiri, apakah juga bisa?
2: Ya, umat sendiri juga bisa. Cuma kita lebih terfokus ke siswa, ke siswanya. Jadi itu masalah lebih cepat kita memahami. Jadi kita bisa ngambil sebagai suatu contoh yang saya katakan sekolahnya mempunyai guru sama siswanya. Nanti dari siswa itu menjadi guru lagi.
0: Ya. Karena kalau di kita di agama Buddha ini ada dua istilah. Yang pertama ada sangga yang secara langsung itu merupakan murid atau siswa Buddha.
2: Ya.
0: Kemudian ada juga umat awam seperti kita. Nah, berarti untuk menjadi Buddha ini tidak hanya sangga saja yang bisa menjadi Buddha, tapi umat awam juga jika kriterianya mampu dilaksanakan, maka bisa juga untuk menjadi Buddha.
2: Ya, di Buddha juga mengatakan demikian. Setiap makhluk hidup mempunyai bodhicitta. Ya, di situ otomatis bukan manusia saja. Di 10 alam penjuru itu semua yang masih belum masih ditutup oleh kilesa kekotoran batin itu semuanya mempunyai kesempatan karena semua makhluk mempunyai bodhicitta untuk menjadi seorang Buddha atau mencapai tingkat kesucian yang disebut anuttara samyak sambodhi. Jadi seperti yang dikatakan di situ mungkin ada anuttara samyak sambodhi. Seperti kalau orang mencapai di tingkat samyak sambodhi gitu aja, itu kita sebutannya di situ merupakan seorang bodhisattva. Nah, jadi kalau ditambah lagi di depan anuttara, nah anuttara samyak sambodhi, nah, itu adalah tingkat yang akan dicapai seorang Buddha.
0: Jadi Buddha kalau kita Buddha ini berarti tidak hanya dimiliki oleh atau dicapai oleh satu orang saja, tapi kita sebagai siswa atau umatnya juga bisa menjadi seperti beliau, seperti guru kita Buddha ya.
2: Iya, iya betul. Iya.
0: Nah, kemudian Romo untuk caranya sekarang Romo. Kalau tadi ketika ada 10 perbuatan baik kita 5 sila saja masih susah, kemudian ada 10 perbuatan baik itu kalau tak salah tadi hanya sampai menjadi alam-alam dewa
2: gitu. Nah,
0: berarti untuk Buddha sendiri ini mungkin barangkali umat atau masyarakat umum belum mengerti ya Romo.
2: Ya.
0: Nah, posisi Buddha itu sendiri di mana Romo? Apakah di alam surga atau di luar itu?
2: Ya, sebenarnya dikatakan di sini seorang Buddha pun tidak ada bedanya sama sebagai seorang manusia atau makhluk yang lain gitu, karena dia mempunyai bodhicitta yang sama. Walaupun kamu sudah dikatakan seorang, mungkin dikatakan di sinilah kita sampai sekarang kita pun tidak tahu apakah kita sudah berapa kali, berapa banyak sudah mengalami berapa tumiba lahir gitu ya. Di dunia ini kita pun tidak tahu, mana tahu esok-esok kita sudah langsung mencapai tingkat-tingkat apa yang kita miliki. Kita tidak tahu juga. Jadi kita di sini kita tidak bisa banyak untuk perhitungkan kapan yang siapa yang akan mencapai di situ. Terus apa yang bisa kita pelajari selama ini supaya kita menjadi seorang Buddha, gitu kan? Seperti yang sering dikatakan di Dhammapada, Dhammapada yang berbunyi demikian, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan dan hati dan pikiran. Itu ajaran para Buddha. Nah, kalau itu intinya, otomatis di situ kita akan dapat suatu ajaran yang akan mencapai tingkat kesucian. Seperti jangan membuat jahat di sini, otomatis mungkin menjalankan sila, menjalankan 10 perbuatan yang baik. Itu baru tingkatan-tingkatan apa yang akan kita lahir nanti ya. Kita melanjutkan lagi, banyaklah kebajikan. Mungkin kita melakukan hal-hal yang lebih membantu bukan diri kita saja, lebih luas lagi, makin kita membantu seperti yang kita ceramah ini ya. Ini melayangkan ke udara itu, yang dengar itu bukan di ruang ini saja kan, gitu kan. Jadi kalau mungkin salah kita melakukan tindakan tindakan mungkin salah kita ngomong atau apa, mengajak orang berbuat jahat di sini ya, kalau orang dengar itu melakukan, akhirnya kita menanggung semuanya gitu ya,
0: kita menanggung karma juga
2: ya. Jadi kalau kita secara yang punya hati yang baik, mengajak semuanya berbuat baik. Jadi kalau di sini kita terus pancarkan, jadi orang bisa tahu berbuat baik, itu mungkin lebih cepat kita menerima itu perbuatan karma yang baik itu, kita kumpul itu lebih cepat juga ya. Dua macam, lebih cepat masuk ke neraka, lebih cepat mencapai tingkat kesucian juga. Karena penerimaan orang yang dengar itu bukan satu di situ.
0: Okay, ya. Jadi memang untuk menjadi Buddha ini, pertama ya kita harus mampu untuk melakukan perbuatan baik dan sampai mencapai tingkat kesucian.
2: Ya.
0: Bicara ini Romo, tadi digambarkan ini lama sekali. Ada tidak cara yang tercepat?
2: Oh ya gitu ya.
0: Iya.
2: Padahal di sini saya masih ada satu lagi, karena tadi saya sudah mengatakan ada dua cara. Ya, satu mungkin dari diri kita sendiri untuk mencapai kesucian. Ada satu cara lagi, kita melaksanakan tapi ada bantuan dari gurunya. Jadi di sini itu akan lebih cepat. Itu akan lebih cepat. Seperti yang dikatakan di sini sutra, ya, di sutra Sukawati Hiuha Sutta atau sering disebut itu Buddha bersabda tentang Sutra Amitabha.
0: Oh, yeah.
2: Nah, di situ sering disebutkan. Kita lebih kenalkan dulu itu siapa itu Buddha Amitabha di situ. Ya, dia Buddha Amitabha juga seorang manusia juga. Ya, dia makan mungkin dari raja yang melatih diri juga. Akhirnya dia menjadi seorang bhikkhu. Terus dia menjadi bhikkhu di bawah bimbingan gurunya. Terus dia bertekad 48 tekad untuk menjadi seorang Buddha. Akhirnya dinamakan dia akhirnya menamakannya Amitabha.
0: Okay. Jadi dengan bantuan guru supaya lebih cepat.
2: Bantuan guru lebih cepat.
0: Oke, terakhir Romo, ini berhubung waktu kita sudah mepet, closing statement dari mimbar hari ini Romo.
2: Oh ya, ini masih banyak lagi saya belum itu ya.
0: Nanti kita lanjut minggu depan ya Romo.
2: Ya, ini karena waktunya mungkin terus saya hanya menerangkan mengenai seorang Buddha gitu aja ya. Jadi kita bisa nanti kita bisa lebih cepat untuk mencapai tingkat kesucian ada bimbingan dari guru kita Sakyamuni Buddha melalui praktisi seperti yang kita ninfo atau pelaparan nama Buddha itu ya. Itu mungkin lebih cepat untuk kita masuk ke dalam ajarannya atau masuk ke mencapai tingkat kesucian bantuan gurunya.
0: Okay.
2: Jadi di sini saya secara itu secara waktu dengan waktu yang tak cukup, saya secara singkat untuk mengambil satu kesimpulan yang mungkin tak begitu sempurna. Jadi saya hanya untuk lebih memahami mengapa setiap manusia mempunyai bodhicitta atau semua makhluk mempunyai bodhicitta untuk mencapai kebuddhaan. Jadi saya ngambil tema di sini sesuai Buddha menjadi seorang mencapai tingkat kesucian atau menjadi seorang Buddha, ya sama dengan apa yang kita pelajari seperti seorang guru mendidik siswanya nanti siswanya menjadi seorang guru kembali lagi. Jadi di sini semuanya kembali dari Buddha mengajar siswanya nanti siswanya menjadi Buddha. Ya, di sini hanya untuk secara singkat yang bisa saya sampaikan.
0: Okay. Ya. Oke, baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Pandita Chan Akit dapat menjadi bekal kita semua untuk menjadi siswa-siswa Buddha dan meraih atau mencapai tingkat kebuddhaan. Terima kasih, saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Dan saya tutup acara mimbar pada malam hari ini dengan salam Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat

0: sebagai sebuah bangsa dan negara itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini bersama saya Rima Melati, kita dengarkan drama radio dengan judul Panggilan Tak Terjawab, produksi dari RRI Madiun.
3: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Kat, ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya bu ya, saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya bu.
3: Halo sayang.
4: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah, ibu.

0: Permisi. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Bu, maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Aktivitas erupsi anak gunung Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah RHF Tanjung Pinang, dan sebaran abu vulkanik yang berada di jalur penerbangan ini menyebabkan 4 penerbangan rute Tanjung Pinang Jakarta dan Jakarta Tanjung Pinang dibatalkan demi keselamatan penerbangan pada hari ini Minggu 6 September 2026. Pendengar, General Manager Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang, Muhammad Setiadi Dermawan Wakan, mengatakan bahwa 4 penerbangan yang dibatalkan itu terdiri dari 2 penerbangan Batik Air dan 2 penerbangan Citilink. Pembatalan itu berdampak terhadap 469 penumpang. Penerbangan Citilink KG974 rute Jakarta Tanjung Pinang dengan 136 penumpang dan Citilink KG975 rute Tanjung Pinang Jakarta dengan 133 penumpang juga dibatalkan. Menurutnya, pendengar, keselamatan penumpang dan kru pesawat ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan dari Al Rizal, Putih Cintaku. Ya, pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu ya. Lagunya lagu tahun 1980 hingga 1990, lagu-lagu Indonesia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami masih ambil dari rri.co.id. Antusiasme masyarakat menyambut pasar murah yang digelar Polsek Jemaja, Polres Kepulauan Anambas cukup tinggi. Sebanyak 100 karung atau 500 kg beras SPHP yang disediakan untuk masyarakat seluruhnya habis terjual. Pasar murah tersebut pendengar digelar pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Mako Polsek Jemaja. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari upaya Polres Kepulauan Anambas mendukung stabilisasi pasokan dan juga harga pangan khususnya komoditas beras. Pendengar, beras SPHP ukuran 5 kg ini dijual dengan harga Rp57.000 per karung. Dari total stok yang tersedia pendengar itu sebanyak 58 karung disalurkan kepada masyarakat Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur. Sedangkan 42 karung lainnya disalurkan kepada masyarakat Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat. Tingginya minat masyarakat menunjukkan program tersebut pendengar mendapat sambutan positif. Warga menilai harga beras yang ditawarkan cukup membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus juga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Baiklah, untuk lagu berikut ini pendengar kami hadirkan ya dari Andra The Backbone, lagunya Lagi dan Lagi.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Pendengar, Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di kawasan Kampung Madani, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Kegiatan itu, pendengar, dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Ohe mengatakan 114 orang yang diamankan itu terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan. Seluruhnya, pendengar, dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan dan juga pendalaman lebih lanjut. Pendengar, dalam kegiatan itu, personil Polda Kepri melakukan penyisiran dan juga pemeriksaan di sejumlah titik di kawasan Kampung Madani. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, sekaligus juga mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu.

0: Saya Rima Melati akan menemani Anda ya di acara Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja untuk menerima penelpon yang pertama ya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ibu Sinta, gimana kabarnya?
1: Mbak Rima Melati,
0: iya.
1: Zara, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana nih malam ini? Sehat kan?
1: Alhamdulillah, macam mana suaranya? Kan sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat sepertinya ya.
1: Ya,
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya
0: ada flu-flu
1: Mbak Rima
0: gitu
1: juga.
0: Ya? Kayak ada flu nggak? Nggak flu ya?
1: Ya, ada.
0: Oh, ada
1: kadang-kadang
0: flu.
1: Nih sejak nih apa udara mendung, kadang-kadang
0: iya, panas
1: cerah
0: ya.
1: Ya. Jadi Ibu kalau keluar tuh ke rumah sakit pakai masker kan, dibilang tadi di radio.
0: Iya betul.
1: Pakai masker.
0: Soalnya sekarang ini kan ada kabut-kabut juga ya.
1: Iya. Iya.
0: Yang
1: ada
0: penting,
1: kabut ya.
0: Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa
1: iya,
0: banyak minum
1: iya,
0: air putih ya.
1: Iya, Mbak Rima. Mbak Rima juga ya,
0: iya,
1: siaran biar suaranya
0: betul.
1: Macam mana gitu ya.
0: Oke.
1: Suara Mbak Rima tuh mirip Mbak Nunung loh nanti itu kalau
0: oh, iya.
1: Mbak Nunung kan besok kan Mbak Nunung kan.
0: Oh iya.
1: Mbak Nunung berita.
0: Besok dengar ya besok ya.
1: Iya. Insya Allah.
0: Baik.
1: Kalau nggak ke rumah sakit ya Mbak Nunung. Mbak Nunung. Insya Allah suaranya
0: okay.
1: Mirip Mbak Nunung.
0: Oke,
1: Mbak Rima. Lagunya apa Mbak Rima
0: lagunya,
1: udah dipilihin ya?
0: Iya betul. Ada Ari Wibowo, Singkong dan Keju, Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta yang Nyata. Kemudian
1: nah, itu aja.
0: Ya mana?
1: Itu aja.
0: Betaria.
1: Masa banyak-banyak waktunya itu Betaria Sonata.
0: Boleh.
1: Waktunya bisa untuk yang lain.
0: Oke, silakan Ibu Sinta, salamnya buat
1: ya,
0: siapa?
1: Salamnya ya untuk Mbak Rima sekeluarga, semoga sehat selalu dan sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk nanti yang masuk ini siapa? Ya nomor 2 Yusuf, Bang Ilek, Bang Udin ya. Bang Udin apa itu yang salam mestra tuh Bang Udin ya?
0: Iya, Bang Udin.
1: Iya, Bang Udin salam mestra. Bunda Permata, Kak Sarina, Kak Berlian, Yang Chu, Mama Dani, Nenek Balkis, Ibu Sulami ya.
0: Ibu Sulami.
1: Oma Sulami.
0: Oh,
1: Oma
0: iya.
1: Sulami. Iya, Oma Sulami. Yang di pokoknya untuk semuanya lah ya,
0: untuk
1: sama yang di Sumatera
0: semuanya.
1: Barat tuh Kak
0: baiklah.
1: Rahmah ya.
0: Oke.
1: Iya, itu aja ya.
0: Baik,
1: selamat
0: kasih.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon yang pertama, terima kasih Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Sehat selalu buat Ibu Sinta. Baiklah, untuk yang berikutnya silakan saja yang ingin gabung ya pendengar di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Bisa kirim salam ya, bisa mungkin juga cerita tentang lagu yang disukai, lagu apa ya. Nah, untuk malam ini lagu-lagunya itu lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia, lagu ada Ari Wibowo, kemudian lagu Dedi Dores ya, ada Dian Piscesa, ada Dina Mariana, kemudian lagu-lagu yang kami siapkan untuk malam hari ini ada Gresimon juga ya, lagu Gresimon ya yang tentunya bisa Anda pilih nanti ya, ada Hetikus Endang, Surga dan Neraka ya, ada Iwan Pals Rindu Tebal, ada Jamal Mirdad Siti Julaiha. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk malam hari ini ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, ada langsung nih salam mesranya.
2: Mbak Rima ya.
0: Iya.
2: Tadi dengarnya Hetikus Endang, lagu apa? Dingin ya?
0: Iya, Surga dan Neraka judulnya. Mau dingin ya? Boleh.
2: Dingin lah Surga dan Neraka,
0: okay.
2: Itu seram loh. Dengarnya.
0: Iya, nanti saya carikan yang dingin aja lah ya.
2: Dingin ya.
0: Ya,
2: aku dengar nama penyanyinya aja. Oh, pasti ada dingin nih.
0: Iya, nanti saya carikan ya lagunya ya, dingin ya.
2: Tunggu ya lagunya.
0: Betul, iya nanti akan cari.
2: Surga dan Neraka itu seram, nomor lagunya ngeri loh. Apalagi buat neraka kan. Yang barusan tadi siapa?
0: Ibu Sinta di Jalan Jawa.
2: Ibu Sinta biasanya WA terus.
0: Sekarang Sinta udah gabung langsung ini, langsung ke telepon.
2: Ibu Sinta masuk terus ya.
0: Insya Allah.

0: Abang Udin doakan masuk terus.
1: Iya.
0: Pertama salam buat Mak Lima yang senang bekerja. Iyalah tu.
1: Iyalah tu.
0: Yang kedua salam buat Pak Haji Andarlin ya.
1: Semoga beliau ya, dengar lah ya.
0: Ya kalau di rumah jarang dengar lah, karena radionya di mobil.
1: Di mobil ya, oke nggak apa-apa. Yang penting kita kirim salam aja lah pokoknya ya.
0: Kemudian selalu berjumpa setiap saat waktu.
1: Iyalah, Bang Udin kan ini ya, muazin ya. Terus?
0: Bang Udin manggil dia masih turun itu. Oh. Kan lagi salam juga ya. Ini Kak Dang Merdu ya.
1: Iya, Kak Dang Merdu. Dang Merdu masuk lah ya.
0: Kak Dang Merdu tadi masuk di Radio Bintan dia sama.
1: Oh Bang gitu, iya.
0: Kita Bang Udin kan Pak Radio yang masuk. Ada Bang Bayu juga. Ibu Napsiai, Ibu Cinta udah ya.
1: Iya.
0: Ada yang lucu ya. Salam juga buatnya. Ibu Irma ya, ini Bunda Sulami, ada Masih Emah ya, Bunda Permata itu pula penyengat ya.
1: Iya. Ada Pak Ahmad Irwan juga nih di Bandung, mau gabung juga.
0: Masuk. Tapi dia tak guna gelana lagi lah ya. Abang Irwan bercanda ya, bukan galau lagi ya. Kalau galau datang ke sini nang ubatnya.
1: Jauh betul terbangnya ya. Lagi musim kabut nih, nggak berani lah Pak Ahmad Irwannya ke Tanjung Pinang.
0: Irwan ya, ada Eka juga ya.
1: Iya.
0: Ada Yusuf, ada Isa ya, masih Isa.
1: Isa di mana? Isa
0: manis dari Bang Udin Isa Tanjung Pinang. Ada Pak Kumi juga, ada Pak Cima ya, ada juga ini dari Karasnya Aida ya,
1: maksudnya. Iya Aida, biasanya Aida tuh di penghujung-penghujung dia masuk gitu ya.
0: Dia masuk Radio Tanjung Pinang dulu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Ada Marika juga, salam buat orang Penyala ya.
1: Iya, Mak Jamila.
0: Ibu Erna, Ibu 13, Abang Mukman juga, Bang Jaiz. Bang Jaiz kayaknya di ladang ya, di Pura Penyalai. Dia bertanam padi. Dia.
1: Oh gitu, ya, oke.
0: Penyalai ya. Salam juga ini buat Dinda ya. Di Bogor ada Iman juga di Tanjibatu. Tak lupa Kak Siska ya.
1: Iya.
0: Ibu Ani. Ada yang di Bengkulu ya. Salam juga Mbak Ria ya. Mbak Ileg ya, Ileg.
1: Iya.
0: Siapa namanya itu?
1: Oke, semuanya ya.
0: Semuanya Mbak Rosi.
1: Oke,
0: ya.
1: Okay, baik.
0: Mbak Demang juga ya. Tak lupa Kak Deli ya. Masuk Kak Deli.
1: Semuanya
0: Kak Deli
1: ya.
0: Itu, ya kamu semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra. Ditunggu dinginnya.
1: Oke, baiklah terima kasih ya buat Bang Udin. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Gimana kabarnya?
2: Terutama rindu ke penyiarnya.
1: Oh iya, sama nih, saya juga rindu dengan Pak Ahmad Irwan nih ya.
2: Kabarnya sekarang lagi ini.
1: Lagi apa?
2: Lagi enggak guna, Pak. Udah kan hujan juga ada redanya, enggak terus-terusan hujan tuh kan.
1: Iya, sama lah, panas juga enggak selamanya panas
2: iya,
1: kan.
2: Gundah juga ada waktunya gitu.
1: Gundah gulana biasa, semua orang pasti ada gundah gulana. Terus bahagia
2: ini
1: juga.
2: Ini sama Mbak Lija ya?
1: Bukan, Mbak Rima.
2: Mbak Rima, oh no.
1: Waduh, dilupakan diriku ya.
2: Mbak Rima, seorang gadis ting-ting.
1: Oh, ya, gadis ting-ting udah tong-tong nih.
2: Saya juga jejak ting-ting.
1: Oh iya, iya, udahlah saya tong-tong kalau gitu ya. Oke, gimana Pak, kabarnya sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ini lagunya sudah saya siapkan nih Pak. Lagunya mau apa?
2: Lagu coba sebutkan salah satunya.
1: Ada Gracie Mon, ada Iwan Pals, Rindu Tebal, ada Jamal Mirdad, Siti Julaiha.
2: Ada Iwan Pals apa judulnya tuh?
1: Rindu Tebal.
2: Nah itu Iwan Pals aja lah.
1: Salamnya buat siapa nih Pak?
2: Barusan buat Bang Udin salam sera ya Pak. Mbak Rima. Semoga sehat Bang Udin ya, sekeluarga di rumah. Enggak Bang, saya enggak gundah sekarang, makan hujan juga ada redanya. Kali-kali kalau gundah mah kalau nelpon ke Barima nggak masuk-masuk atau nggak keangkat tuh baru sagudah gulana.
1: Oh kan, gitu. Makanya tadi saya tadi sebenarnya mau ngangkat takutnya kelamaan nunggu gitu, tapi ya daripada putus ya udah saya terima aja gitu.
2: Buat ini Bang Ilek ya, Bang Kumis, ada Bang Gapar itu Pak Demang, ada juga Mas Prabu tuh ya. Bah Mus kemana? Udah lama nggak kedengeran suaranya ya.
1: Semoga malam ini gabunglah beliau ya.
2: Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak Dika. Ada juga buat itu siapa yang di Minahasa siapa lah?
1: Di Minahasa. Minahasa siapa ya? Lupa saya. Pokoknya yang di Minahasa lah ya.
2: Di Minahasa itu Pak Yudhistira itu kan.
1: Ada juga. Oh iya, di Yudhistira ya.
2: Okay. Mbak ya juga. Teh Dinda tuh yang sama-sama anak buah KDM ya. Pak Leman juga tak lupa yang jarang masuk juga Pak Leman ya.
1: Iya.
2: Kemudian buat siapa lagi ya? Buat Pak Umar tuh ya. Pak Umar belum masuk juga ya Pak Umar.
1: Iya.
2: Buat Kak Berlian.
1: Setelah ini Pak Umar Sinta, lah yang ketiga ya.
2: Mbak Serina Kiu-Kiu tuh kan. Mamah DN sama Ubuda Epa Ajijahnya. Mamah ya, DN juga kemana Mama tuh udah Dhani, lama.
1: Masuklah, nih saya tunggu nih ya.
2: Sudah rindu. Buat Mamah DN ya, walaupun jarang, semoga sehat aja ya.
1: Iya, amin.
2: Pokoknya buat Mamah DN sampai sehat. Semuanya, pokoknya didoakan sehat. Okay. Yang lebih negara, iya. Bukan hanya, pokoknya semuanya aja itu kan sehat. Itu kan, terutama saya sendiri. Tidak tersinggap lagi rasa. Saya pengen kesat tapi belum ada sayapnya, sayapnya harus agak lebar kayaknya itu kan. Perahu belum ada juga, perahunya juga harus bikin lagi perahunya ya. Terbuat dari bambu itu kan, itu aja. Barima ya.
1: Oke, baik, makasih.
2: Ya, siapa lagi ya? Belum ke Senggol, mohon maaf ada ya. Karena yang Ucu belum masuk ya.
1: Yang Ucu gabung ya. Yang Ucu.
2: Yang Ucu itu ya. Bunda Yani juga itu kan. Semua-semuanya aja ya.
1: Oke, okay, baik. Ya. Makasih.
2: Ada pantun ya.
1: Oh, ada pantun boleh.
2: Dua. Ada pisang, ada sagu itu kan. Bawa warwan dari Jatayu.
1: Iya, saya.
2: Jangan bimbang, jangan ragu itu kan. Ahmad Irwan teh pandai merayu.
1: Ya ampun, takut kita. Oke, baik, makasih Pak.
2: Ya makanya gitu ya. kalau sudah berharap sama Ahmad Irwan, iman harus persiapan harus kuat
1: ya,
2: gitu
1: harus
2: kan.
1: Harus kuat ya, iman dan takwa kita harus ditingkatkan ya.
2: Iya, harus kuat. Nah, itu ya, karena itu seperti diretarnya ya.
1: Ya,
2: baik, terima kasih Mbak Rima ya. Sumur di Bitung telaga dari Singkawang gitu kan. Seumur aku di Bandung tak tahu harga bawang.
1: Iya kan? Ya udah, mungkin langsung ini aja ya, langsung jadi ya Pak ya. Makasih Pak. Ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Jauh-jauh gabung ke Tanjung Pinang ya. Untuk Anda yang ingin gabung lagi boleh ya gabung. Bisa di 0771 27 100 ya. Boleh di WhatsApp Pro 1 juga ya. Sebelum itu saya akan menyapa dulu yang ada di live chat saya ya, yang sudah komentar ya. Ada Pak Tarmizi SH. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Pak Tarmizi. Kemudian ada Alfa Rizki. Assalamualaikum. Boleh lagunya Dedi Dores ya. Mendung tak berarti hujan. Salam kenal buat Kak Rahma. Oh, Kak Rahma di ini ya, di Batu Sangkar ya. Semoga Kak Rahmanya pada malam hari ini mendengarkan dan bisa gabung juga ya. Ada Bu Erna juga nih ya. Baiklah, kita terima lagi satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori ruang Lewat Lagu.
3: Iya, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Gimana apa kabarnya Pak Hamzah Yusuf? Saya dulu nih nanyanya.
3: Alhamdulillah,
1: baik ya. Oke, okay. Ya, udah hujan kah di sana? Udah hujan di sana?
3: Belum pernah hujan banget Rima ya, semenjak dari tanggal 17 hingga sampai sekarang ini belum pernah turun hujan.
1: Saya doakan hujan ya, di Tanjung Pinang juga kemarin baru 2 kali hujan. Saya berdoa semoga hujan turun ya, insya Allah ya.
3: Ya sudah di apa namanya ditabur garam untuk pemancingnya di atas awan sana. Kita dengar di berita dari RRI Jambi ya,
1: semoga ya
3: 8 ton garam yang ditabung. Tapi tidak hujan juga.
1: Ya, semoga ya nanti kita berdoa lah ya semuanya. Tapi berdoa biar diberikan rezeki kabut, hujan ya.
3: Iya, kabut asapnya mati lah Pak.
1: Masih ya?
3: Masih.
1: Jaga kesehatan ya Pak.
3: Kalau pagi itu sampai jam 7 itu masihlah seperti mendung kabut asap.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian kalau sorenya kita pukul 5 sore itu sudah mulai mendung juga, takut asap.
1: Oke. Okay. Ya. Pak Ahmad, Hamzah Yusuf mau lagu apa nih lagunya?
3: Kalau lagunya tadi ada Dedy Dores ya.
1: Ada Dedy Dores, Hatiku Masih Milikmu.
3: Nah, kalau hujan ada enggak dari Dedy Dores?
1: Hujan ya, nanti kita coba cari ya, hujan ya.
3: Iya, kalau ya minta turun hujan.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Bang Udin Salam Mesra tadi, kemudian Bang Ahmad Irwan juga tadi, untuk semua lah dari yang pertama hingga yang terakhir selama
1: ya, malam. Pak Amja Yusuf, lagu hujannya dari Endang Estorina mau?
3: Oh, boleh juga.
1: Boleh ya, oke.
3: Okay. Ya. Nah, aja untuknya semua lah.
1: Semuanya ya, oke, baiklah.
3: Pertama hingga yang terakhir untuk Mbak Rima. Nanti aku mau masuk juga ke perempat Tanjung Pinang.
1: Oke, baiklah Pak. Makasih ya sudah gabung ya.
3: Ya, selamat ya. Malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini ya.

0: Ya, sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda, pendengar. Dan kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima untuk penelpon berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum,
0: Ima. Iya, gimana kabarnya Ilek?
1: Anda sehat.
0: Lagi santai-santai atau lagi gimana apa ini?
1: Santai lah, ke rumah abang.
0: Oh gitu, ya Alhamdulillah sudah bisa santai, ya kan? Ya. Oke, lagunya mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya.
1: Lagu apa yang ada?
0: Ada Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Ada Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku. Ada Amelia Contessa, Untuk Apa. Yang mana?
1: Yang pertama di.
0: Yang pertama tadi Betaria Sonata ya?
1: Sonata ya.
0: Oke.
1: Lagunya salam ya. Sama Mbak Rima.
0: Ya.
1: Kenalan di atas, rezeki,
0: amin, ya. Insya Allah.
1: Nah. Itu, bisa lu lupa nih salam kan tuh untuk yang itu, ya.
0: Oh iya. Oke, makasih.
1: Nah itu untuk salamnya Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Rita, Mas yang lagi di sini.
0: Iya.
1: Lainnya dari Bogor,
0: Oke.
1: Jambi. Ayu nih Bengkulu aja.
0: Ayu di Bengkulu kalau nggak salah ya.
1: Bengkulu, udah dah didengar. Ayu itu untuk besok Jambi, Nika Jambi.
0: Iya.
1: Yeah. Panjang. Ada paling balai, Mas Suling Batu, Mas Rabu, Yusuf Batam,
0: Mas
1: Yu, Bu Nasia. Ya, Bu. Ya. Ibu Mama Madani, Depa. Itu untuk Pak Madi 15.
0: Iya.
1: Coba kali 20. Herman, Budin, Dokumis. Uya, Mama Demang. Bu Hani, Bunda Selami. Dengan setia di Kak Litung ya, Mbak Ria.
0: Iya.
1: Aida Karas.
0: Oke.
1: Yang Musma, Monica. Pondok.
0: Semuanya ya. Oke, baiklah.
1: Rima.
0: Apa?
1: Untuk dengar pelatu nih di Jompa Mas Lipo. Dia benar sejar di pelatu tuh.
0: Siapa namanya?
1: Mas Lipo.
0: Oh, Mas Lipo. Iyalah.
1: Terima kasih ya tuh.
0: Oke. Yo.
1: Tuntunin dia untuk Pak Budi. Budi Nuryani, Abang, Samsul sama Iwan.
0: Ibu Dinda di Bogor udah mau gabung ya. Oke.
1: Tahu Dinda, tahu Dinda. Dinda. Ini Adi sama anaknya.
0: Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Dinda, gimana kabarnya Bu Dinda?
2: Selamat malam, Kak Rima. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kabarku baik sekali.
0: Alhamdulillah, kalau gitu. Itu yang saya harapkan ya, Bu Dinda. Dari kemarin, Bu Dinda masih putus terus soalnya.
2: Sama-sama ini, sama kita harapan kita masing-masing kita dalam keadaan baik,
0: amin,
2: sehat.
0: Amin, insya Allah ya.
2: Walaupun negeri kita ini lagi tidak baik-baik saja.
0: Ya, tapi kita berdoa lah semuanya baik-baik saja lah ya. Berprasangka baik kepada Allah ya.
2: Ya, betul. Jadi asap karhutlah belum selesai. Sekarang Gunung Krakatau erupsi. Jadi debunya nih terasa nih, Karima.
0: Terasa ya di sana? Iya, dekat ya.
2: Terasa, ya, terasa ada debu. Sepertinya hari ini nih mulainya kayaknya sebentar-sebentar kotor, sebentar-bentar gimana gimana gitu debu-debu.
0: Penerbangan dari Jakarta, dari Tanjung Pinang ke Jakarta juga hari ini dibatalkan ya kalau di sini. Dari Jakarta ke Tanjung Pinang juga dibatalkan.
2: Ya, karena stutanya itu, Soekarno-Hattanya itu memang ditutup sejak tadi pagi itu jam 9 sampai jam 9.30. Entah sekarang boleh atau enggak. Terasa deh, Karima, ini debu-debunya itu hari ini deh. Aduh, kayaknya di mana-mana tuh.
0: Jaga kesehatan ya, Bu Dinda.
2: Iya, terima kasih banyak. Agak-agak. Harus pakai masker lagi nih sepertinya.
0: Betul. Oke, salamnya buat siapa nih? Atau lagu dulu nih?
2: Lagunya mancanegara ya, Karima?
0: Bukan,
2: ya?
0: Lagu Indonesia.
2: Indonesia? Tahun?
0: Tahun 80-90.
2: Oh iya ya, minggu malam ternyata ini ya.
0: Iya.
2: 80, 90. Coba
0: Iya.
2: satu lagu dari ini aja deh, Karima.
0: Apa?
2: Dari Rian Kyoto.
0: Rian Kyoto, judulnya.
2: Emosi dan emosi.
0: Waduh. Emosi dan emosi. Ya, nanti kalau ada ini ya.
2: Ya, semoga ada
0: Oke,
2: ya,
0: ya.
2: Karima ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Oke, doa terbaik ya untuk Karima. Jangan, pokoknya untuk angin kita deh, doa terbaik lah ya.
0: Amin,
2: Karena
0: insya Allah ya.
2: yang kurang baik-baik nih dunia ini.
0: Semoganya kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
2: Amin, amin. Hanya pada Allah kita memohon perlindungan, mohon kesehatan, mohon rezeki, mohon
0: Amin,
2: kebahagiaan.
0: insya
2: Dan
0: Allah.
2: sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Insya Allah.
2: Yang baru landing tadi,
0: Ilek, ilek.
2: oh, Ilek, selamat malam Ilek. Karena dengarnya dari penghujung, apa penghujung-penghujung siapa gitu ya? Oh, ternyata Ilek. Selamat malam Ilek. Terus selamat malam juga untuk Bang Udin, untuk Bang Lukman juga,
0: Budinda
2: untuk
0: lagunya
2: Bang.
0: nggak ada nih.
2: Kok nggak ada?
0: Nggak ada nih. Kenapa
2: Kok
0: gitu ya? Kemarin udah
2: satu
0: ada minta ada nggak? Pernah ada nggak?
2: ada.
0: Iya. Tapi di mana
2: Coba.
0: simpannya ya kali ya? Emosi
2: Di
0: dan
2: folder di folder yang mana tuh tersimpannya tuh
0: ya,
2: lagu?
0: biasanya di nostalgia. Mungkin nggak
2: Kalau gitu
0: nostalgia kali ya.
2: ganti aja ini hanya dirimu aja deh.
0: Hanya dirimu dari.
2: Dari Bayau.
0: Oke, nanti saya cari lagi ya. Lanjut, lanjut.
2: Terus siapa lagi ya? Oh, ini untuk Pak Demang, ada juga siapa lagi yang belum? Ada Bung Yusuf, ada Bang apa? Mas Prabu. Nah, juga ada Mak Dani, ada juga Ibu Hani dan siapa lagi? Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Deona di Kupang. Siapa lagi? Gimana lagunya dah?
0: Kalau hanya dirimu cuman Siti Nurhaliza.
2: Lain lagunya lain.
0: Gak ada juga
2: lain.
0: Nih.
2: Walaupun judulnya sama tapi lagunya lain.
0: Hanya dirimu, hanya kamu.
2: Ini aja deh Karimah.
0: Apa?
2: Krisya, Krisya.
0: Oh, Krisya. Krisya pasti ada lah tuh. Judulnya apa?
2: Apa ya? Hening aja deh Karimah.
0: Kening?
2: Hening.
0: Kening ya.
2: Hening.
0: Oke, hening ya.
2: Coba.
0: Hening. Kok nggak ada juga ya? Atau mungkin di folder lain. Nanti saya cari di folder lain aja lah dulu. Mungkin di sini nggak ada. Ya, biasa Chris pasti ada.
2: Biasanya tersimpan di folder, terus dia ngumpet-ngumpet gitu.
0: Iya, ngumpet-ngumpet kemana-mana gitu. Heran ya.
2: Kalau gitu Karima,
0: Oke,
2: pulang
0: makasih.
2: Hati-hati.
0: Yop.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga nanti lagunya ada lah ya untuk Bu Dinda di Bogor ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Rima.
0: Selamat malam juga orang Batu Sangkar. Hihi. Eh, tadi dapat salam loh dari Ilek.
3: Ah, salam kembali buat
0: Ilek. Salamnya buat Kak Rahma katanya tadi.
3: Masalah yang tadi udah canda-canda deh.
0: Oh gitu ya, pantas lah ya. Oke, Kak Rama mau lagu apa nih lagunya? Sudah saya siapkan lagunya. Ada Titik Sandora, ada Rinto Harahap, Jangan Sakiti Hatinya, Poppy Mercury, Surat Undangan. Yang mana sukanya?
3: Surat undanganmu,
0: tinggi kali tuh.
3: Hanya doa restu yang ku persembahkan, semoga engkau bahagia.
0: Sendiri lagi. Aduh, nggak usah tinggi kali. Oke, iya. Salamnya buat siapa dulu?
4: Itu udah lihat. Oh, ini Karama.
0: Apanya? Oh iya, ada ini ya.
4: Itu kan khusus buat Rika dan Rima itu.
0: Di mana kirimnya?
4: Di Facebooknya Karama, udah dikirim ke WhatsApp tadi kan Karama, kebetulan kan karaoke semalam.
0: Oh gitu, belum lihat, nanti saya lihat ya.
4: Nah, gitu deh.
0: Oke.
4: Sehat, sukses, dan berjalan buat
0: amin, insyaallah ya.
4: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, insyaallah.
4: Amin, ya rabbal alamin. Rahmat sister. Kencana kita bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ada Bu Eryani juga nih, Bu Eryani mau gabung juga ya.
4: Salam sehat, salam kenal buat Ibu Eryani. Ini baru dengar suaranya sama Kak Rahman.
0: Oh, gitu ya.
4: Semoga terjadi erat ya hubungan satu rahminya.
0: Amin, insya Allah ya.
4: Buat Pak Demang, buat Kak Rosi atau Mama Rosi, buat Kak Deli, buat Tanjudin di Minasa, buat Tirinda yang telah bergabung tadi ya, yeah. Buat Diana, buat Bang Andi Yudhistira, buat Ibu Farida, buat Pak Bayu, Pak Hamzah,
0: iya.
4: Siapa lagi ya, pokoknya yang tidak disebutin namanya, salam sehat
0: selalu. Oke, baiklah. Sehat selalu dan bahagia pokoknya semuanya yang gabung di acara Ruang Rindu ya.
4: Amin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita terima untuk yang berikutnya, ada Ibu Eryani. Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eryani di Batu 2 ya? Iya. Ibu Eryani Batu 2?
5: Iya.
0: Kabarnya gimana Ibu, sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu.
5: Iya.
0: Oh, salam atau lagu dulu gimana nih?
5: Lagunya Dian Piscesa boleh?
0: Boleh, ini ada Dian Piscesa, Engkau Segalanya Bagiku.
5: Kalau yang lain tak boleh?
0: Boleh, saya cari dulu. Judulnya apa?
5: Aku masih

0: korban demi
1: demi
0: keutuhan
1: keutuhan kau
0: kau
1: dan
0: dan
1: aku.
0: aku. Aduh,
1: Apa judulnya
0: sedih
1: tuh?
0: lagu.
1: Apa judulnya tuh?
0: Aku seperti yang dulu.
1: Aku seperti yang dulu. Oke, salamnya buat siapa?
0: Buat yang barusan, Rahma, salam kenal dari Bu Yeni ya. Bu Yeni mantau terus kok. Kalau
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
0: kalau Rahma masuk dari Batu Sangkar,
1: Tahu aja ya.
0: saya selalu monitor aja. Terus salamnya buat Pak Irwan di Bandung Timur, buat yang suka nyenggol-nyenggol, Bang Usman, terus Pak Kumi, Siang Ucu, Dang Merdu, Ilek, terus yang di Ganet, lupa siapa yang di Ganet,
1: Yang di Ganet ada Kak Berlian.
0: iya, Kak Berlian, Mama Dani, terus siapa lagi? Pokoknya dari penelpon pertama sampai
1: Sampai
0: terakhir.
1: terakhir ya, oke.
0: Salam kompak selalu di udara, salam sehat
1: Baik.
0: selalu. Rima, pulangnya hati-hati, jaga
1: Iya, baik,
0: kesehatan.
1: makasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Eriani ya di Batu Dua ya. Saya terima dulu ya sebelum saya bacakan yang di live chat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Pak Lukman.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Gimana kabarnya Pak Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, oke. Mau salam buat siapa? Atau lagu dulu nih?
2: Lagunya mak, lagu apa?
1: Lagunya ada Meriam Belina, mulainya biasa saja.
2: Ya,
1: itu aja.
2: Meriam Belina dalam.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Rima, selamat malam, selamat tugas. Barusan dia ada Bu Yeni ya.
1: Iya, betul.
2: Terus ada Kak Rahma juga, ada Terinda juga. Terus ada Pak Irwan. Terus ada Pak Kumis juga, ada Bang Udin, Bang Herman, dan yang Ucu juga. Terus ada Matu juga, ada Ile. Terus Oma Slami, Om. Terus Ma Dani. Terus ada Kabel yang juga, ada Mak Cima. Pokoknya buat Kak Serina, buat Mas Prabu juga, Daria juga di Bangka Belitung. Pokoknya buat semua mbak ya, dari
1: Oke,
2: pertama sampai terakhir di salam semata buat Tuhan.
1: Baik
2: Mari
1: Pak
2: terima
1: Lukman,
2: kasih.
1: makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya menyapa dulu yang ada di live chat saya ya.

0: baca dulu yang di live chat ya, sebelum kita putarkan lagu ya. Ada Pak Herianto ya. Selamat malam buat Pak Herianto. Kemudian untuk Marta Yusuf ya, selamat malam juga ya buat Marta Yusuf ya. Mau minta diputarkan lagu boleh ya. Baik, kita terima dulu nih. Kita terima dulu sebelum kita putarkan lagu ya. Iman, Bang Iman. Halo, Bang Iman. Halo. Sudah kita terima nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Iman. Gimana kabarnya? Batuk-batuk nih ya?
1: Biasa lah, batuk-batuk ini kan musim panas.
0: Oh, iya, musim panas. Iyalah. Oke, Bang Iman mau salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Mbak Rima yang lagi tugas. Apa kabar Mbak Rima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Iman sehat ya?
1: Amin. Alhamdulillah sehat. Lagunya lagu apa nih, Mas?
0: Lagu-lagu Indonesia nih, lagu-lagu sweet, lagu-lagu nostalgia.
1: Nostalgia.
0: Ada Lydia Natalia, Kangen. Ada Jamal.
1: Oh, Kangen.
0: Oh, kangen. Oke, okay. Kangen dengan
1: Kangen aku kangen. Ya, lagunya.
0: Iya,
1: kangen ya. Padamu.
0: Iya. Oke, okay, salamnya buat siapa?
1: Pertama tadi Mbak Rima udah lewat tadi kan? Tadi yang barusan siapa tadi?
0: Yang barusan ada Bu Yeni.
1: Ya, yang sebelum Bu Yeni ada lagi tuh.
0: Ada Bu Dinda, ada Bu Rahma.
1: Bu Dinda
0: di Batu Sangkar.
1: Bu Rahma. Oh iya. Nah, lanjut kita ke anulah Pak Kumi dulu ya, Pak Kumi.
0: Ya.
1: Dari ada Ika juga di Jambi sama Bang Kawan. Kemudian ada Nek Kak Bian juga ya, ada Manga, Panga.
0: Ya.
1: Bunda Permata di Penyengat ya, apa kabar? Dah lama enggak hilang kontak tuh. Terus ada Mas Prabu Bangkit.
0: Iya.
1: Bang Jai juga ada Kak Jamila di Penyalai.
0: Oke.
1: Okay. Terus kita ke Dangmadu, ada Ramadu, ada Kak Gerena. Ada Uci Marica, yeah. Nyawut, Bang Udin. Pokoknya semua lah ya, Mbak Rima.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau Mbak Rima lagi mudah-mudahan sehat dan malam ini sehat ya.
0: Iya, amin. Insya Allah sehat ya. Makasih doanya.
1: Makasih.
0: Oke, okay, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya untuk menunaikan lagunya ya. Ya buat Marta lagunya Sampai Hati dari Desi Ratnasari. Nanti insya Allah saya carikan ya.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Yang saat ini sedang santai-santai di rumah, yang mendengarkan Ruang Rindu boleh gabung ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Omar, gimana kabarnya Pak Omar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu gimana Ibu?
1: Ibu alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Besok okay. Rima berkunjung ke sini ya.
0: Hmm?
1: Ibu besok ikut rombongan Ardian ya.
0: Besok jam berapa tuh rencananya?
1: Katanya jam 10 atau jam 10 jam 9 kata Ardian.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, ke rumah saya.
0: Oh iya, insya Allah nanti kalau apa nanti kita ikut juga. Okay. Tapi kalau misalnya belum bisa, mohon maaf ya Pak.
1: Iya.
0: Karena dinas malam biasanya lama saya bangunnya.
1: Ya, tapi jangan terkejut rumah-rumah kontrak ya.
0: Gak usah.
1: Ya, jadi Bunda titip salam sama Rima, apa kabar Rima?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tak lagu lah.
0: Lagunya? Lagu
1: Jamal
0: apa?
1: Mirdad.
0: Jamal Mirdad.
1: Dapur 61.
0: Dapur 61, oke.
1: Ada.
0: Kalau yang di sini Siti Julaiha.
1: Oh, Dapur 61 tak ada ya?
0: Ada, tapi yang saya siapkan cuma Siti Julaiha.
1: Dapur 61 lah ya.
0: Oke.

0: kan lagunya agak asik sih.
1: Iya, boleh-boleh.
0: Dan dalamnya agak asik-asik. Kan. Jadi kita boleh bersedih, tapi jangan diturunkan kesedihan kita.
1: Betul.
0: Kita berikan agak lagu yang agak ngebeat.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Itu kan ngebeat lagunya.
1: Mm-mm.
0: Ya, Pak Omar ini telepon berapa nih, Pak?
1: Telepon berapa nih ya? Mau 13 kali ya?
0: Ya 13 ya?
1: Belum. Baru 10.
0: Nah, dari telepon pertama sampai telepon 9-nya. Bang Udin secara mesra udah?
1: Udah?
0: Udah, iya lah. Dari telepon pertama sampai telepon 9. Satu khususnya untuk Rima Melati.
1: Makasih. Ya.
0: Sampai ke tempat tujuan. Mudah-mudahan rumah tangga rukun dan damai ya.
1: Amin.
0: Selamat bertugas ya. Sampai ke anak cucu ya Rima Melati ya.
1: Insya Allah ya.
0: Iya lah. Bengkalis kena kabut tak?
1: Di mana?
0: Di era Bengkalis kabut tak?
1: Oh, nggak tahu saya, Pak.
0: Nggak ada informasi ya?
1: Nggak tahu saya.
0: Kalau di Pekanbaru,
1: Kalau di Pekanbaru agak kabut dia, Pekanbaru.
0: Nah, kabut. Jadi, Mas Prabu belum kan? Serina belum kan?
1: Belum.
0: Ampun nggak pernah di BK belum ya?
1: Belum.
0: Nah, itu disenggol semua. Pekanbaru Bu Yus, Bu Isa, semua orang Pekanbaru disenggol ya? Termasuk Pak Jumali.
1: Iya.
0: Adi Jambi, Hamzah Yusuf, sama Ika Jambi, Istiawan Jambi, semua orang Jambi lah.
1: Iya, baiklah.
0: Pelembang, Bang Mahmud, semua orang Pelembang di Senggol ya. Bangka Belitung, Karya, semua orang Bangka Belitung kita Senggol.
1: Oke.
0: Udah tuh Kang Irwan di Bandung, Dinda di Bogor, semualah.
1: Semuanya
0: kita
1: ya, Senggol, baiklah.
0: Ya. Okay. Udah tuh kita balik Sulawesi, Edo. Orang Sulawesi sekitarnya, Palu, orang Palu sekitarnya, Kak Breda ya. Bengkulu, Abang Andi Yudhistira, Edo Kalimantan, semuanya
1: ya, baiklah.
0: Baik, penelpon pertama sampai penelpon terakhir.
1: Oke.
0: Luar provinsi, di dalam provinsi kita, Kepri ya.
1: Amin.
0: Oke, Rima, ditunggu lagunya Rima Melati.
1: Baik, makasih, iya, nanti saya putar ya, Pak. Oke, yuk.
0: Selamat bertugas ya.
1: Makasih.
0: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikutnya ada Putri Marica. Halo Putri Marica.
2: Halo Kak Kendaku.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baru pulang dari Kawal nih Kak Rima.
1: Oh yang di ini ya, di pantai.
2: Makan durian tempat anak di Pantai Cemara sana di OT.
1: Oh, kok masih ada durian ya?
2: Ada, anak kan buka OT di Pantai Cemara sana.
1: Oh gitu, jadi belum ada habis rupanya musim duriannya ya.
2: Ada menu-menu makanan banyak kan. Sesekali ya kesana lah Kak Rima.
1: Apa namanya?
2: Pantai Cemara masuk. Nanti kan ada dua kedai tuh.
1: Yang
2: sebelah kanan anak. Anak saya, sebelah kiri orang lain.
1: Oh sebelah, kalau Pantai Cemara kok entah salah saya sering loh kesana.
2: Dia sebelah kanannya, dia kan ada dua tuh kan,
1: iya.
2: Masuk tuh dia ada dua sebelah kanannya.
1: Iya, sering saya ke sana tuh.
2: Ya, OT, dia bacanya OT.
1: Saya lupa namanya, tapi saya kalau nggak salah ya, kan ada jalannya satu, tapi tempatnya dua ya kan, tapi yang nggak yang belah kiri agak
2: kanan.
1: Kalau belah kiri tidak terlalu ramai, tapi belah kanan ramai kalau nggak salah ya.
2: Kalau yang sebelah kan
1: ada soto
2: tuh Kak Rima ramai.
1: Ada soto juga kan di sana?
2: Soto apa Kak Rima?
1: Ada soto, ada apa gitu makanan seafood ya.
2: Ada nasi goreng, pokoknya lengkap lah. Apa yang minta lah gitu sebelah ada semua ada lah.
1: Oh, udah pernah saya. Mungkin mau 5 kali saya ke sana.
2: Ini baru es duriannya baru nih.
1: Oh ada es durian, ya nanti saya cobalah kalau
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya tuh tadi kan ada saya bikin status es durian dari Pantai Cemara.
1: Nanti saya cobalah kalau es duriannya. Es duriannya kalau nggak salah belum
2: enak,
1: belum
2: enak.
1: Saya rasa, tapi sotonya saya pernah rasa. Soto pernah dulu dengan ibu Pespa kesana juga, dengan keluarga juga, dengan suami juga. Di situ nggak terlalu jauh kan dari. Dari ini?
2: Dari Kawal,
1: nggak jauh. Makanya saya suka situ.
2: Sering tuh dia booking-booking tuh, Kak Rima. Kemarin sampai sewa meja, sewa kursi, ada orang ini apa nih, Cempedak gitu kan, bikin acara di situ.
1: Di situ ada ini karaoke juga kan?
2: Ada karaoke.
1: Iya, makanya pernah juga kemarin saya nyanyi. lagu pas lagu
2: Dipanggil
1: dangdut
2: lah
1: soalnya.
2: meja-meja, nomor meja kan karaoke, mau yang karaoke
1: Gantian
2: kan?
1: gantian gitu ya. Oke.
2: Gantian, dapat dua lagu satu meja.
1: Oh, anaknya yang mana anaknya?
2: Tidak, dia orangnya nggak pandai juga, nak bilangnya nggak ngerti juga.
1: Memang anak kandung
2: Nanti
1: atau
2: lah
1: gimana?
2: saya kirim fotonya,
1: Boleh,
2: nama Kak
1: boleh.
2: Rimah.
1: Iya, nanti soalnya saya sering ke sana.
2: Kak Rimah sehat,
1: Alhamdulillah
2: kandaku.
1: sehat.
2: Alhamdulillah, ini Rabu nih kontrol lagi nih Kak Rimah.
1: Ya, cepat ini ya, pokoknya jaga kesehatan ya. Jangan lupa
2: Udah sebulan
1: berobat.
2: sekali, kemarin kan 2 minggu sekali, alhamdulillah lah kan.
1: Pada rindu soalnya kalau misalnya Putri Merica nggak gabung ya. Disebut-sebut terus
2: Tapi
1: ya.
2: kalau tak gabung Kak Rima monitor terus,
1: Oh
2: tak
1: gitu.
2: tak pernah tinggal.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya, penting
2: Dengar
1: gabung
2: aja
1: ya.
2: siapa nyenggol siapa tidak, dengar aja pokoknya.
1: Oke,
2: Lagu masih dapat?
1: lagunya kayaknya udah banyak betul nih. Tapi bolehlah coba nanti setelah ini saya putar lagunya apa?
2: Nggak, kalau nanti dapat Kak Rima, kalau ada dapat dapat lagu itu dari ini di Diana.
1: Hedi apa? Dian,
2: Hedi Diana.
1: Hedi Diana judulnya?
2: Lagunya pokoknya Hedi Diana lah.
1: Bolehlah.
2: Emang cari aja lagunya apa
1: Iya,
2: gitu kan.
1: oke, judulnya apa setelah lah ya.
2: Kalau di situ ada jodohnya Kak Rima?
1: Di sini ada di Dina Mariana ada yang belum
2: Hedi Diana.
1: Hedi Diana biasanya ada saya, tapi saya belum cari ya.
2: Ayolah nanti ya. Ayolah. Salam yang pertama buat tanda kula yang sering posting-posting dilihat di HP.
1: Tengok deh.
2: Di Facebook, Facebook kan,
1: Oh,
2: kan sering
1: kita
2: gitu
1: berkawan
2: kan.
1: ya. Iyalah.
2: Yalah, udah sehat selalu
1: Amin,
2: sama
1: insya
2: kekanda
1: Allah.
2: yang di rumah.
1: Iyalah.
2: Udah lama kita tak jumpa ya, Rima.
1: Iya betul ya, udah lama. Nanti kapan-kapan kita jumpa lah ya.
2: Baiklah, terakhir dengan almarhum itu kan.
1: Betul.
2: Yang makan rumah Kak Rima tuh.
1: Udah 2 tahun ya? Iya kan, udah 2 tahun kan?
2: Iyalah, udah
1: Tiga
2: lama.
1: dah, tiga. Udah 3 tahun dah.
2: Tak lupa juga Kak Rima.
1: Iya lah 3 tahun dah.
2: Lanjut salam. Tadi ada Pak Umar ya, mudah
1: Iya.
2: diberi kesehatan.
1: Amin, insya Allah.
2: Itu Bang Uden salam mesra, tak pernah lupa sama diriku. Makasih, ada Iman tadi. Ada Umi Ramah tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Ada Bunda Yani, Bunda Yani, Bunda Yani tadi tuh.
1: Bunda Yeni,
2: Yang
1: Bunda
2: di batu
1: Yeni,
2: dua.
1: Bunda Yeni.
2: Ada Kak Hani juga, Oma Surat, Oma Sulami sering, tak pernah lupa tuh.
1: Oma Sulami.
2: Ada Yusuf juga, Pak Erwan, Kang Erwan, Mbak Dani. Pokoknya pertama sampai terakhir lah,
1: Sampai
2: sehingga semua
1: terakhir,
2: tambah disebut satu
1: baiklah.
2: persatu ya, Rima
1: Oke,
2: ya.
1: baiklah. Makasih, Putri Merica.
2: Dengan ucapannya, semoga kita diberi kesehatan semuanya.
1: Amin, insya Allah.
2: 21 juga.
1: Ya.
2: Oh iya, Kak Sarina, Mas Prabu, Kak Dangmedu tuh ya yang lucu ya Kak Rima.
1: Iya.
2: Makasih Kak Rima, pulang hati-hati.
1: Makasih. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Putri Merica ya. Sehat selalu ya buat Putri Merica. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, kita teruskan lagi ya untuk menerima penelpon berikutnya ya. Silakan saja di lewat telepon, boleh lewat WhatsApp juga boleh ya. Bu Erna, gabunglah Bu Erna. Ini di live chat saya nih Bu Ernanya ya. Saya bacakan dulu lah ya yang di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya ucapkan selamat ulang tahun RRI. Semoga RRI tetap jaya dan program kerjanya lebih baik ke depannya. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Ya. Request lagunya dari Nani Sugianto, Memori Januari. Masih lama Januarinya. Kalau ada, ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rima, makasih. Semoga sehat sekeluarga dan selamat bertugas. Mbak Rima, salam-salamnya untuk fan RRI. Saya sebut daerahnya saja, boleh ya? Boleh ya. Di Pinang, Batam, Bintan, Palu, Bogor, di Babel, di Jambi, di Lampung juga, di Batu Sangkar, di Pasir Pangaraian. Kemudian di Bandung, ada di Sulawesi juga. Dan untuk semua fan RRI di mana saja berada. Ya, Kak Rama tadi katanya kirim salam ya buat Bu Yeni. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Iya, lagunya Tak Ingin Sendiri ya. Betul. Nanti kita putarkan ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Ada Ayan Ahmadi. Baik, kita simak dari Poppy Mercuria, surat undangan.

0: Ya, pendengar, sudah kami tunaikan ya lagu yang sudah dipilih tadi. Semoga terhibur ya yang saat ini sedang mendengarkan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kebersamaan kita tentunya masih ada waktu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang belum gabung nih, udah lama juga saya tidak mendengar suara. Iya, langsung ya. Saya mau menyapa Bu Erna, tapi Bu Erna langsung gabung ya. Bu Erna, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rina sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapa nih Bu Erna?
1: Tadi udah ketidur dengan Mbak Rima panggil tuh bangun jadinya.
0: Oh, itulah. Nah, banyak kali sebut Bu Erna, Bu Erna.
1: iya, dari udah ketiduran, dengar-dengar ketiduran.
0: Jadi dengarnya lewat RRI digital atau radio nih?
1: Radio.
0: Oh, radio. Alhamdulillah. Makasih banyak. Sehat selalu ya.
1: Halo?
0: Sehat selalu.
1: Iya. Ini Mbak Rima mau lagunya apa Mbak Rima?
0: Lagu dia ada Dina Mariana, Ingat Kamu. Terus ada Grace Simon, Lihat Air Mata. Terus ada Lydia Kandau, Iyut Bustami.
1: Grace Simon aja lah.
0: Oh, Grace Simon ya, oke. Salamnya buat siapa?
1: Pertama buat Mbak Rima ya, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Pak Bang Udin. Buatnya Kak Deli, udah masuk Kak Deli.
0: Nah, saya baru mau nyebut-nyebut Kak Deli. Dan Kak Deli, Pak Demang nih, mana nih? Kak Deli, Pak Demang, terus Kak Ucu,
1: Mak Ikam. Dan terus apa lagi ya? Tadi ketiduran jadi gak apa-apa. Pokoknya semuanya untuk okay, penelpon yang pertama baiklah. Sampai yang terakhir ya.
0: Makasih.
1: Ya itu aja. Yo. Itu aja yang Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Erna di kilometer 13 arah Kijang ya. Yang belum gabung nih, saya tunggu Pak Demang ya, Pak Demang, Pak Wira, Pak Bayu, Pak Kumis, siapa lagi nih ya? Yang biasanya kalau malam-malam ini Pak Marlis Markan nih, udah lama gak gabung ya. Apa kabar ya Pak Marlis Markan? Kemudian Tok Janggut juga nih ya, Tok Janggut. Gimana kabarnya Tok Janggut? Sehat selalu ya buat Tok Janggut ya. Oma Sulami juga, apa kabar ya Oma Sulami? Malam hari ini gak ada nih WA-nya, biasanya banyak selalu lewat WA ya. Lewat WhatsApp biasanya Ibu Sulami ya. Ya, semoga sehat selalu lah yang saat ini sedang mendengarkan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mungkin ingin cerita juga boleh ya. Waktu kita masih ada nih ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya ingin juga menyapa yang ada di live chat saya ya. Ada Holmes, Holmes dari mana ya? Salam kenal ya buat Holmes. Ada Nasir, ada Norma Rahayu ya. Ada Ahas ya, selamat malam. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya lagunya ya. Dari Lydia Natalia, Kangen. Kemudian dilanjutkan dengan Jamal Mirdad, ya sedap betul.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ini sampai ke sesi terakhir ya. Mungkin masih ada yang ingin gabung boleh ya. Mungkin satu penelpon atau dua penelpon akan saya terima ya kalau ingin gabung ya. Ya buat Putri Merica, lagu dari Hedy Diana judulnya Maafkan Diriku. Sepertinya belum ketemu ya, tapi lagunya masih Hedy Diana ya. Ada Bintang-Bintangmu judulnya ya, kemudian ada Hujan Masih Turun. Nah ini antara dua ini ya yang nanti akan saya putarkan ya. Kemudian saya ingin menyapa juga yang ada di live chat saya. Ada Pak Mehmet ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Pak Mehmet. Ada Marhum, makasih. Ada Alior, makasih ya. Semuanya yang sudah gabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Terima kasih ya. Ada Bu Sinta tadi, ada Bang Udin, ada Pak Ahmad Irwan, ada Hamzah Yusuf, ya ada Dinda di Bogor, ada Bu Dinda ya, ada Bu Rahma di Batu Sangkar, ada Bu Yeni di Batu Dua ya, ada Iman di Karimun, Tanjung Balai Karimun ya, kemudian ada Pak Umar juga, ada Putri Merica ya, semuanya yang sudah gabung tadi. Ada Pak Lukman juga ya, tadi Pak Lukman sudah gabung juga ya. Sehat selalu semuanya yang sudah gabung, selamat istirahat. Dan kita lanjut ya untuk mendengarkan lagu yang belum kami putarkan ya. Ada Grace Simon. Nanti juga ada Hedy Diana ya. Tapi judulnya beda ya. Ya, hujan masih turunnya boleh, boleh ya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih yang sudah gabung, salam sehat selalu dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Uhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana kau?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Barangkali pada saat ini Anda sudah bisa istirahat. Dan tentu kami masih menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat semakin mudah ya untuk menerima berbagai kabar melalui media sosial dan aplikasi pesan. Kondisi ini tentu membuat kemampuan memeriksa kebenaran informasi menjadi semakin penting sebelum informasi itu diteruskan kepada orang lain. Tidak semua informasi yang beredar di internet itu berasal dari sumber resmi atau dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengingatkan masyarakat agar memverifikasi sumber dan asal-usul konten sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Mengutip dari mekarisain.com, verifikasi adalah proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan juga kesesuaian suatu informasi, data, dokumen, atau juga pernyataan. Proses ini pendengar dapat dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperiksa dengan data, dokumen, atau sumber lain yang relevan sebagai bukti pendukung. Kebiasaan langsung yang membagikan informasi hanya karena terlihat menarik, mengejutkan, atau sedang viral ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih lagi, konten lama dapat kembali beredar tanpa keterangan waktu yang jelas, sehingga seolah-olah merupakan peristiwa terbaru. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini, Bukannya Aku Takut, dari Juliet.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar dimanapun Anda berada, di penghujung malam ini tentunya mari sejenak kita berhenti dari kesibukan. Tarik napas kita perlahan dan sadari betapa banyak hal yang sudah kita lalui hari ini. Terkadang kita begitu sibuk memikirkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan orang lain hingga lupa untuk menyayangi diri sendiri. Padahal pendengar, diri kita juga membutuhkan perhatian. Istirahatlah ketika lelah, beri waktu untuk diri sendiri, jangan terlalu keras kepada diri kita hanya karena hari ini belum berjalan seperti yang kita harapkan. Dan yang tak kalah penting adalah sayangilah keluarga. Mungkin selama seharian kita jarang berbicara, mungkin ada kesalahpahaman, perbedaan pendapat, atau juga kata-kata yang tanpa sengaja melukai hati. Malam ini pendengar, jika masih ada kesempatan, jangan gengsi untuk mengatakan maaf atau terima kasih. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya orang-orang yang selalu ada di sisi kita. Keluarga bukan tentang siapa yang paling sempurna. Keluarga adalah tentang mereka yang tetap berusaha bertahan, saling menguatkan dan saling menerima dalam segala keadaan. Pendengar, hidup ini singkat, jangan biarkan waktu untuk marah terlalu lama. Jangan biarkan kesibukan membuat kita jauh dari orang-orang yang kita cintai. Malam ini sebelum memejamkan mata, mari kita berdoa dalam hati kita. Semoga kita diberi kesehatan, ketenangan dan hati yang lebih lembut. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Karena kebahagiaan seringkali bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menyadari betapa berharganya mereka yang sudah ada. Selamat beristirahat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok kita bangun dengan hati yang lebih kuat dan penuh rasa syukur.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari kita simak pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 35 hingga 36 dibacakan oleh Hanafi Idham.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Senin tanggal 7 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami Tanjung Pinang Pagi akan menyajikan serangkaian program acara untuk Anda. Edisi hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 dan bersama saya Rika Pertiwi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita tentunya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali membuka mata kita pendengar, menghirup udara yang segar dan menjalani hari yang baru. Dan semoga hari ini membawa kesehatan, kebahagiaan dan semangat untuk kita semua. Selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Tanjung Pinang. Mari kita awali pagi ini dengan hati yang penuh dengan syukur dan pikiran yang positif. Pendengar, pada pukul 5.25 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda mengikuti program siaran Mutiara Pagi yang pada kesempatan hari ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Gurindam 12 pasal 1 bait ketiga pendengar. Hingga pukul

Putih, Warta Berita Sentral dari Program 3 RRI Jakarta, dan akan dilanjutkan dengan informasi laporan situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang pada pukul 7.30 dan diikuti dengan program siaran Opini Publik Dialog Tanjung Pinang Pagi serta Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Fushilat ayat 30 dilanjutkan dengan surah Hud ayat 112 dibacakan oleh Rina Wati.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 5.26 menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran Mutiara Pagi.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 7 September tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini saya Rika Pertiwi sudah bersama dengan Ustadz Dr. Satrio MA. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rika.
2: Ya, baik Ustadz. Semoga kegiatannya di Padang berjalan dengan lancar ya Ustadz ya.
3: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rika ya.
2: Baik Ustadz. Ustadz, judul kita pada hari ini adalah tentang barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Bagian dari Gurindam 12 pasal 1 bait ketiga Ustadz ya.
3: Ya, betul Kak Rika.
2: Iya. Untuk Anda pendengar tentunya bisa berinteraksi bersama dengan Ustadz nanti di line telepon kami 27100 ya. Anda bisa bertanya di line telepon kami 0771-27100 dan kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausia. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Kak Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya yang betul besar kepada kita semua. Sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan dimulai dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat barangkaikan salam senantiasa terus menerus kita kirimkan buat junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca salawat kita mendapat syafaat di hari kiamat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian subuh kita di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yaitu pembahasan tentang Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Sama-sama kita tahu bahwa Raja Ali Haji seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama, berasal dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, lahir tahun 1808. Sampai hari ini, karya beliau yang sangat monumental, yang sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya sampai hari ini ada relevansi dalam kehidupan hari-hari. Nilai-nilai, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, prinsip-prinsip hidup ada dalam Gurindam 12. Kita tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan berkerudung. Pendengar, pada bait yang ketiga, pada pasal pertama Gurindam 12, Raja Ali Haji berpesan kepada kita, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Ini bagian daripada yaitu takwa. Takwa dengan makna itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka pada bait ketiga ini Raja Ali Haji berpesan, barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maka yang mesti kita ketahui adalah bagaimana kita lebih kenal dan lebih dekat dengan Allah. Allah yang menciptakan kita. Kita lahir ke permukaan bumi ini adalah berkat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita kenal dengan Allah, tentu kenal dengan namanya. Kenal dengan Allah, kenal dengan sifatnya. Nah, maka dulu kita ngaji di kampung-kampung, di masjid, di surau, ada namanya yaitu kajian-kajian tentang tauhid, yaitu sifat 20. Bagaimana sifat Allah ada dijelaskan di situ.

kaliman, itu sifat 20. 20 sifat Allah, wujud ada dia. Qidam terdahulu. Maka lebih kenal, lebih dekat dengan Allah, maka mesti kenal dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, mesti kita kenal pula dengan namanya. Allah memiliki nama disebut dengan Asma'ul Husna. Asma artinya yaitu nama-nama. Husna yang baik. Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Ada berapa? Ada 99. Nah, oleh karena itu, kalau kita jelaskan pertama itu dan namanya, itu ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada nyanyi-nyanyinya supaya mudah kita menghafalnya.

0: sampai yang terakhir 99, ya sabur. Maka kenal dengan Allah, maka kenal dengan namanya. Sebutlah namanya. Apalagi di lantunan doa terbaik kita di tengah malam. Habis sholat fardu, sholat sunnah kita. Sebut namanya. Ya Razak yang maha pemberi rizki. Lapangkan mudahkan rizki kami ya Allah. Andaikan rizki kami jauh di atas langitmu. Tolong turunkan ya Allah. Andaikan rizki kami jauh antara barat dan timur. Tolong dekatkanlah ya Allah. Ar-Razak dia memiliki nama. Ar-Razak yang maha pemberi rizki. Ya Ghafur banyak dosa kita. Banyak kesalahan kita. Lepas dari itu, salah menengok, salah melihat, salah berucap, salah berkata, salah mengambil, salah melangkah. Sebagaimana Gurindam 12 Guban Raja Al-Haji pada pasal yang ketiga, apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat. Disitulah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Kadang tak bisa kita menjaga mata. Kadang tak bisa kita jaga lidah. Los menyebut orang, membuka aib orang. Banyak salah kita. Oleh karena itu, sebutlah nama dia, ya Ghafur, ya Ghafar yang maha penerima taubat, yang maha pengampun. Tengah malam kita kerjakan jam 2, jam 3 malam solat 5. Pertama solat sunat wudu, yang kedua solat sunat taubat, yang ketiga solat sunat hajat, yang keempat solat sunat tahajud, yang kelima solat sunat witir. Lanjutkan dengan zikir-zikir terbaik kita, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Solawat 100 kali. Habis itu tutup dengan doa-doa terbaik kita. Sebutlah nama dia. Ya Ghafur, yang maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Lau amil khatubul khataya, hatta mati samak summa nadim tumpataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepadaku, kalau kamu minta ampun kepadaku, kalau kamu beristighfar kepadaku, aku pasti menerima dan mengampunimu. Oleh karena itu, kita ini tidak ada tidak punya salah. Oleh karena itu, sebut nama dia. Ya Ghafur. Ya Malik yang maha merajai. Tidak ada raja di raja. Tidak yang perlu kita takuti. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam Gurindam 12, ayat ketiga pasal pertama, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada yang menyalah. Maka kenal dengan Allah, kenal dengan namanya. Kenal dengan Allah, kenal dengan sifat-sifatnya. Ini yang mesti kita pelajari. Pendengar, erit dan jepinan dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah, dalam Gurindam 12 kata Raja Al-Jaji, dalam pasal yang pertama juga, barang siapa melayang empat maka yaitulah orang makrifat. Apa itu orang makrifat? Orang yang betul-betul kenal dengan Allah. Maka pengajian-pengajian mesti tingkatkan. Ada yang tiga yang mesti kita pelajari. Pertama ilmu fikih. Yang kedua ilmu tauhid. Yang ketiga adalah tasawuf dan ilmu akhlak. Ini wajib, tiga ini. Kalau masalah fikih kita tak belajar, tak sah solat. Kalau masalah akidah kita tak belajar, kita tak tahu dengan Allah. Masalah tasawuf kita tak belajar, kita tak merasakan nikmatnya beribadah. Oleh karena itu, masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih ini mesti kita tingkatkan. Supaya apa? Betul-betul kita merasakan zuh, rasa lebih dekat dengan Allah. Muncul rasa rindu dengan Allah. Muncul rasa takut kepada Allah. Takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut salah. Tapi kalau hidup ini biasa-biasa saja. Apalagi mudah menyebut-nyebut orang. Mudah menggunjing, mudah menjelek-jelekkan orang. Itu pintu-pintu dosa semuanya. Ada dosa yang diantar ke rumah, orang bergunjing. Ada dosa datang dari sendiri, menyebut-nyebut orang. Menfitnah orang, mengadu domba orang. Maka Gurindam 12, apa kata Raja Ali Haji? Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Mencela, mencaci maki, menjelekkan orang. Dia tak tahu. Terpepatah lama mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak. Tapi debu di seberang lautan tampak. Kesalahan orang tampak, tapi kesalahan dia tak tampak. Maka dalam Gurindam 12, apa kata Raja Aliaji? Keaiban orang jangan dibuka. Keaiban diri hendaklah sangka. Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Tuba liman sialahu aibu anu yubinas. Beruntung orang yang sibuk mencari kekurangan diri sendiri. Sehingga dia tak sempat mencari mengorek-ngorek aib orang lain. Oleh karena itu, perbanyak tengok kekurangan diri kita. Jangan banyak bertengok, lihat kekurangan, kesalahan-kesalahan orang lain. Pendengar, RI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaAllah rahmatir berkah dicinta dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, peninggalan Raja Ali Haji, seorang pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus juga ulama, mari bersama-sama kita untuk memaknai, melestarikan, membumi serta melangitkan Gurindam 12. Kenapa? Karena isinya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dengar, barangkali ini dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sungguh cantik sebuah gelas. Gelas berasal dari kota Mekah. Mari kita lestarikan Gurindam 12. Kita ambil manfaat dan ambil berkah. Menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Ustadz Satrio yang sudah menyampaikan tausiah tentunya pada kami kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz, kita tunggu penelpon untuk bergabung bersama dengan kita di line telepon kami 2700 pendengar. Silakan pendengar bagi Anda yang bertanya kepada Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Ustadz, semoga kegiatan di sana lancar Ustadz ya.
0: Iya. Ya,
1: okay. Baik, ini kira-kira kapan nih kembali lagi ke Tanjung Pinang Ustaz?
0: Insya Allah berangkat hari Sabtu karena Senin udah masuk ke kampus.
1: Oke. Baik. Nah Ustaz, apa sih sebenarnya hubungan mengenal Allah dengan meningkatkan takwa kita tadi Ustaz?
0: Baik. Baik Karika, apa hubungan mengenal Allah dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mengenal Allah itu kan bagian daripada takwa karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita betul-betul dekat kenal dengan Allah SWT, kenal dengan sifatnya, kenal dengan namanya, artinya kita betul-betul lebih dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Pak Gubernur, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan keluarganya. Nah, berarti kita ini mendapatkan fasilitas khusus dari Pak Gubernur. Kenapa? Karena kenal. Datang untuk mengantarkan proposal, pasti dapat ACC daripada orang yang tidak kenal sama sekali. Oleh karena itu, hubungan antara takut dengan Allah dengan takwa itu karena bagian daripada memang orang takut, orang dekat dengan Allah, orang kenal dengan Allah, karena itu bagian daripada takwa. Takwa dengan makna yaitu takut kepada Allah, takwa dengan makna itu berhati-hati menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, yang tugas kita hari ini adalah bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan melalui lebih dekat dengan Allah. Kenallah dengan sifatnya, kenal dengan namanya, sebut namanya, pelajari namanya, maknai namanya. Ini yang mesti kita hidupkan supaya kita lebih kenal, lebih dekat dia. Dalam kajian-kajian ilmu tasawuf, sebagaimana para ulama-ulama tasawuf mengatakan, ada beberapa tingkat-tingkatan yang mesti kita lalui lebih dekat dengan Allah. Yang pertama, yang mesti kita lalui adalah mesti dengan bertobat terlebih dahulu. Supaya kita bersih dari dosa-dosa. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rajak. Mengharapkan, berharap hanya kepada Allah. Kemudian kita bertawakal. Kemudian kita berikhtiar. Yeah. Ini yang mesti kita lakukan. Sehingga kita merasakan lebih kenal, lebih dekat dengan Allah SWT. Merasakan zuh dan merasakan rindu, takut kepada Allah SWT. Yeah.
1: Oke, baik Ustaz. Ustaz, kenapa kita harus menjauhi gibah dan menjelek-jelekkan orang lain nih Ustaz?
0: Ya, dari dalam Gurindam 12 juga rajin berpesan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Kadang-kadang kan lebih banyak menengok, melihat kekurangan aib orang lain. Al-Quran mengatakan surah Al-Hujurat, ayat 10, 11, dan 12. Itu tentang menjaga persaudaraan. Nah, ayat yang menjelaskan tentang riba. Ya allazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wa la tajassasu wa la yaqtab. Wa la yaqtab artinya jangan bergunjing dengan bergibah. Karena orang yang bergunjing karena orang yang bergibah, ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhi maitan fakarihtumu. Karena orang bergibah, orang bergunjing nanti akan memakan bangkai saudara yang dia bergunjing nanti di akhirat. Bayangkan, sedangkan gulai basi tak mampu kita makan. Yeah. Apalagi makan bangkai orang. Oleh karena jauhi gibah. Seiring yang gurindam 12, keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangkal.
1: Oke, okay. Kita boleh terima penelponnya Ustaz ya?
0: Boleh, boleh.
1: Baik, halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Pak Rasino, silakan Pak Rasino.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, saya maaf kalau mengerti tidak bisa topiknya semua saya. Lalu ingin menanyakan ciri-ciri orang yang bangkrut Pak Ustaz. Mungkin barangkali bukan bangkrut yang tapi mungkin ya artinya sudah di sholat lima waktu puasa zakat tapi suka menggigil orang apakah ini ciri yang bangkrut seperti apa Pak Ustaz bangkrut di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana? Bisa didengar Ustaz? Ciri orang bisa, yang bangkrut dan sholat lima waktunya rajin, puasa rajin, zakat rajin, tapi masih suka bergunjing. Bagaimana dengan akhiratnya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik. Terima kasih Pak Haji Rasino di Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sehat-sehat selalu Pak Haji Rasino. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik. Pertanyaan sangat menarik sekali, bagaimana ya yang dimaksud dengan orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ya. Yeah. Itu ada memang dalam hadis, innal muflis. Tahukah engkau, ya, siapa itu orang yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Yeah. Orang yang nanti di akhirat amalnya banyak, tapi amalnya itu dipindahkan kepada orang lain. Artinya orang bangkrut. Di antaranya itu orang yang bangkrut nanti di akhirat, orang yang mengambil hak orang lain, mengambil harta, mengambil hak orang lain, nanti akan dituntut di akhirat. Enak aja mengambil duit orang, mengambil ladang, mengambil sawah orang, ya kan? Tanpa sebab. Yang kedua adalah orang yang memang mencaci, menzalimi orang lain. Di dunia ini banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Keadilan yang paling adil adalah keadilan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan, dikucilkan, dizalimi, dianiaya, enggak bisa dia menuntut di dunia ini, enggak bisa dia memalas karena memang dia orang biasa. Yang dilawan orang hebat, orang kaya, orang banyak duit. Tak mampu dia balas di dunia, nanti di akhirat dia akan tuntut. Maka orang yang menuntut nanti, orang yang berbuat kezaliman, orang yang menganiaya, orang mencela orang lain, nanti pahalanya dipindahkan kepada orang yang dizalimi, kepada orang yang disakiti. Sehingga banyak orang yang menuntut lagi. Yang lain menuntut, yang lain menuntut. Sehingga pahalanya habis, bahkan dosa orang yang di jelek-jelekkan yang dizalimi dipindahkan kepada orang yang banyak berbuat jahat tadi. Menzalimi orang, mengambil hak orang lain. Coba bayangkan, amal ibadah habis, dosa orang yang kita zalimi dipindahkan kepada orang yang menggibah, orang yang bergunjing, orang yang fitnah, orang yang menzalimi, mengambil hak orang lain. Bayangkan, apa itu tidak bangkrut namanya? Maka orang seperti itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, makanya dalam kehidupan dunia yang sesaat, yang singkat ini, mari bersama-sama kita melakukan, melaksanakan, menjalani kehidupan ini lebih hati-hati. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua kita pasti akan mati. Maka dalam Gurindam 12 pada pas yang ke-12, apa kata Raja Ali Haji? Yes, sir. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata, kepada hati yang tidak buta. Itu barangkali Kak Rika ya.
1: Oke, baik Ustaz. Semoga kita makin dari perbuatan zolim dan makin orang lain agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut tadi Ustaz ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, ada kesimpulannya Ustaz sebelum kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini Ustaz?
0: Baik, pendengar RI Tanjung Pinang dimanapun berada, dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ini hanya sesaat. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian, dengan perbanyak amal ibadah. Selagi umur diberi oleh Allah, selagi badan sehat, mari kita gunakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan yang kita tanam di dunia, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat. Kejahatan, kejelekan yang kita tanam di dunia, itu pula yang akan dituai di akhirat. Setetes sedikit sebiji zarah kita tanam kebaikan akan dinampakkan di akhirat. Sebiji zarah ditanam kejelekan dibuka pula nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari lebih kenal lebih dekat dengan Allah. Barang siapa mengenal Allah, surun tegahnya tiada yang menyalah. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti kita mendapat fasilitas dari Allah. Apa fasilitas? Jaminan jelas surga. Jaminnya adalah takwa. Jaminya adalah takut kepada Allah. Jaminya adalah mudah rezeki. Kan itu disebutkan ayat 1000 dinar. Oleh karena itu, mari kita maknai, kita pelajari kembali nilai-nilai gurindam 12 dari Guban Raja Ali Haji yang sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilai nasihat, petunjuk-petunjuk, prinsip hidup ada di situ. Baik tentang bermasyarakat, nasihat, keluarga, pemimpinan ada di situ. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ambil berkah dari Gurindam 12 Raja Ali Haji. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz untuk tausiahnya Ustaz. Semoga nanti semua kegiatan yang ada di Padang lancar Ustaz ya. Dan amin. Bisa lagi bergabung bersama kami di studio. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, demikian tadi program siaran Mutiara Pagi. Dan untuk siaran ulangannya bisa Anda dengarkan kembali nanti menjelang sholat maghrib. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Radio Repo, perhatian, perhatian. Sejak 11 September 1945, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu. Pemerintah Kota Tanjung Pinang lakukan pembaruan data dan memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Senin tanggal 7 September 2026, bersama saya, Nunung Warin. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya sosok pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pemahaman tersebut dinilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Bisri mengatakan, pengenalan sejarah lokal tidak cukup hanya melalui buku pelajaran kurikulum. Menurutnya, generasi muda perlu memahami identitas dirinya secara utuh dan memiliki keinginan untuk mencari informasi mengenai sejarah daerah.
2: Dia harus menjadi generasi remaja yang tahu identitas dirinya secara utuh. Wah, aku ini anak Melayu dong. Ini ada nama jalan misalnya Raja Hang Cepat, Raja Haji Fisabilillah, itu siapa? Kenapa kok dijadikan nama jalan? Nah, itu yang kita dorong mereka untuk punya keingintahuan untuk mencari sumber aslinya. Datang ke perpustakaan atau mencari informasi supaya tidak salah.
1: Menurutnya, para pelajar harus aktif mencari sumber sejarah, salah satunya dengan memanfaatkan perpustakaan. Pemahaman terhadap sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda Kepri.
2: Mengenal gimana orang lain ya. Nah, makanya kita ingin membangun identitas budaya Melayu yang kuat, karena kan generasi muda kita ini harus kita lakukan. Bangsa yang tidak punya identitas.

0: Semangat yang patut kita teruskan.
1: Ketua Umum Lemkepri Kota Tanjung Pinang Juramadi Esra mengakui
2: bahwa ada tantangan besar dalam pelestarian bahasa Melayu di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Anak-anak muda sekarang lebih banyak menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul yang semakin dominan di kalangan anak muda membuat kekhawatiran akan punahnya bahasa Melayu semakin nyata. Menurutnya, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya lokal sejak dini dalam melestarikan bahasa Melayu. Juramadi Esram juga menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia, sebab menurutnya bahasa Melayu bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga pondasi utama dari terbentuknya bahasa Indonesia.
3: Bahwa memang bahasa Indonesia bahasa sesuai Melayu. Kalau dulu kita bergabung sama Riau, jadi bahasa Melayu Riau. Sekarang kita perkecil lagi, karena kita sudah jadi Kepri, itu berasal dari bahasa Melayu Kepri, yang memang tunak dikembangkan oleh Raja Ali Haji.
1: Ketua Umum Lemkepri Kota Tanjung Pinang Juramadi Esra menambahkan,
2: dalam upaya menjaga bahasa Melayu, Kepri telah meluncurkan beberapa program, termasuk kelas-kelas bahasa, lokakarya, kebudayaan, dan pengenalan bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bahasa Melayu tetap hidup dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Wawancara reporter Pandu Agnianto bersama Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepri, Harkem, terkait generasi muda mengenal sejarah pahlawan daerah.
4: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Harken sebagai Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat atau Forum TBM Kepulauan Riau, membahas tentang pengenalan sejarah pahlawan di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Harken.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pandu, selamat pagi.
4: Oke, Pak Harken, kemarin Pak Bisri ada mengatakan nih Pak, bahwa pengenalan sejarah pahlawan itu seperti Raja Haji Bisabila dan Raja Ali Haji ini tidak cukup nih dari hanya di buku pelajaran sekolah. Nah, bagaimana nih TBM Kepri memandang hal ini dari realita minat baca anak muda di lapangan?
5: Ya, kalau hari ini kita melihat bahwasannya pengenalan-pengenalan tokoh, pengenalan sejarah dan budaya, kalau dihubungkan dengan kondisi hari ini, anak muda kita itu cara mengenalkannya tentu mengikuti perkembangan zaman. Hari ini kita tidak bisa mengenalkan tokoh-tokoh tersebut dalam bentuk formal saja. Nah, hari ini kan dengan perkembangan digital, ya dengan media-media phone, tentu itu lebih menarik, lebih mudah mereka untuk mengenalkannya. Sebenarnya media dalam penyampaian saja, nah kita harus mengikuti kekinian, proses itu yang harus menurut saya harus dipahami gitu. Sehingga anak muda kita tidak lupa dengan sejarah, tidak lupa dengan budayanya, tidak lupa dengan pahlawan-pahlawannya.
4: Dari Dinas Perpustakaan Provinsi sendiri ini kan mendorong generasi muda untuk aktif datang ke perpustakaan mencari sumber asli sejarah agar tidak saling informasi ini. Menurut kacamata TBM Kepri ini, apakah akses terhadap literatur sejarah lokal yang akurat ini sudah cukup ramah dan mudah dijangkau oleh anak muda di seluruh Kepulauan Riau ini, Pak?
5: Ini kan tantangan kita sebenarnya. Kita kan daerah kepulauan, geografis kita terdiri dari berbagai pulau. Nah, akses ini yang harus kita permudah lagi. Kalau hari ini kalau kita bandingkan anak-anak muda yang tinggal di perkotaan, tentu lebih mudah untuk mendapatkan akses-akses yang tadi mereka bisa datang ke perpustakaan langsung, bisa menggunakan media sosial dengan baik, mencari informasi-informasi yang benar dan yang valid. Nah, pertentangannya bagaimana dengan anak-anak muda kita yang tinggal di pulau-pulau, masih susah dengan akses internet, bahan bacaan yang bermutu, mereka mengalami kesusahan. Tentu jawabannya sekali lagi, bagaimana perpustakaan hadir dalam bentuk digitalisasi. Peran TBM hari ini ketika perpustakaan hadir dalam digitalisasi itu menjadi apa jembatan, bagaimana juga kami dari TBM mensosialisasikan, menjadi ruang pembelajaran. Karena TBM itu hadir di tengah masyarakat di grassroots. Jadi TBM dan perpustakaan itu harus bisa saling bersinergi. Nah, modal utamanya adalah lagi bagaimana kita merubah ya perpustakaan itu media-media yang tadi media pembelajaran itu dalam bentuk digitalisasi. Dan dalam bagaimanapun ketika ini sudah bentuk dalam digitalisasi, ini didiskusikan dengan baik ke perpustakaan di seluruh Kepulauan Riau, didiskusikan dengan TBM. Nah, hari ini TBM siap menjadi media bagi pemedia, sebagai ruang pembelajaran untuk memberikan pemahaman, memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi-generasi muda kita. Karena TBM hari ini hadir di pulau-pulau juga yang hari ini hadir di pulau-pulau untuk juga membantu bagaimana informasi itu bisa tersampaikan dengan baik.
4: Baik Pak Arken, ini fakta menarik nih Pak Arken. Raja Ali Haji kita ini kan diakui sebagai satu dari 24 sastrawan besar dunia di Kyrgyzstan nih. Namun mengapa nih fakta membahas

0: seperti ini nggak populer di kalangan Gen Z kita di Kepulauan Riau nih Pak. Apa ada yang salah nih Pak dari pengemasan sejarah kita ini atau seperti apa?
1: Pendekatannya kepada generasi kita Gen Z hari ini, cara-cara pendekatan kita hari ini, kita sangat bangga dengan ketokohan Raja Ali Haji, diakui dunia, dibuatkan tadi yang disampaikan di Kyrgyzstan. Tapi sekarang kan pendekatannya, bagaimana anak-anak muda Gen Z itu bangga dengan ketokohan itu juga tentu diceritakan, tentu dikenalkan dengan media-media yang hari ini mereka populer di tengah mereka, ya, dengan berbagai platform, dengan ruang-ruang diskusi daring yang harus kita bangun bersama, ya, semuanya komponen di kampus, di ruang-ruang publik, di masyarakat, ruang-ruang diskusi itu kan harus kita hadirkan. Kita juga bisa menggunakan podcast, mengundang generasi-generasi muda kita sebagai narasumber atau mengajak mereka untuk mengenal lebih jauh lagi. Pendekatannya yang menurut saya harus kita rubah sehingga anak-anak muda kita bangga dengan apa yang tadi sudah menjadi kekuatan bahwasannya ketokohan itu sudah dimiliki secara utuh.
0: Berarti bisa dibilang kisah-kisah pahlawan kita ini bagusnya kalau didigitalisasi gitu ya Pak ya. Jadi untuk generasi muda biar bisa baca dengan mudah gitu Pak, dengan aksesnya yang lebih mudah. Apakah seperti itu Pak?
1: Ya benar, kenapa hari ini anak muda itu senang sama baca, cuma ruangnya saja yang berubah dari ruang fisik ke ruang digital hari ini. Nah mereka akan mendapatkan informasi, mengenal tokoh-tokoh dunia itu kan dari ruang-ruang digital yang hadir di tengah-tengah mereka. Itu maksud saya, kita tidak boleh ketinggalan teknologi, kita harus mengikuti perkembangan teknologi, karena kita hidup di era digitalisasi hari ini, begitu banyak informasi yang sangat mudah mereka dapatkan. Nah tentu ini media ini perlu kita pergunakan dengan baik juga, menyampaikan pesan-pesan moral, menyampaikan pesan-pesan sejarah, menyampaikan kebudayaan kita. Tentu kita mendorong bagi banyak-banyak konten kreator, anak-anak muda yang mau terlibat mengenalkan sejarahnya. Nah diskusi-diskusi seperti ini harus dibangun, memanfaatkan era-era perkembangan teknologi ini harus kita memanfaatkan dengan baik. Sehingga sekali lagi, jangan pernah, ini kata kunci, jangan kita pernah menyalahkan sesuatu, tapi kita tidak pernah memberikan solusi dari permasalahan itu. Nah ini menurut saya titik pentingnya.
0: Oke baik, makasih banyak Pak Arken.
1: Terima kasih Bang.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat tentang upaya yang dilakukan agar sejarah dan perjuangan pahlawan daerah tidak dilupakan.
3: Nama saya Danara. Menurut saya, bisa dengan mengenalkan sejarah sejak di sekolah, bukan hanya lewat buku, tetapi juga mengajak anak-anak mengunjungi tempat bersejarah dan mengenal tokoh-tokoh daerah.
4: Saya Kejora. Menurut saya, mungkin sejarah pahlawan daerah tuh perlu lebih sering diperkenalkan melalui media sosial, karena sekarang anak muda lebih banyak mendapatkan informasi dari sana.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus lakukan pembaruan data dan memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terdata sesuai kondisi di lapangan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melakukan pembaruan data dalam pengembangan Kartu Bima Sakti sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan berbasis digital. Wali Kota Tanjung Pinang, Lih Darmansyah, mengatakan, pembaruan data juga dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dapat terdata sesuai kondisi sebenarnya. Lih menjelaskan, Kartu Bima Sakti nantinya juga memiliki keterkaitan dengan sistem digitalisasi pembayaran daerah melalui Kurindam Pay. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan sistem manual sekaligus membuat berbagai transaksi dan penyaluran program pemerintah lebih terintegrasi. Pemkot Tanjung Pinang akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk membahas adanya perubahan status desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN.
2: Ini terus diupdate nih, langsung diupdate. Ini kan staff kan langsung turun di bawah, melakukan updating, nah menyesuaikan. Cuman ada persoalan, nah ini kami mau dudukkan dengan BPS. Ada masyarakat dulu yang masuk pada desil 2, tahu-tahu sekarang masuk pada desil 6 atau desil 7. Ya. Nah ini tentunya kenapa, padahal sebenarnya dia layak. Ini yang nanti insya Allah sambil berjalan kami duduk.
1: Wali Kota Tanjung Pinang berharap Kartu Bima Sakti dapat menjadi salah satu instrumen yang membuat pemerintah dalam memberikan layanan dan bantuan secara lebih tepat sasaran. Pemkot Tanjung Pinang akan terus melakukan updating dengan melibatkan RT untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat terpantau dengan lebih baik. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah perairan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan butuh dukungan kapal untuk memadamkan kebakaran.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga saat ini belum memiliki kapal pemadam kebakaran yang dapat digunakan untuk menangani kebakaran rumah maupun bangunan yang berada di atas laut dan wilayah perairan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menangani kebakaran di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat geografis Kabupaten Bintan terpisah banyak pulau, bahkan sampai ke wilayah Kecamatan Tambelan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, keterbatasan sarana pemadam dinilai dapat mempengaruhi kecepatan petugas dalam menjangkau lokasi kejadian, khususnya wilayah yang hanya dapat diakses melalui jalur laut. Untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran di wilayah pesisir, diperlukan dukungan anggaran dari berbagai tingkatan pemerintahan. Salah satunya melalui alokasi anggaran di tingkat desa, kecamatan, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, termasuk penyediaan peralatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir.
4: Ya, kita belum memiliki kendaraan yang sebutkan tadi itu di laut ya, kendaraan kapal damkar di laut itu, kita belum memiliki itu gitu. Jangankan di laut, di kapasitas untuk di darat aja, itu belum semuanya. Nah, mudah-mudahan ini kita berharap dari desa, dari kecamatan yang berada di pesisir dan pulau-pulau ini, bisalah menganggarkan untuk penanganan kebakaran itu dengan pemadam-pemadam ini.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah berharap dengan adanya dukungan anggaran dan sarana yang memadai, penanganan kebakaran di pemukiman yang berada di atas laut maupun kawasan pulau-pulau kecil diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Purwa Digital hadir sebagai inovasi layanan informasi dan administrasi warga di tingkat RT 2 RW 8, Kelurahan Sungai Lekop, Kabupaten Bintan.
5: Warga RT 02 RW 08 Kelurahan Selekop Kecamatan Bintan Timur kini memiliki layanan informasi masyarakat berbasis digital melalui aplikasi Purwa Digital. Purwa Digital menjadi inovasi layanan informasi yang dikembangkan oleh perangkat RT dan disebut sebagai aplikasi perdana di Kabupaten Bintan, bahkan di Provinsi Kepulauan Riau. Aplikasi ini dibuat oleh Edi Putra, mahasiswa S2 Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang. Edi mengatakan ide pembuatan aplikasi tersebut berawal dari banyak informasi yang sulit tersampaikan melalui grup WhatsApp warga perumahan Puri Kencana Wungu dan Yuki Vista Garden. Melalui Purwa Digital, warga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan RT 02 RW 08. Aplikasi tersebut memiliki 11 fitur dan 49 elemen layanan, diantaranya 1 data warga atau satwa, 1 data kepala keluarga, sistem keuangan dan amal, profil wilayah, data kemaritiman dan kepulauan, serta sistem cuaca, iklim, dan kerawanan.
6: Layanan digital ini kita beri nama namanya Purwa Digital. Purwa Digital itu adalah bentuk motivasi dan juga identitas bahwa sampai hari ini kita masih meyakinkan satu-satunya RT yang memiliki dan menggunakan website layanan digital adalah RT 002 RW 8 Kelurahan Sungai Lekop. Nah, layanan ini ada beberapa layanan, ada beberapa fitur yang kita sediakan untuk diakses oleh masyarakat, dan itu terutama khususnya tentang kependudukan dan juga tentang keuangan yang ada di lingkungan RT 002.
5: Sementara itu, Lurah Selekop Raja Risnanda Putra menilai Purwa Digital menjadi terobosan baru dalam pelayanan masyarakat di tingkat RT. Menurutnya, aplikasi tersebut dapat mempermudah warga mengurus berbagai kebutuhan administrasi seperti kependudukan, domisili, hingga keterangan tidak mampu tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan.
7: Kegiatan sosialisasi berbasis digital ini sangat bagus, khususnya untuk warga Sungai Lekop, karena di mana era sekarang ini adalah era digital, sehingga semua akses apapun bentuknya itu diakses melalui melalui website.
5: Dia juga berharap inovasi tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan dapat dikembangkan di wilayah lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepulauan Riau.
8: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M. Bisri. Dikatakannya tingginya angka stunting di Kabupaten Lingga disebabkan oleh letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau serta merupakan wilayah dengan 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Kondisi ini menjadikan banyak wilayahnya yang tidak dapat diakses pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya, yang menjadikan beberapa wilayah di Lingga menjadi kantong-kantong stunting di Kepri.
9: Tertinggi yang terutama di Lingga ya, kondisinya berat ya, berat dari sisi geografis juga ya. Jadi kantong-kantong stunting itu ada di daerah-daerah kepulauan. Jadi kantong utama akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan kesulitan-kesulitan petugas kita di dalam menjangkaunya.
8: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengakui jika dilihat hasil prevalensi stunting di Kabupaten Lingga memang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Menurutnya, dalam penanganan stunting perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihaknya telah membentuk tim penanganan stunting di Lingga bersama stakeholder terkait.
10: Penanganan stunting kabupaten sebenarnya kita memang harus bersama-sama bertanggung jawab. Nah, makanya kita di kabupaten mempunyai tim TPPS namanya. Di tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
8: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara pria berinisial RZ dan S, seorang wanita berstatus istri sah orang lain.
11: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun, dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengonfirmasi pihaknya telah menerima aduan resmi dari suami S, yaitu YS. Saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, RT setempat, serta sejumlah saksi yang diajukan.
12: Laporan pengaduan tersebut sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi, termasuk pelapor sendiri yang kita minta keterangan. Termasuk juga ada RT setempat yang diajukan oleh pelapor dan minta keterangan. Jadi rencana tindak lanjut kita ke depan ini, di hari Jumat ini kita akan memanggil terlapor, salah satu terlapor.
11: Dugaan skandal ini terungkap setelah YS mencurigai perilaku istrinya selama mereka tinggal terpisah. Kecurigaan tersebut semakin kuat usai YS menemukan bukti rekaman CCTV yang menampilkan S sedang bersama RZ di sebuah lokasi karaoke dan biliar. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu. Pemerintah Kota Tanjung Pinang lakukan pembaruan data dan memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nunung Warin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Di hari Senin tanggal 7 September tahun 2026, saya Rika pada pagi hari ini sudah bersama dengan Mas Hayu. Selamat pagi Mas Hayu.
2: Selamat pagi Kak Rika.
1: Iya, Mas Hayu apa kabar pada pagi hari ini Mas?
2: Alhamdulillah baik kabarnya Kak.
1: Alhamdulillah baik ya, cuaca juga masih cerah sama dengan hari yang kemarin ya Mas Ayu ya.
2: Iya betul Kak.
1: Silakan disampaikan informasi lebih lengkap Mas.
2: Oke baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Senin 7 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, dan pada malam hari hingga dini harinya cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan di Tambelan dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kami senantiasa mengimbau kepada masyarakat waspada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang dapat menyebabkan asap dan mengganggu kualitas udara. Sekian perakiraan hari ini yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Ayu. Selamat pagi Mas Ayu.
2: Selamat pagi.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya pendengar masih di momen spesial dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI Tanjung RRI yang ke-81 tahun. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga sudah menghadirkan senior kami tentunya dari Angkasawati RRI Tanjung Pinang. Pada hari ini beliau adalah mantan penyiar kami pendengar yang selanjutnya juga melanjutkan karir ya ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang kembali tentunya di udara untuk Mbak Nunung Warin.
2: Terima kasih, selamat pagi Rika ya.
1: Iya,
2: oke. Rika dan juga untuk pendengar RRI di mana saja berada, baik. Terutama yang sedang memonitor kita Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, baik. Ibu apa kabar pada pagi hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Oke, setelah sekian lama nih tidak berada di ruang siaran lagi, apa yang Ibu rasakan ketika kembali memegang mikrofon siaran dan menyapa pendengar kita tentunya pada pagi hari ini, Bu?
2: Iya, saya sangat terharu nih sampai menangis. Sangat terharu sekali karena kerinduan saya selama ini dengan mikrofon dan tentunya dengan pendengar RRI hari ini terobati.
1: Oke, baik Bu ya. Sangat disayangkan karena saya ketika saya masuk itu saya tidak bertemu dengan Ibu begitu Bu ya. Oke, baik. Nah, Bu kalau kita kembali lagi ke awal perjalanan Ibu di RRI, bagaimana ceritanya sampai akhirnya Ibu memilih dunia radio dan menjadi seorang penyiar nih ketika itu, Bu?
2: Iya. Pada tahun 1986, tepatnya Oktober 1986, saya diterima di RRI Tanjung Pinang. Langsung saat itu saya ditunjuk untuk menjadi penyiar RRI. Sampai tahun 2006. Sampai tahun 2006, jadi lebih kurang 20 tahun saya bertugas di RRI Tanjung Pinang. Nah, pada saat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terbentuk dan pindah ke Tanjung Pinang, saya mencoba untuk hijrah ya, untuk mengetahui dunia lain selain RRI Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah diterima di sana. Dan tanpa terasa sudah lebih kurang 18 tahun bertugas di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi lebih kurang sampai pensiun saat ini, masa kerja saya selama 38 tahun.
1: 38 tahun, berarti Ibu juga sudah menyelesaikan karir Ibu sebagai ASN begitu ya, Bu ya?
2: Iya,
1: betul. Ini selesainya kapan ya, Bu?
2: Selesainya November 2023.
1: November 2023.
2: Iya,
1: oke, baik. Nah, selamat tentunya Ibu sudah menyelesaikan karir sebagai aparatur sipil negara, baik pertama di dunia penyiaran dan dilanjutkan ke Pemda begitu ya, Bu ya. Kita mau tahu nih, Bu, seperti apa sih, Bu, karir Ibu selama berkarir di RRI ketika itu? Dari tahun 86 sampai dengan 2006 tadi, Bu ya.
2: Iya, 2006. Alhamdulillah saat itu saya dipercayakan sebagai kasih siaran, ya, kasih siaran. Ya biasalah tugas-tugas di RRI selain sebagai penyiar, membuat naskah-naskah, ya, naskah siaran pedesaan, kemudian naskah drama radio, ya. Dan yang sangat terkesan sekali waktu itu saya menjadi pengasuh album kenangan. Jadi di album kenangan itu banyak sekali cerita-cerita lucu, cerita-cerita sedih dari pendengar yang saya olah sedemikian rupa sehingga menjadi satu cerita yang begitu indah sekali. Ya, kalau ceritanya sedih, kadang-kadang baca naskah sampai nangis.
1: Bacanya live gitu?
2: Rekaman.
1: Oh, rekaman. Iya,
2: waktu itu rekaman. kalau lucu ya ketawa-ketawa ya. Mm-hmm. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan selama 20 tahun bertugas di RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, baik. Mungkin semuanya itu menjadi momen yang berkesan, apalagi tadi membacakan kisah dari pendengar dari siaran album kenangan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kemudian siaran
1: juga.
2: Bahasa Melayu juga.
1: Program acara album kenangan saya nggak ketemu sih.
2: Kenapa?
1: Nggak ketemu juga dengan program siaran album kenangan, Bu.
2: Maksudnya?
1: Waktu saya masuk itu program itu udah nggak ada.
2: Oh, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Udah nggak ada lagi.
2: Oh, udah nggak
1: gitu.
2: Ada. Iya. Iya, mudah-mudahan acara-acara yang dekat di hati masyarakat mungkin bisa dimunculkan kembali ya. Acara-acara yang ada mungkin bisa lebih diperindah. Lebih kita memilih acara-acara yang lebih dekat dengan di hati masyarakat.
1: Oke, jadi sempat waktu itu juga pengisi siaran berbahasa Melayu gitu ya, Bu ya.
2: Kalau sedang bertugas dalam edisi siaran bahasa Melayu ya, saya berbahasa Melayu.
1: Oh, bahasa Melayu. Mm-hmm. Nama Ibu waktu itu siapa, Bu?
2: Waktu itu nama saya Laila Canggung.
1: Laila Canggung.
2: Ada kan, lagunya Iyan Bersami ya. Jadi orang-orang manggil saya Kak Laila.
1: Kenapa memilih nama itu, Bu?
2: Kebetulan aja lagunya ada di Iyan Bersami, jadi rasanya indah sekali nama itu. Makanya saya pilih nama Laila Canggung nama sebagai Laila Canggung, nama penyiar siaran bahasa Melayu.
1: Baik nih, sebenarnya pertanyaan saya juga banyak, cuman banyak penelpon yang ingin bernostalgia tentunya dengan Ibu ya. Pada kesempatan hari ini kami persilakan pendengar bagi yang akan bergabung 27100 juga di line WA kami 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Rika Pertiwi,
1: Selamat
0: Bu Rasmini di Gesek.
1: Ibu Rasmini dari Gesek ya, silakan
2: Selamat
1: kita
2: pagi,
1: dengan
2: Bu
1: Nunung Warin.
0: Kak Nunung, apa kabar? Ya Allah, udah lama gak ketemu di udara ya Mbak Nunung.
2: Alhamdulillah, sudah puluhan tahun
0: satu,
2: ini gak berudara.
0: Iya, salah satu penggemar.
2: Terima kasih Mbak.
0: Jadi kan ingat saya tuh penggemar RRI itu Mbak, mulai dari saya sekolah SD lah. 76 itu saya sudah udah ngefans sama RRI Tanjung Pinang, berbagai program seperti Sahabat Pena di Udara dan segala macam itu kan. Kalau dulu tuh pagi-pagi Segantang Lada dan segala macamnya tuh Mbak ya. Kemudian Mbak Nunung tadi menyebutkan album kenangan. Itu pas sekolah. Kalau patah hati tuh Mbak Rika kan, putus pacar denger lagi itu nangis.
1: Oh. Terbawa suasana gitu ya. Waktu itu pengasuhnya ibu itu sendiri, Bu.
2: Saya pengasuhnya.
1: Ibu sendiri. Berapa lama ibu jadi pengasuh siaran album kenangan
2: puluhan
1: itu?
2: Puluhan tahun juga.
1: Waduh, puluhan tahun juga ya.
2: Iya.
1: Jadi
0: kan disiarkannya malam tuh jam-jam 10 gitu. Jadi kalau dengar, waduh, dengan suasana apa, jadi betul-betul terbawa deh pokoknya.
1: Sempat nulis nggak Bu Rasmini?
0: Ah, nggak sempet. Tapi kalau untuk ya pakai kartu pos, Sahabat Pena di Udara itu selalu Mbak Rika. Saya memang selalu pakai kartu pos itu zaman-zaman sekolah, beli yang pakai ini apa perangko kilat tuh biar cepet sampai. Bingungnya dibaca tuh. Mbak Nunung boleh nanya lah ya.
2: Boleh.
0: Jadi waktu Mbak Nunung itu berdirinya Provinsi Kepri itu kan, Mbak Nunung di RRI itu ke provinsi itu pemerintahan maksudnya direkrut atau memang mengajukan diri gitu Mbak Nunung? Karena saya tahu pernah di lapangan ketemu sama penyiar RRI bertanya, Mbak Nunungnya sekarang di mana? Oh, beliau sudah di provinsi, Bu. Begitu jawabannya gitu kan, sering ketemu-ketemu gitu. Oke Mbak Nunung, sukses selalu Mbak Nunung ya menjalani masa purna bakti. Mbak Rika juga sebagai angkasawan mudah-mudahan selalu eksis menemani kita semua dengan berita-berita yang kekinian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini. Silakan.
2: Pertanyaan
1: Bu.
2: Mbak Rasmini, memang sebenarnya saya yang mengajukan untuk dapat bertugas di pemerintah Provinsi Kepri ya, karena kebetulan waktu itu pemerintah Provinsi Kepri pindah ke Tanjung Pinang, jadi rasanya tidak ada salahnya kalau saya ingin lebih mengembangkan diri ya, karena pada saat itu masa kerja saya masih panjang sekali, masih 18 tahun ke depan. Jadi ya saya lebih ingin mengembangkan diri untuk mengetahui tugas-tugas dan kerja-kerja selain di RRI Tanjung Pinang gitu Mbak.
1: Nah, waktu di Pemprov itu Ibu mengabdi di OPD mana Bu?
2: Pertama sekali saya sebagai Kasubag Humas dan Protokol, dan banyak pindah-pindah ke mutasi ke dinas-dinas lain ya, seperti BPMD, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan terakhir saya sebagai sekretaris di Inspektorat Daerah Provinsi Kepri.
1: Baik, luar biasa tentunya Bu ya. Dan bagaimana Bu proses adaptasi di awal Bu, ketika Ibu beralih dari dunia penyiaran gitu pindah ke Pemda begitu Bu?
2: Alhamdulillah rasanya tidak terlalu banyak yang berbeda. Mungkin kalau di RRI kita berada di dalam ruangan ya, seperti saat sedang menyiar. Tapi kalau di pemerintah daerah kita lebih leluasa di lapangan, bisa apa, lebih mengenal lingkungan luar lebih luas lagi. Nah kalau di RRI Tanjung Pinang barangkali yang bisa lebih leluasa rekan-rekan yang dari pemberitaan ya. Kalau dari penyiaran kan mungkin lebih banyak di dalam ya Mbak ya. Jadi mungkin waktu itu saya ingin terbang mengetahui bagaimana dunia luar. Nah jadi salah satunya keinginan saya untuk lebih mengembangkan karir pada saat itu.
1: Mungkin sempat ketemu juga dengan teman-teman reporter, apalagi Ibu pertama kan di Komasan dan juga Protokol gitu Bu ya.
2: Lebih banyak bertemu dengan teman-teman dan saya juga lebih banyak memberikan informasi kepada teman-teman reporter saat itu.
1: Baik, sudah ada penelpon selanjutnya Bu ya. Boleh. Halo, selamat pagi.
3: Halo Rika Pertiwi, selamat pagi Mbak Nunung Wari.
1: Selamat pagi Pak Umar, silakan Pak Umar.
3: Mbak Nunung masih ingat sama saya mungkin ya.
2: Iya Pak Umar. Ingat-ingat lupa Pak Umar.
3: Tahun 86 ya.
2: Kenapa Pak Umar?
3: Jadi penyiar tahun 86 ya.
2: Iya sejak sejak.
3: Saya dari tahun 80 itu sudah mengenali RRI ini.
2: Sebenarnya dari 85 itu sudah honor setahun Pak. Oktober 86 baru diangkat sebagai pegawai negeri sipil di RRI.
3: Jadi pengalaman-pengalaman Mbak Nunung sebagai penyiaran, apa yang terasa di hati Mbak Nunung waktu bertugas di RRI menjadi penyiar, yang kenangan-kenangan yang manis lah begitu. Yang kedua, Mbak Nunung pindah ke provinsi. Nah, selama bertugas 18 tahun itu apa pula yang terasa, kenangan-kenangan yang lebih indah daripada RRI begitu, yang saya tanyakan. Apakah Bu Nunung di waktu jadi penyiar kan Anda terasa sedih, rasa ada gembira, dan kenangan paling menarik di RRI dan di provinsi itu ada apa rasanya?
1: Baik, terima kasih Pak Umar.
3: Ya itu aja Mbak Nunung ya.
2: Terima kasih Pak Umar, pertanyaan yang bagus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kenangan, Rika banyak sekali kenangannya Rika ya. Apalagi waktu itu baru pertama sekali mengenal dunia kerja ya di RRI Tanjung Pinang. 20 tahun berkecimpung di dunia penyiaran, rasanya kenangan itu tidak akan mungkin bisa terlupakan sampai kapanpun ya, bahkan sampai akhir hayat. Jadi Pak Umar kalau ditanya kenangan, banyak sekali Pak Umar, rasanya tak terucapkan dengan waktu yang sesingkat ini ya, tapi ya itulah yang lebih mengesankan sekali, yang terasa sampai saat ini. Begitu banyaknya fan-fan saya saat itu, mereka begitu dekat dengan penyiar-penyiar, semua penyiar maupun reporter ya, terutama dengan angkasawan-angkasawati. Kami begitu dekat dengan pendengar, sampai-sampai ya itu tadi, begitu dekatnya walaupun tidak saling bertatap wajah ya, hanya mengenal suara. Nah, yang dari pulau-pulau itu terutama ya Rika, mereka datang karena penasaran mungkin kan, dengar suara kita, kepengen kenal, datang dengan banyak membawa oleh-oleh ya. Jadi namanya kerupuk, kemudian ikan bilis, belacan bahkan ya, itu nggak pernah beli. Semuanya pada membawa oleh-oleh untuk penyiar sering dan operator ya, saat itu.
1: Sering antar berarti ya?
2: Ya?
1: Sering antar berarti ya Bu ya?
2: Sering, banyak sekali oleh-oleh, jadi nggak pernah beli. Alhamdulillah mereka begitu baik sekali dengan kita. Kalau udah ketemu ramah sekali. Jadi itulah mungkin yang sangat terkesan. Kalau di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mungkin kesannya juga berbeda. Yang pasti masing-masing kesan itu membawa kenangan tersendiri bagi saya ya Pak Umar. Semuanya terasa indah, indah untuk dikenang. Sampai saat ini sudah pensiun pun kadang-kadang suka senyum-senyum sendiri kalau ingat-ingat masa lalu ya Rika ya. Jadi itulah, gak bisa diucapkan satu persatu. Semuanya indah Rika, Alhamdulillah.
1: Baik, semuanya
2: kalaupun
1: indah,
2: ada riak-riak itu cuman riak-riak belaka ya.
1: Apalagi karir ibu juga lebih lama sebenarnya di RRI dibandingkan dengan Pemprov.
2: Betul,
1: begitu Bu ya. Pemprov 17 tahun, RRI itu 20 tahun ya, begitu
2: betul.
1: Bu ya.
2: Oke,
1: baik. Bu, kalau saat ini kegiatan ibu sehari-hari apa Bu selama hampir 3 tahun ini Bu?
2: Iya, kegiatan setelah pensiun saya lebih banyak mengikuti majelis-majelis taklim ya. Kadang-kadang juga mengisi acara-acara untuk menjadi MC, kemudian juga menjadi narasumber untuk pelatihan-pelatihan Master of Ceremony. Jadi masih banyak kegiatan-kegiatan saya di luar, Alhamdulillah, walaupun sudah pensiun, jadi nggak begitu nganggur di rumah nih Rika.
1: Oke, baik, luar biasa Bu, semoga senantiasa diberikan kesehatan begitu ya. Nah, kalau Ibu melihat seperti apa sih dunia penyiaran saat ini Bu?
2: Alhamdulillah dunia penyiaran lebih canggih ya daripada masa-masa saya. Apalagi saya pagi ini melihat alat-alat yang begitu canggih, melihat penyiarnya langsung menangani alat-alat tersebut dengan baik ya. Walaupun agak tergugup-gugup juga ya Rika. Kalau dulu kami siarannya berdua. Kalau penyiar tugasnya hanya membaca berita, kemudian ya komentar-komentar dan lainnya. Tapi yang menyiapkan semua peralatannya itu operator ya. Jadi kita tinggal bicara saja. Tapi kalau sekarang semuanya dilakukan oleh penyiarnya. Jadi saya sangat luar biasa ya. Saya sangat salut dengan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh RRI.
1: Oke, baik. Bu, saat ini kan sudah begitu pesat ya perkembangan dari teknologi Bu. Kita tahu ada podcast, terus juga ada media sosial, ada juga konten digital. Nah, menurut Ibu, apakah perkembangan ini menjadi tantangan justru ini peluang bagi radio Bu?
2: Iya, tantangan dan peluang.
1: Dua-duanya, ya,
2: dua-duanya ya. Tantangan dan peluang. Jadi kalau untuk tantangan mungkin kita tidak boleh kalah dengan radio-radio swasta ya. Kalau untuk peluang mungkin disinilah cara kita bagaimana mencari peluang sebanyak-banyaknya ya, yang bisa mendatangkan ya katakanlah bisnis ya, bisnis, peluang-peluang bisnis. Saya rasa banyak cara yang bisa kita lakukan Rika di sini.
1: Oke, baik. Jadi RRI juga bisa memanfaatkan peluang bisnis di media sosial, mungkin barangkali seperti itu juga
2: sudah
1: Bu ya.
2: Pasti ya, sudah pasti bisa.
1: Baik Bu, kita boleh terima lagi penelponnya
2: boleh,
1: Bu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Ibu.
4: Halo. Selamat pagi Mbak Rika.
1: Selamat pagi
4: Mbak
1: Rika.
4: Nunu.
2: Selamat pagi. Dengan siapa Ibu?
4: Bu Erna di kilometer 5 bawah.
2: Iya Bu Erna, selamat pagi Bu Erna.
4: Assalamualaikum Mbak Dunung.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada
1: nggak? Udah Bu Erna, silakan Bu Erna singkat ya Ibu ya.
4: Iya. Saya terkesan sekali kalau mendengar suara Mbak Nunung ini. Memang tahun-tahun yang terdahulu itu suara penyiar itu khas ya Mbak Nunung ya. Misalnya Mbak Nunung suaranya, oh kita kenal nih. Mbak Juju ada lagi, kemudian Kak Keri itu, seperti itu.
1: Bisa dibedain
4: itu,
1: ya berarti ya.
4: Pak Muhammad Jamil Dawam, nah gitu kan. Jadi kita memang ada suara khasnya, jadi kita berkesan sekali apabila ada penyiar yang hari itu bertugas, oh ini sini suara Mbak Nunung ya, seperti itu kan. Saya kalau ada acara-acara di misalnya di apa namanya di gedung daerah, Mbak Nunung selalu jadi MC itu. Ya. Wah, itu suara Mbak Nunung tuh pas itu. Baik. Kayak gitu.
1: Terima kasih Bu
4: jadi,
1: Erna.
4: Jadi ada khas ya. Tersendiri dan berkesan bagi kita. Baik. Jadi kami ini sebagai pemirsa memohon mendoakan aja. Semoga Mbak Nunung di hari-hari yang sudah pensiun ini menikmatinya lah. Pensiunnya dengan baik, ya kan?
2: Kasih,
4: sehat selalu. Doanya, kemudian ya. Kita senantiasa berdoa pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nih Kota Tanjung Pinang ini Mbak Nunung, sekarang ini dalam keadaan apa-apanya. Jadi ada lagu apa-apanya dong tuh seperti itulah sekarang ini Tanjung Pinang ini kan. Enggak seperti itu lagi. Enggak seperti masa-masanya Mbak Nunung, mungkin merasakan juga lah. Tapi memang jauh berkurang dari dengan keadaan sekarang.
1: Terima
4: ya
1: kasih,
4: saya Bu. Hanya bertanya, udah berapa tahun lamanya Mbak Nunung pensiun ke situ? Hanya itu saja.
2: Sudah
4: terima
2: tahun,
4: kasih Mbak Nunung, sehat kasih. Selalu, sukses dalam kehidupan.
2: Baik,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sebenarnya yang mau ngobrol langsung nih dengan Bu Nunung pada hari ini, tapi karena waktu kita terbatas ya, Bu Erna terima kasih. Ada juga dari Bang Aris Tanjung Sebau. Alhamdulillah saya pernah ikut ngirim acara album kenangan ya. Mbak Nunung pernah membaca album kenangan saya. Saya ingat saya setiap minggu malam Senin katanya gitu.
2: Betul.
1: Minggu malam Senin ya. Terus dari Pak Baini. Pak Baini ini dari HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Bintan, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya mantan kawannya Pak Nasir. Pak Baini mantan ketua DPC HNSI Bintan. Dulu kita sering ketemu dari RRI dan pindah ke provinsi. Karir ibu sangat bagus. Salam untuk keluarga supaya ibu dan keluarga semua. Salam RRI Tangguh maju pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Baini dari Kijang. Silakan.
2: Terima kasih Pak Baini.
1: Oke. Okay.
2: Ya senang sekali ya walaupun hanya membaca WA ya Rika ya.
1: Ya
2: apalagi
1: bisa
2: kalau bisa langsung
1: lagi
2: berinteraksi dengan penyiar dengan pendengar ya.
1: Oke, okay. Baik beliau ini ketua DPC HNSI Kabupaten Bintan, Bu. Katanya ya, temannya Pak Nasir.
2: Kalau ketemu mungkin kenal.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung tentunya bersama kami pada pagi hari ini ya. Dan Bu, ini kan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 RRI. Tahun ini temanya adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Menurut Ibu bagaimana seorang insan RRI bisa menerjemahkan tema ini dalam pekerjaan sehari-hari, Bu?
2: Harmoni?
1: Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Dalam aksi bersama membangun negeri ya.
1: Iya.
2: Ya. Sebagai seorang angkasawan, angkasawati RRI, memang harus bisa melaksanakan tugas secara harmoni, secara indah ya, bersama masyarakat luas. Jadi rasanya tidak ada keterbatasan antara angkasawan atau angkasawati dengan masyarakat luas. Jadi semuanya itu betul-betul harus seiring sejalan ya. Harus betul-betul bisa membawa RRI lebih maju ke depan. Jadi memang harmonisasi itu harus betul-betul kita lakukan nih Rika. Aksi bersama masyarakat ya. Tapi saya rasa sudah dilakukan memang sejak dulu. Barangkali hanya peningkatan-peningkatan yang tidak begitu signifikan lah. Sudah semuanya sudah dilakukan oleh RRI. Semuanya sudah dilakukan secara maksimal. Dan RRI juga tidak kalah hebatnya dengan radio-radio lain. Bahkan sampai saat ini RRI tetap menjadi yang terdepan. Nah jadi barangkali saya hanya berharap angkasawan-angkasawati RRI tetap bersemangat ya, semangatnya tetap membara, api nang tak kunjung padam.
1: Okay,
2: nah
1: baik,
2: itu semboyan RRI
1: kasih,
2: ya.
1: Bu. Apa sih momen hari ulang tahun ya yang paling ibu ingat gitu ketika hari ulang tahun RRI, Bu?
2: Ya ketika itu kami biasanya selalu melakukan acara-acara yang apa yang bersifat kebersamaan, bahkan mengundang instansi-instansi luar ya yang ada kaitannya dengan RRI. Nah di momen acara itu kebersamaan kekeluargaan, persaudaraan itu semakin erat. Mudah-mudahan sampai saat ini ya Rika ya, semuanya masih tetap dilakukan ya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Nunung Warin yang sudah hadir tentunya bersama dengan kami. Semoga ini menjadi nostalgia ya bagi kami, para angkasawan, angkasawati, dan juga untuk pendengar kami pada hari ini, karena sudah bisa mendengar suara Ibu kembali, Bu.
2: Ya.
1: Selamat hari ulang tahun RRI, Bu.
2: Terima
1: ya.
2: Kasih, Rika. Mungkin sebelum menutup wawancara ini, boleh saya hadiahkan dua bait pantun untuk angkasawan, angkasawati RRI, dan juga untuk pendengar semuanya di rumah. Pantun yang pertama, berjoget tanja di Tanjung Pura, irama zapin terdengar indah. Pagi ini dapat bertemu lewat udara, terobat rindu dengan pendengar semuanya. Itu yang untuk pendengar ya. Kalau untuk angkasawan-angkasawati, terbang tinggi si burung dara, hinggap seekor di dalam di dahan akasia. Sekali di udara, tetap di udara, tetap semangat dan teruslah berkarya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu, luar biasa. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Ibu Nunung ya, karena obrolan kita pada kesempatan hari ini. Semoga lancar semua kegiatan Ibu ya, di luar, dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.
5: Laboratorium